0: Iggy Dahlia. Saksikan penampilan saya di Lukasi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bakti di acara Tegalega Jangan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
3: Benofarm.

Di jam 8 kita ditemenin sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Biar gak ada drama-drama anak-anak lagi yang suka males makan ya, Wargi Dahlia ya, capek banget ya bunda-bunda ya kalau nyuruh makan anak-anak ya kan. Kasih aja Biolisin Vitahani. Sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, bikin si kecil lahap makannya. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan pastinya gak

Siti tadi udah on air dia ya. Buat Arhan yang ada di Cibak Ciwidey. Banyak banget warga Dahlia dari kawasan Ciwidey ya. Pokoknya tunggulah nanti kita jadwalkan nanti ke Ciwidey sekalian bawa tiket untuk wargi-wargi Ciwidey biar gampang belinya nanti ya. Mama Sri dari Dayakolot, selamat pagi. Santi Kopo, Kakek Pujangga, Telis, terima kasih Telis. Telis kesini bawa roti waktu itu. Roti bikinan sendiri, luar biasa. Telis dari Pahlawan ya. Ada

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
13: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
14: Aduh.
13: Kamu kenapa?
14: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
13: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
13: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Dahlia. Masih bersama Biolisin Vitahani ya, tentu Biolisin Vitaminku. Aduh, seneng ya pastinya wargi Dahlia ya, punya anak-anak sehat, badannya ideal, gizi tercukupi, karena mereka tuh gak males makan ya, selalu ada Biolisin. Cuman mudah-mudahan juga kalau sudah bertambah usia ya mereka wargi Dahlia ya, menjadi anak-anak baik, menjadi anak-anak yang tahu aturan gitu ya wargi Dahlia ya. Jangan seperti kasus kriminal kita pagi hari ini nih, heboh di media sosial, heboh. 3 orang anak berusia 10 sampai 14 tahun, wargi Dahlia, mereka berani membobol 5 toko ponsel di Plaza Andalas yang ada di Kota Padang. Ini aksi mereka terekam CCTV ya dan viral di media sosial. Jadi mereka ini terlihat sangat santai sekali membobol toko handphone tersebut seperti tanpa rasa takut gitu wargi Dahlia ya. Aduh, bahaya nih kalau anak-anak udah enggak ada rasa takut wargi Dahlia ya. Dan akibat perbuatan mereka, kerugian yang ditaksir dialami sama toko tersebut mencapai 50 juta rupiah. Dengan barang bukti yang berhasil disita, ada ponsel, ada uang tunai sebesar 16 juta rupiah, dan juga ada sepeda motor dari pelaku yang diamankan juga oleh kepolisian ya. Kasus ini karena

0: dia nih bahayanya wargi Dahlia ya. Bahayanya dari game media sosial kalau tanpa pengawasan orang tua ya wargi Dahlia ya, takut bablas kayak gini anak-anaknya wargi Dahlia ya. Mereka mempelajari sesuatu diaplikasikan ke dunia nyata. Kalau yang baik-baik sih gak masalah wargi Dahlia, tetapi kalau misalnya trik membobol toko seperti ini ya, bahaya ini. Aduh, tetap diawasi ya wargi Dahlia ya, putra-putrinya wargi Dahlia. Jangan terlalu dilepas mereka dengan handphone, dengan gadget. Walaupun terlihat seperti main game ya, harus paham juga mungkin ya orang tua ya, di dalam games tersebut ada apa saja. Dan harus diingatkan juga kepada anak-anak kita wargi Dahlia ya, apa saja yang boleh ditiru dan apa saja yang tidak boleh ditiru.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah kopi dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Pagi, Bella.
2: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
7: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
6: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
7: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
6: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
7: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
6: Fresh Care Vapo Balm?
7: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
6: Maca banget. Balikin mood banget ya.
7: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
6: Wih, hangatnya langsung kerasa.
7: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
6: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
7: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, terapi.

Kopi Dangdut Dahlia. Masih bersama Biolisin Vitahani wargi Dahlia. Bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badannya pun jadi lebih ideal ya, bikin orang tua seneng. Kalau anak-anak pada doyan makan tuh seneng liatnya wargi Dahlia ya. Terus nutrisinya juga tercukupi, badannya lebih sehat ideal, gemoy-gemoy ideal gimana gitu ya wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit pastinya. Sudah tersedia di apotek-apotek ya, di e-commerce juga pastinya, di Benofarm official shop juga ada. Wargi Dahlia tinggal cari saja Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitahani vitaminku. Waduh, ternyata wargi Dahlia ada juga korban dari Roblox ini ya. Siapa ini? Ibu Arfan ya? Oh, Roblox ya Kak Adri ya? Waduh, cucu saya malah kejebak 300 ribu katanya tuh ya. Hati-hati wargi, anaknya harus diperhatikan tuh kata Bu Arfan, betul. Korban-korban game-games ya, seperti Roblox ini memang agak-agak harus diprotek ya wargi Dahlia ya, anak-anaknya ya. Iman Hilmanuddin, selamat pagi Jendri, Kanjeng Mami juga, Adri Sapa buat Teh Siti Ajija dari Malaysia, Ibu Cendani dari Cimahi, Tenova Gatsu, Papa Dede, Acong, TKI. Terus ada dari Pasar Besi Banjoi, siapa ini? Kang Ote, selamat pagi Kang Ote. Pasar Besi Bancai digoyang kata Kang Ote ya. Makasih Kang Ote ya. Ada Bu Yati, cantik banget berpose dengan kaos gelegar 56 tahun Dahlia juara. Adri ajakin tuh kaosnya tuh di live TikTok wargi Dahlia yang pengen lihat ya. Adri lagi display kaos untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Mama Ibu soreang, Adri salam juga buat Mama Nisa dari Cimahi, Mbak Eis dari Cibaduyut, terima kasih Mbak Eis, Kang Asep Dapota, Mama Adifa dari Sindangsari, ada Rudy, Tet, Kang Rudy dari Garut, terima kasih Kang Rudy, Ciau Karapitan, Bu Enjoy, Ujung Berung, Adi dari Cibiru, Nenek Ica makasih fotonya, cakep. Ada Ninzea dari Bale Enda juga, Mr. Ius dari Ciparai, Mama Lilis dari Ciwidey, lagi ada di TikTok juga, Astriani juga dari Majalaya, ya, Wauci, terima kasih Wauci, Kang Ujang Pecai, Rini Gotik, Nani, Nina Nu dari Cicahem, ya, Nani Memoria, Bebeb Deri, ada Teh Imas juga dari Majalaya, Bungsu, Ponti, Mang Ian Bakso Neglasari, Teh Isar, Bu Dede Konveksi Bojong Mas, Emansu Cicalengka, Puncak Gunung Cikuray hadir Kak Adri, Kang Abdel, makasih Kang Abdel, Mama Anjani dari Jalak Harupat juga terima kasih banyak ya. Wargi yang gak sempat kesapa sama Adri, mohon maaf ya wargi Dahlia ya, dikirimin lagi WA-nya bersama Putri Barbie. Nemenin wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia sebentar lagi. Yang ada di TikTok semua sudah nemenin, terima kasih. Yang sudah nge-give juga tadi Teh Tori, selamat pagi Teh Tori, makasih ya. Tori Lie, Tori Lie, Tori Janem, terima kasih Teh Tori. Mas Tomo pipinya pagi ini, music director juga ada Kang Diwan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Astri Harodang. Komo haradang ningali Bang Toyib nyepengan duit sagepok temerek apa majikan. Aduh, Gusti Nagong.

0: Goda cina ya ku Persib, saking hayang nonton Persib di GBLA. Acan warginya ke Persib Bandung naogen non tanggal 31 Agustus mainannya di Stadion Sejalak Harupat cina warginya. Karena GBLA na masih belum rampung, masih belum beres sahur nama. Tapi masih banyak warginya yang menanyakan ilaha cina di GBLA deui, ilaha di GBLA deui, hayang di GBLA cina ngarah deungeun cina. Padahal mah sasarar wae teh nya.
1: Abang lagi sama si
0: ya. Memang wargi ya, dari kemarin-kemarin kan GBLA lagi perbaikan ya. Lagi perbaikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api wargi Dahlia. Dan memang tidak bisa digunakan. Nanti laga playoff di AFC Champions League 2 ya, ACL 2 melawan Manila Jigar wargi. Jadi Persib akhirnya memilih Stadion Sejalak Harupat untuk pertandingan yang akan berlangsung hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 ya. Soalnya kondisi rumput GBLA masih membutuhkan pemeliharaan dan juga pemulihan ya. Rampung nama targetnya tanggal 12 sampai 14 Agustus. Nah, tapi kan nama na ogenya wargi Dahlianya nama na ya. Tidak bisa diprediksi atau jadi masih kene membutuhkan pemeliharaan cina wargi Dahlia ya, supaya tidak sepotong-sepotong dirawatna. Aduh Gusti Nu Agung, hak jatuh lamun kita mah dirawatna ulah ianya dirawatna kemana, dirawatna cina putri ka itu ke rumah sakit. Sadar seteh cantik naon lawan naon eta teh kita ngadi leujing lawan Manila Digar wargi Dahlia ya, 31 Agustus 2026 hari Senin wargi. Di apa namanya lawan Manila Digar, dan insyaallah cenah ya Persib juga akan menjamu PSM Makassar wargi tanggal 6 September 2026 kalau GBLA-nya benar-benar siap bakal di GBLA warginya. Tapi lamun misalkan GBLA-na can siapnya seperti nama bakal di Jalak Harupat deui jiga nama ya. Yang pasti mah naon, yang pasti mah nya dukung wae terus Persib Bandung wargi Dahlianya, na bikin kageti-getihna edan. Sugan we atunya tahun ayeuna adanya di nanti Liga 2026-2027 teh Persib Bandung bisa juara deui wargi Dahlia. Ningali dina squad nama geus aralus itu euy. Cing jadi juara deui, amin. Amin. Aduh. Naon? Putri cek urang mah ganti ku rambut tetangga, cen sadar si Kang Hori ah. Geru ceprot dirinya teh. Alah, aya kabar berita cenanya. Kang Iwan Cisae, Kang Iwana jadi Kang Iwan, Kang Irfan, A Irfan. Irfan Cisarenten cina kamari mengalami laka lantas ya, tabrakan cenanya. Oh di perempatan Gede Bage Cik Isar. Ya Allah gak ada korban cina, cuman kendaraan aja ringsek. Astagfirullahaladzim. Irfan sing sehat. Hati-hati di jalan Irfan. Tapi ningali emang Irfan akhirnya kerionya kersibuknya, kersibuk pisan. Sing iya pokoknya mah untuk Irfan dan juga warga Dahlia yang selalu ada di jalan ya, hati-hati, jangan kebut-kebutan, tetap waspada wargi Dahlianya. Ayeuna urang geus hati-hati kadang baturnya gitunya, batur teu waspada, batur anu kebut-kebutanana. Pokona mah wargi sing sarehat sadayananya. Irfan sing sehat, Irfan. Sing jag-jag waring kas deui mobilna Gusti, ieu pareupeus kieunya. Sing sehat pokona mah, sabar ya Irfan ya. Insyaallah kagantian deui rejekina kunu langkung-langkung berlipat-lipat ganda ya. Yeuh aduh mobilna nya Gusti. Ari Cik Isar pasti mah gara-gara ieu teh WA-an jeung Cik Isar juga nama ieu teh. Irfan teh. Jadi teu fokus. Jadi teu fokus. Mantak tong sok ngagoda wae euy Ece teh ieu abang.

segar lagi. Mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
14: Hanya di Jogja.
15: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
16: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
15: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
16: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
15: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
16: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
17: Beberapa hari kemudian.
16: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
15: Sama-sama bro.
18: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Geus hudang cenah abi rek ka dinya. Mangga Bu Eti bade meser ieunya kaos gelegar jalan santai boleh banget Bu Eti ya. Kalau Bu Eti mau beli kaos gelegar jalan santai boleh bisa langsung hadir ke Radio Dahlia FM aja Wargi Dahlia ya. Nanti hari Minggu Putri Barbie dan juga Sansan bakalan siaran di Tegalega Wargi ya. Hari Minggu Putri Barbie dan juga Sansan godain Dahlia bakal siaran di Tegalega. Dan di sana juga nanti akan ada penjualan kaos gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia FM. Jadi buat Wargi Dahlia yang hari Minggunya pengen belinya ke Tegalega, mangga bisa langsung aja mampir di Tegalega ya.

Caca Yati, aduh nih resep nggak semoga cenata cantik, aduh dipake nih gaya. Nahan bunda, encan, encan taing moal, taing moal kerhoremi bunda. Bunda dirinya ada mala kaos iraha dirinya teh. Mun moal dek dijual deh ke urang geraha. Kuat ayang nyawer nanti ini gaya keisuk pekasal jadi 3 juta sadar seteh galis Mama Ledes, selamat pagi anak nato Yus ah. Selamat pagi dari di Kircon hadir ya Mama Rafi di Lembang, selamat pagi Mama kerariwe warga dalianya isuk-isuk mah ker kotrek-kotrek, celentrang-celentrang, ker malah rasak warga. Tiap hari masak di rumah, terus si kecil suka sama makasakannya. Nya. Aduh itu mah warga, kalau si kecil suka sama masakan kita teh ya, rasanya teh bahagia banget. Benar gak warga? Benar banget! Seneng warga ya, orang tua mana yang gak seneng lihat anaknya makan lahap. Badannya sehat, berisi, tambah gemoy, ya. Tapi ya namanya juga anak-anak, Margi. Kadang-kadang suka ayah dramanya, hese makan teh. Ya makan yang iya, gak mau. Makan sama ini, gak mau. Makan sama yang ini, gak mau. Pusing, ya. Pasti ngerasa sih, nya. Mak-mak-maknya, liar telamon budak ngeskitu teh. Nah, makanya, Margi, Putri Barbie kasih tahu nih. Sok gerah rutin kasih si kecil Biolesin Vitahani. Biolesin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus dan bikin si kecil jadi lahap makannya. Berat badannya juga jadi ideal. Daya tahan tubuhnya juga makin kuat dan gak gampang sakit wargi. Makanya buat wargi Dahlia langsung aja beli Biolesin Vitahani sekarang di apotek e-commerce atau di Bernoform Official Shop juga bisa wargi ya. Biolesin Vitahani, tentu Biolesin Vitaminku. Cantik, selamat

Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Yu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalegang Bandung. Yuk kita meriahkan bareng.

Santi di Kopo juga Bu Tita. Ada Ari Wongso, selamat pagi Ari Wongso. Cantik Aca Lustini hadir di Ranca Manyar ya. Put Ari si Ramon kemana itu, kau mana ranyakan Ramon kemana. Yus ya Ari Ramon ayah dibully. Ari Ramon ewe ditatanyakan. Ya didinya tembong sesa gulodog. Ayah cenah pajarkan teh cenah Ramon teh cenah cek beja. Lagi dalam proses peminjaman cenahnya. Dah atuh borat mayarna. Kita doakan yang terbaik lah ya untuk Ramon ya. Si Ramon mah tuh dah cocok aja jadi atlet, cocoknya jadi foto model atau yang jadi iya nya jadi artis. Jadi artis Selena Pela alus si Ramon mah benar tuh. Jadi artis Selena Pela angus pasti bakal dipuja-puji ku kabeh seluruh seluruh wanita Indonesia nya. Si Audi Kerapitan juga hadir Putri Barbie ya, ada Budi 33 Cikadu juga. Perukah.

0: Sikasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM. Pergi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, membeberkan alasan dibalik pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Supiono alias Botok selaku koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk melindungi baik donatur maupun penerima donasi. Selain itu, langkah tersebut sebenarnya merupakan penundaan transaksi sementara maksimal 5 hari kerja, bukan pemblokiran permanen. Pihak Bank Mandiri juga menyatakan bahwa pembukuan rekening berisi dana donasi aksi sekitar 80 juta rupiah dilakukan bukan secara sepihak, melainkan menindaklanjuti permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Rekening tersebut kini telah dibuka kembali oleh Bank Mandiri setelah dipastikan tidak ada permasalahan hukum dalam aktivitas pengumpulan dana donasi tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membongkar teras Ciampelas mulai Oktober 2026. Proses pembongkaran menunggu penyelesaian penilaian aset dan ditinjau dari DJKN. Koordinasi dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk mengatur lalu lintas selama pembongkaran. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan bantuan 40 juta rupiah per unit rumah berkonstruksi panggung bagi warga korban pergeseran tanah di Kampung Cijambe, Desa Bandar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah Kabupaten Sukabumi mempercepat penyediaan lahan relokasi yang aman yang saat ini tengah dinegosiasikan dengan pihak swasta. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan. 101.

Wargi Dahlia jajannya ya, tiket gelegar jalan santai boleh dong Wargi. Ya, iya dong. Hanya Rp35.000 saja Wargi Dahlia sudah dapat kaos eksklusif ya. Terus juga bakalan dapat produk sponsor dan juga bakal dapat tiket door prize Wargi Dahlia. Hadiahnya ada apa aja Putri? Ada uang tunai puluhan juta Wargi, terus juga ada motor, ada umroh pastinya. Sok enggal Wargi, langsung aja jajan awetnya, jajan awet 35.000 jajan awet. Murah ya segini 35.000, cenah tuh tinggal cek patatangnya. Menang produk sponsornya loba. Geus kitu menang naon deui? Menang tiket tuh ya. Siapa tahu Wargi Dahlia pulang-pulang nanti di Tegalega tanggal 11 Oktober bisa dapat apa? Dapat umroh. Lamun Pak Tatang malah dapat umroh, dapat istri baru.

0: bonus naon Alim, eta mah si Cik Isar. Alim, oco weh eta mah. Angkat telepon ah, ada siapa nih? Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, berunga koko-koko ya.
0: Ah, di hore amaing nu asupna nu kieu deh. Ah, nih.
1: Ayo kumaha atuh.
0: Hayang nu cager, hayang nu bener. Iya malior. Iya malior, iya mah sesagulo dong.
1: Abi mah nurutan penyiar.
0: Agak neng, iya dedengnya teh.
1: Tidak
0: kenapa
1: Abi
0: tapi anda lebih isu. Ah, iya, iya. Anda lebih itu lamun pas acara Ustad Andi dedengnya teh.
1: Itu asup
0: ke
1: Pak
0: Ustad
1: Andi
0: mah. Oh, dah. Dah nyahuan, iya panas dedengnya mah lamun asup ke Pak Ustad Andi mah.
1: Tutung, hapenan.
0: Langsung, iya, langsung ujung-ujung. Bonus, bonus, bonus.
1: Panas, panas, panas, jajan, jajan.
0: Panas, panas, panas, panas. Hati ini pusing, pusing, pusing, pusing. Kepala ini, teta, iya mah.
1: Putri, sian Pak Ustadz nak kalah kabawakan.
0: Mau ya, Pak Ustadz, insya Allah mau kabawak kusah kaba-kaba, seteh. Ari Cisa Randa, cenan neng. Ah, iya mah. Iya mah, iya mah Randa lain, parawan lain, iya mah. Randa lain, parawan lain, tapi sok diontrogan wae ku batuar.
1: Sadar ieu.
0: Ah, sadar-sadar kamar oge diontrog.
1: Pada saha anu ngontrog.
0: Diontrog padahal selain pamajikan anak deh nu. Nu ngontrogna ge.
1: Kasieunan bare nya.
0: Teuing, sieun teh kaambe juga na teh.
1: Heeh, cingah irungna pesek.
0: Ih, atuh da Cik Isar teh. Ah, atuh da nya. Atuh da Cik Isar mah, atuh da.
1: Lipe.
0: Can, can kayak ke hoream po ya, nama ke hoream. Bung ke hoream.
1: Tumben, ku naon dia minum teh.
0: Moodnya lagi enggak ini, moodnya lagi enggak mau aku.
1: Oh, nekas serenya.
0: Moodnya, moodnya aku lagi enggak mau, aku lagi enggak mau. Oh,
1: sudah
0: tadi
1: puting capek
0: geus ngider,
1: amis-amis.
0: Batak poe eta teh asa alung sakieu. Ah, nya aku udah ngabodor harapan batur ah, ni capek.
1: Tuang heula.
0: Kerhayang ieu, kerhayang, kerhayang, kerhayang mengumpulkan dulu energi. Oh,
1: merenya mong dibeli-beli.
0: Nya, kerhayang mengumpulkan dulu energi.
1: Oh, jangan tahan sabelas merenya. Energi naon?
0: Energi, ya energi ini dong. Aku mah energi serigala. Aku mah atau dah?
1: Karena
0: aku mah GGS.
1: Ya,
0: karena aku mah GGS. Gelis-gelis sehat aku mah. Sejiga Cisar. Sejiga Cisar. Goreng-goreng stres.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: legit hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
10: Di usia yang baru.
11: 56 tahun Dahlia juara.
10: Semakin gelegar, semakin juara.
11: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
12: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
11: Sarang si cepot ngagoda.
12: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
13: Dahlia tatar kuda.
14: Mila jadi jam 11
15: sampai bukan jam 1 siang.
11: Dahlia Indonesia pilihan
14: dan top hits Dahlia.
11: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam nonstop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia asik.
11: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
17: KIP Dahlia.
18: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
19: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
11: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
19: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
10: Selamat.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Ulah liar juga bu enjoy ah nih. Nah atas-atas oge tinggal di kabung bulengan. Ya apa datangnya? Ibu Cendani di Cimahi hadir. Ayah Cu Asriani di Majalaya hadir. Sina goyang cantik. Ada Ati Batu Lewang Ciwide ya. Teteh yang gocinkan cina ya Aji di Citapen. Aji. Ian Baso di Neglasari hadir, Jenong di Sukawangi hadir, cina sayang Jenong. Ada Alek Andrian Syah di Kopo Manglir, cina Putri Berbi siap. Oma Kaisar sehat, Oma. Selamat pagi. Ya, naon atau Ponte, Putri kemana aja? Anya ayah wae. Ada si Audi Karapitan juga, si Kima naon. Naon atau cina nila menaradang kita suka yang marasotkun. Nyesok atau Iman. Parasotkeun atuh man. Ngarasikeun gelo. Ada mama ibu hadir, Ardian di Cianjur selamat pagi. Ya, ada Dede juga di Bojong Emas. Putri Berbi aku Bagas di Kosambi. Selamat pagi mama Aji, mama Lilis, ya Bapak Amas juga ada. Ada Teh Kiki Toing di Kopo Manglin.

Ya perkenalan jersey kaos gelegar warga Dahlianya, kaos gelegar 56 tahun Dahlia juara. Yang belum beli hayo buruan di antos warga Dahlia ya, mumpung kaosnya ready. Jadi langsung beli sekarang juga Rp35.000. Cus.

0: Zenmig, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar, Nes,

0: kok TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Bunda Dewi. Bu Encum, Kang Hori Arbo Sadir, selamat paginya. Aku mau angkat telepon ah. Ada siapa nih wargi Dahlia ya? Coba kita angkat. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Ada.
1: Cantik.
0: Nah, TEI.
1: Sehat aja nama.
0: Ah, nyak itu TEWN dan juga TEI. TEI makan.
1: Tuh cantik.
0: Rada-rada liur TEI mah.
1: Hari di payunan Kang Air mah juga nu waras.
0: Iya, juga nu nyam. Tertipu berartinya.
1: Mau dipasihan artis cantik.
0: Berarti Kang Airnya selama ini tuh tertipu merenannya.
1: Ya.
0: Tertipu dengan ke
1: non ngarana teh dengan kejeprutan
0: dengan dengan kepolosan teh aingnya padahal mah polos strong jiga nama ieu mah
1: kudu pura-pura polos apan cantik
0: aduh ngarah naon ngarah diambelan
1: ya.
0: Padahal Kang Air mah resep kena juga si Bulma ya
1: iya bener
0: iya
1: kan kana jantung ageung cenah ciganeng Bulma
0: iya. Nanti ngarana tos iya cina tos bosan anu kanunu alit mah cenanya ayo ngarawasan anu jangkung lenjang ya,
1: jangkung ageng
0: ya. Jiga tiang listrik teh atuh nyereud eta mah. Udah sarapan belum teh ai teh?
1: Udah dong cantik.
0: Sama apa?
1: Aku sarapan Whiskas bisa nguah.
0: Nih gayanya pasti itunya dari Whiskasnya dari Air Irfan ya.
1: Pastinya naik ngeti
0: Air Irfan teh. Ember.
1: Lumayan cantik.
0: Ember luminya. Ayo digoyang siap.
1: Siap cantik.
0: Ayo atau kalau gitu.

buat Santik duluan sama Dede Rio sama babanya semoga sehat selalu ya. Buat yang lebih otik sama kata-katanya mama bayi di saling sama maaf ya. Kita uji bayi maister wawasi zendrin dan berusin mama hiap jamu. Apa iwan aroma haji eha bunda onde, tema semuanya bunda yang kesawan, kang Lukman, kang Suherman, nenek Isa, danu ERP.

0: aja teh sugar. Dari Baso, mamak dulu tani Baso. Sum Isa, tagai Bu Cipo, Bu Enjoy, teh Om, teh Nado, Bunda Imut, Bunda Alen. Mama Zoda, Mas Sabut, Ibu Lian, Nenek Putri, Suryadi. Gue cuma cantik sama Kang Air aja ya.
1: Oke deh, panteng radio.
0: Panteng dah li, enak kena kelanggarnya dah li ya, perlahan go-go-go ya.
1: Goyang, angkat satu lagi, ada siapa? Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Ah nih, nu jalan perut hungkul. Ngeream, aing maaf. Nu liar hungkul, iya menara subte.
2: Tadi kira emang tebak, iya terjarun.
1: Ada didinya, didinya, nu liar nama didinya.
2: Ah mangnya didinya pasti iya tercager aja nate.
1: Tercager di mana?
2: Hah, tercager, iya teh ngetamu dia mah nang ngarat teh.
1: Nang itu sete ah.
2: Lamun-lamun orang
1: gitu. Ya ingin ganu ah liur. Ngomong naon atau sete nih. Ngomong balelong hitut pentes emang.
2: Tak panas itu nang ngomong deh hidung nasi dede rio gitu.
1: Ah ganeng iya orang matu. Tapi lo beung dudinya teh bong segulo dong.
2: Kemana tuh telek telo biung.
1: Sok-sok baru ah. Nih.
2: Ayuh siapa takut.
1: Dasar lo jeper wat. Sok-sok baru deh gaya.

0: lihat ini gimana
1: gocen. Gocen.
0: Kang Elit Bunatara sadaya wargi Dahlia.
1: Gocen.
0: Jadi gocen, gocen nama Kang wargi Dahlia ke tengah sebelahnya urang kupu-kupu isi kimbrang.
1: Iya, pantang radio.
0: Pantang radio Dahlia ini ada ngajak Dahlia lomba-lomba goyang.
1: Kan cek abi oge jeprut. Ah udah ah daripada aku ketularan jeprut wargi Dahlia ya. Sampai ketemu lagi besok wargi. Besok dari jam 8 sampai jam 10 pagi kembali di Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri BRB. Ya ampun, jangan bisa kesarambatan. Akunya pamit. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng Siang Sadayana. Alhamdulillah, orang tiasa kampel di tiasa ngarariung di kalanggungan. Acara mana sabana uyak kita hiji 0,5 radio Dahlia FM Bandung dina dongeng sunat Dahlia. Orang lajengkeun jejer carios ajian ajak bayangan dina serial si Konceleng Alalana anu dinten kamari katunda. Pamugia bahan katampi kalian wilujeng ngadangukeun. Pendengar radio Pasang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah, go-go-go, goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik yang di Dahlia tuh.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

θρησκεία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik.

și Concele! Concele! Concele! Concele! Uilugen, ngadangukeun!

Pergi dahlia saku mah biasa satacan urang keureuyeuh deui urang lajengkeun deui serial si Koncleng bawe raos mangga ngulem deui ka ngawargi-wargi tiasa lalebet dina live TikTok sim kuring. Sapertos tuan muda hatur nuhun tuan muda parantos keur sarurumpaheun kopina katampi deria sapira gandi parantos mararanco sadayana hatur nuhun pisan. Mangga dibantos silah tiap-tiap layarna anu bade ngadarangukeun dongeng Sunda ngalungkan live TikTok sim kuring mangga dihaturanan lebet deui di antosku sim kuring dina siang ieu. Mbak E oge parantos manco ti Tasik skala idar parantos manco Danu. Teras oge siap semangat Danu hatur nuhun Danu tepe player heula Danu dikopikeun heula tuh. Mbak M88 hadir sumumput siap. Waalaikumsalam sikala ider manco siap hatur nuhun. Hai beng hatur nuhun tah kitu Danu aduh kopi na katampi Danu hatur nuhun pisan ye. Siap disuruput heula kopi na Danu. Tuan muda oge hatur nuhun. Nujura ramena leres. Mangga ulah dugi ka Kalangkung ye. Teh Ati Wilojeng siang Akumis oge hadir Asnorati Suntana ajal panginten duka tambah urang dangukeun we sarsarengan. Tati Yanti 308 hadir siap Cianjur Selatan Aibeng siap salam baktos ka urang Cianjur sadaya nasar rehat mohon. Pratasena oge hatur nuhun. Deria Ciwidey hadir Wa Andi siap Pratasena manco manco hatur nuhun. Sah Rian K2A hadir siap hatur nuhun. Kasnarati oge parantos manco hatur nuhun pisan wilujeng siang sarehat lancar segala rupi pamaksanaan dinten ieu. Waalaikumsalam Teh Nunung Ciwidey manco siap hatur nuhun hatur nuhun. Mangga urang keureuyeuh deui wargi sakali deui anu tacana lebet dina live TikTok simkuring mangga Vilan John oge parantos manco. Mohon ngalih jadwal tabu 10 ayeuna mah. Wilujeng siang teh ati oge mohon. User 458 wilujeng siang. Sadayana di antos Vilan John hatur nuhun kagegelanana. Syahrian hatur nuhun tapi pelayan sana tapi pelayan heula mangga urang keureuyeuh deui wargi dahlia serial si Koncleng di dinten ieu oge nomor rancu dina radio nasi wang siwangan wilujeng ngad wargi dahlia Suntana kamari teh nuju naon teh istilahna teh nuju sakarat lah keun mah mohon dipayuneun Nyimas Kirana dipayuneun Nyimas Kinanti sareng si Koncleng pamisa urmas tomonya pempengakuan dosa ka Nyimas Kirana oge ka nu sanes-sanesna urang lajengkeun seria si Koncleng ngalalana dina jejer carios ajian ajag bayangan karya Bagus Respati.

0: Ayun. Karasa yung kapatid buah na... Ajaka. Anak orang teh jadi ijal mahun jahat teh baik kerana onjeleng ampun beri terkihat kang itu angin anu ngagalebu siapa anu ngabebalak nembongan yang berken gadih kang isi ganama isi neraka dia beredan godogan timah katinggali gesiap pikir ngagodog diri abdi ampun dah kuat gangguan seling ampun
1: karena lengan si konseling anu jadi dulurna sedengken lengan kencana nyepengan karena lengan nyimas kirana panon burial bun celik siga anu rek tibalik sukuna kekerajatan suntana seta manusa anu gagah rongkah tehnya tak geningan arining harupan datang nasarak sakaratu.

Dengan anjeuna masih keneh di pasihan kasadaran sareng eling kana dosa jeung kasalahan nya. Yeuh tanya. Pek masih

kaayaan peting harita beki sepi jempling karasana ngan ukur hiliwirna angin leutik anu niup karadang daunan pating karesek pating keresek marengan jumritna sora sato-sato peting sora nalir ngajerit sarua

mawa lagu ka sedih, haleuang lagu ka melang, mawa geteran kana hate. Jentrengna kacapi, manteng dina ati. Haleuangna lagu ngajajapkeun sukma suntana, madep ka Hyang Widi. Niti ngagianawati ngapak mega, mega bedara. Niba kapong kanan Hyang Manon. Sanajan harita daya cai hujan anu turun ti langit, lagrag masehan bumi, tapi kaayaan di eta tempat teh meh baseuh kumurubutna cipanon tilu jalma anu keur pada sungkawa.

0: pargi geningan tos tanya kapan dewai kedah diajakkan dewai ya serial si konseling dintan lah mohon atau nuhun Siliwangi abah jar kasih Cidaun hadir atau nuhun Kang Ider Jagat atau nuhun rumpahan teh ati atau nuhun teh nunung mohon parantos eleh bahajar kasih atau nuhun teh pelayarna lah mohon hanya kalpisan waktosna warginya tas tanya kapan oke mbak E atau nuhun kasunurati Ibeng masih merancanan si salamah kumaha damang cikuan dewah ya halal hadir atau nuhun kagegelanan katampi kasih konseling non kela sekedap tikah we nyimas dua nana cina aku mis atau nuhun Nancy atau nuhun pisan nyeri bela sungkawa cikal idar tasi kamang konseling nuhun umat titin nuhun alhamdulillah alhamdulillah Nancy upaminya ayah di negeri jarak kabila yang sarehat sadaya wajah yoyo sareng Iwan sakula wargi alih sadayana karyawan karyawati pabrik kerupuk Sarinah Cileunyi mararanco sadayana Tehnia Mang Oyon Kios Dahlia oge manco teras Mang Tatat sareng Teh Uum emang Uum sareng Teh Tatat dibalik manco live streaming on mangga mangga mangga waalaikumsalam mohon teh ati wilujeng wilujeng beraktivitas deui mohon gerang alayat atuh ah mangga terus siau karapitan Jatnika Rahayu teh Bu Eti hadir Bu Dede Konveksi terus sinten atuh ngantunkeun mohon asar Gus Ketbon hatur nuhun wilujeng siang alah cina abah momo tengah Bandungan gelutna jadi merasa itu paru gua tuh naha mong ayalah dina YouTube insyaallah di kereyah dina YouTube ge mohon terus biasa di darangukeun Mama Lilis Ciwidey terus Teh Isar Jenong Sukawangi Bunda Yangse Emansu Bu Encum kakek Pujangga Teh Lipadalarang Diri Kircon Stefani teras Mang Ian Bakso Neglasari atau nuhun salam kenal oge ti Simkuring Mama Fiandi Mr. Ius Iscibay atau nuhun Bah Iwan Mozzarella Bu Hajah Oo oge salam baktos di Dulatip sehat-sehat Bu Hajah Oma Weekend di Dadali Hendra Gunawan Taya di Suntana Pupus mah oh berarti lo jahatna Taya di ayah kene si jambu rawut aduh ayah si walungang kene tenang masih rame rame rame kene satrasna urang barungan siap tah gitu hatur nuhun asyar mun urang barungan ku sadayana hati-hati betul lawang bu warpan bu jong kacor ge salam baktos hatur nuhun pisan Mang Entang ka mana tah ieu Mang Entang nuju di Paluruh ku abdi ge ka mana ieu Mang Entang enten kinten entah urang dangukeun teras tuhun pur yeun mana teh Lingga atau nuhun Taman Cileuyeu Mama Aji Pependen Saringin eta Kang Dani Manoko Lembang atau nuhun ge hatur nuhun sadi kerbekanya ada yana nuhun pisan tungan bungan kahanap nuhun pisan sadayana anu teras mararanco dina Radio Nasewang-sewangan nuhun anu ngalangkuan live streaming teras ngadengukeun nuhun ngalangkuan live Facebook live TikTok Dahlia live TikTok Simpuring hatur nuhun pisan insyaallah enjing urang tepang deui urang lajengkeun deui kumaha lalampahan si konseling sareng anu sanesna dina ieu jejer cerios mugia sadayana tiasa kahibur ku dongeng sanes ti Dahlia. Simkuring undur pamit nuhun ka sadayana. Hapunten samangga kakirang kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pantang radio Pantang Dahlia, kena-kena kalangkamnya Dahlia Purmah. Go goyang.
1: Wargi Dahlia, cagheula. Urang ecakeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: Hiji 107,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngadi Dahlia teh.
0: Janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Tunggu mau mana heula atuh? Saatos iya, urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tetar Sunda. Selama 2 jam pokoknya mah, urang Sundaannya.
1: Hiji 101,5 Dahlia FM.
0: Langgam-langgam Sundana, asyik pisan.

Lampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia.

jeng oge ulah hilap nyanak senalna nu awan nu sae. Dahlia tatar sudah midang ti dinten Senin duikeun dinten Sabtu wargi Dahlia sim kuring teh Amalia nyarengan wargi Dahlia duikeun tabu tilu engke tabu tilu duikeun tabu hiji engke mangsadna nya nyarengan wargi Dahlia di antosan WhatsAppna di 08111222105 engke teleponna di 7328 7111710 na pantang radio pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung aku gugug.

lagi, Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh.

0: 14 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Dukun sedang ngobatin pasiennya.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: WhatsAppna di 08 122 2025 nanya. Lajeng oke warga Dahlia, upami pada liburan ya. Terus akhirnya terus dinten Jumaah, enjing Sabtu, terus Minggu liburan kula warga ya. Ulah hilap, ulah lali, liburan ke Trans Studio Bandung, tiasa menikmati aneka macam wahana memacu adrenalin. Oke, saksikan live show anu spektakuler, ngegali tiketna ti ayeuna kene di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung di unit World Class Indoor Time Park. Bedubang pak. Tingkleng. Wilujeng siang kanggo anu parantos nga WhatsApp TR-na di Cipagalo Kirang hatur nuhun pisan di Gocina kanggo Teyangse kanggo Santi sarang Karisma Adit Tegalega Thomas Tombe kanggo Bandin Teh Amalia Wungkul ye nya Bandin jumahan heula. Wilujeng siang oge napangan kanggo Tanto di Leuwi Panjang Pucuk Camarana di Goyana kanggo wargi Dahlia Acong Tiger Umi Lila Umi Yuna Iwan Mozzarella wah ini seueur pisan nya. Abdi Enjang di Pagar Ageng Tasikmalaya kumaha damang saya ya Dahlia di Pasir Ageng Tasikmalaya ngalangkungan streaming paingan atuh nuhun pisan nya. Terus oge wilujeng siang napangan kanggo Teh Ririn Arintia. Teh Amel atuh nuhun langgam tos diputer sami-sami. Mom Imas wilujeng siang di Cimohai Gocina kanggo saya teh teteh mugia panjang yuswa. Atuh nuhun pisan ya. Akang Agus Ketbon Cibaduyut. Memeh angkat ke masjid, hatur nuhun. Kadang kenal Radio Dahlia nuhun pisan kang. Mas bro di Maroko, Ciampelas, beli jeng siang, kanggo dede konveksi oge, digoyang kanggo wargi Dahlia sadayana nuhun pisannya. Kanggo Amas Wijaya, beli jeng siang, teras oge, orang kaluhur deh. Beli jeng siang, nana pangan, Wina, Mama Merlin, Ciwidey. Aturan kumaha damang di Ciwidey tirisnya di Bandung tiris wae. Oh ya di Cibaduyut Teh Amel Jumat berkah mana tuh asa taena naon da digoyangna kanggo wargi Dahlia Gocena ngot Teh Amel nuhun pisannya. Teh Yati di Kopo kumaha mai damang nyangkenya langgamnanya Alip Nur Anggraeni oge wilijeng siaran Teh Amel nuhun pisannya. Mangga wargi Dahlia di antosan WhatsAppna. Teleponna di 7328 7110 nanya. Kang wargi Dahlia bade milih-milih langgam aya anu bade jumahan heula kade ulah hilapnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dahlia tatar tunda asik atau ke Bambu Boboyang.
0: Nahan tuh jumahan.
1: Pada Sabtu
0: we
1: langsung.
0: Sabtu anu
1: wae. Mohon supaya dereh malam mingguan.
0: Ade, ke mana ya malam minggu?
1: Ciga nama di dia, di Kolong Risban.
0: Aw. Kali Kolong Risban teh sok aya ieu. Aya kutu.
1: Kutu naon?
0: Kutu kupret. Kutu anu resep, anu hinyai-hinyai.
1: Kan orang saya blok.
0: Ada. Si blokna ku cai naon?
1: Cai kaheman.
0: Engke atu kutuna teh ujung-ujung 7 bulan.
1: Ripan atu ngarujan.
0: Sok ajing heula siap.

0: Baik, langgam naon Isan?
1: Hayang saha anu rela?
0: Ah teu ingat tuh, ah teu rela di kumaha-kumaha oge.
1: Atuh wayahna we ka Amel ikhlas rido keur korban merdeka.
0: Saha anu rela? So abdi mah nguping lagu ieu teh langgam ieu teh sakayang ceurik. Suka suat-suatnya.
1: Alah gustinya teuing.
0: Aduh.
1: Keunting konaahnya da lo mamah uninga.
0: Asa inget pepotongan.
1: Ada di emot-emot mantan mata Amel.
0: Ah, itu mantan terindah ya tetenya.
1: Aku sih moodnya gitu terindah mau jantan mantan.
0: Ah, buang aja ke tempat sampah. Aduh.
1: Buang aja sama temannya.
0: Tak. Entang temannya mah justru bager.
1: Aduh,
0: insya Allah. Tiko yang hasilnya.
1: Kalau wargi dahlia tercinta sadaya namanya, mungkin pada salah rehatnya. Amel, gue sih nama kawat ya Amelnya.
0: Alhamdulillah, nuhun pisan. Amin, nuhun pisan pidona. Tos.
1: Tos wa warga.
0: Bangga. Panteng radio.
1: Panteng dahlia enak-enak langgarnya dahlia pun ngegugung goyang.
0: Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh, Cikumai. Tujumahan. Hai, Mai.
2: Damangnya, Teh.
0: Alhamdulillah. Kedah-kedah damang. Tujumahan, Mai.
2: Oke, jumahan nama Ari Sonten.
0: Jeng saha. Jeng saha.
2: Oke, jumahan nama Sonten sarang pipi.
0: Atau itu mah kepeting naken, itu mah. Sesa kamari meureun aya encan meureun cretan cret. Aduh, jingle lola, Mai. Siap, 1, 2, 3.

0: Sik, langgam naon, Mai?
1: Hayang bagja jeung cinta.
0: Aduh. Memang sabarahaeun?
1: Nama?
0: Bagja jeung cinta sabarahaeun?
1: 5.000-an we teh.
0: Au. Meni murah meriah nya.
1: Nya, pokokna mah laris.
0: Laris manis.
1: Mahal-mahal teuing teh, nu penting mah laris manis.
0: Laris manis terus raos deui nya.
1: Sama sareng abi jualan oge mira jadi
0: bohong. Bohong. Bisaan
1: ya. Sakoteng oge murah jadi laris manis.
0: Oh gitu. Oh, enggak sakoteng aya na mah?
1: Aya teteh sakoteng aya.
0: Asik atuh ya.
1: Patak mah ka dieu atuh teteh.
0: Nya engke baranegro nya. Digocin kanggo saha?
1: Digocin nama kanggo Teh Amel sareng OPP terus kanggo wargi Dahlia sadayana anu aya di grup wargi Dahlia tercinta.
0: Amin.
1: Sareng anu aya di grup Dahlia Tatar Sunda.
0: Hatur
1: nuhun teteh gocin spesial nama pasti kanggo Piti.
0: Iya siap. Mangga atuh panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya burung anggo ya.
0: Alhamdulillah. Mugia wargi Dahlia nuju aya dina kabagjaan dina dinten Jumat ieu nya sokomo anu ngabagikeun Jumat berkah. Biasana sok seueur pisan Jumat berkah nya cenah mumpuni dinten Jumat ieu anu nembe muli jumahan terus pasian tuang. Aduh alhamdulillah ngalap berkahna sae pisan nya. Wargi Dahlia urang pinangkeun langgam Sundana jarangan wargi Dahlia simkuring teh Amalia masih ngarancakan wargi Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia prung gugu ya.
2: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, gak yang asik. 101,5

0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik.
0: Asik.
1: Hiji 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Masih minangkir langgam-langgam Sunda wargi Dahlia. Tangtosa kau wargi Dahlia. Aduh akang-akang tinggal 5 menit sekarang rasep. Sararengit. Senanya bade ka mana? Bade jumaahan. Manitas nanya gara raya tuh. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Nih resep pisannya upami akang-akang, encep-encep, bapak-bapak, om-om. Aduh, om-om. Ay om-om sok ya. Osok jumaahan tara om-om. Masih Nina Dahlia Tatar Sunda Wilijeng siang depan kakek pujangga engal tujumahan kakek ahnya Teli pada larang kumaha damang selalu panteng cenanya digocina kanggo wargi Dahlia teras oge eus cibai Wilijeng siang Jumat berkah teh Amel masih anaon Jumat berkahna kanggo wargi Dahlia atanapi kanggo nuntut jumahan cai we cenanya oh sae. Hai dinten jumaah teh Amel muhun mamah Lilis nuju pantang di Gocina kanggo wargi Dahlia salam Gocina mah kanggo teh Amel aduh nuhun pisannya tadi langgam gapura cintana parantos adios ji si tiga huruf teh yang mudah diingat nuhun pisan ati batu lawang ciwede haturan Wilijeng siang buncum di Majalaya damang aduh eta si buleud ka mana wae atunya eta si buleud teh laminya eta langgam buleud teh aya nu midangkeun hawatos ke urang puternya di Gocina kawan teh Amel mugi sing dipaparin kesehatan hatur nuhun pidoana lajeng oge Mama Fiandi Wilijeng siang Mama Fiandi terus oge Ma Eha di Lembang hai keke yuma langgam natanya ici gimrang wae yuma ye Alvin Tasikmalaya Sodang Hilir Radiona Mencerang alhamdulillah hatur nuhun pisan di Tasikmalaya Mencerangnya terus oge Derin Kiara Condong hayang kawin kasaha. Perantam ini teleponannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Olo, olo sahaya.
2: Dari atas Sunda asik atuh bunga bobo ya.
1: Aduh Nado, kening jam sakia keluar Nado. Keluar jam sakia.
2: Mual hujan sentil. Mual gilek wae.
1: Mual hujan angin gitu.
2: Amel ya memang kamari aya hujan miribis tapi teu ageung.
1: Oh, hujan miribis lain-lain miribis atau miripis.
2: Miribis.
1: Miripis ye ah.
2: Miribis.
1: Manya miribis, miripis.
2: Oh,
1: buleud ah. Kela ye, kela ieu heula. Non teh jingal heula ye nya. Sok siap.
2: Siap.
1: Hiji, dua,

0: barudak emprak. Langgam naon ah, Do?
1: Hayang eta.
0: Naon?
1: Hayang kumis ah.
0: Asanya kamari ka bogo kumisan nu ayeuna. Bohong.
1: Saya kumisan
0: apa tanah naon? Ah, tuh mah naeng ngagerean. Orang mana ya nak bogo?
1: Orang Garut.
0: Orang Garut, iraha atuh?
1: Naon?
0: Nya eta rerencepanana iraha?
1: Atos dah.
0: Ih, menitu ngondang-ngondang. Ih, menitu ngondang-ngondang ieu jahenya. Aduh, Gusti ampun ujug-ujug. Kumaha atuh tos melendung? Nahan teu melendung. Teu bisa. Teu bisa heun. Nah, jangan teu. Raos. Raos teuing. Kirang gula tanapi kirang uyah.
1: Kirang asem.
0: Ah, atuh ngeureun. Seueur nyiduh. Aduh, gocin kawasahan, Ado.
1: Sangat cantik
0: buluan
1: semoga sehat selalu buat Umi Yuna, Otes Trimajalaya, Bang Hendian Jahit, Dua Jebret, Mama Bayu, Teo Om, Pak Dirmansah, Nenek Putri, Kang Yusnya, Kang itu tuh Teh Kopi, Kang Heri Pako, Wa Uci, Teh Isar, Teh Isibai, Umi Lila, Kang Danu, Kang Lukman Pasar Baros, Bebek Jerry, Mbak Gopin, Bunda Yanto, itu Teh Ai, Kang Genta, Kang Iwan, Anda Gusin atau Teh Santi Kopo, Bang Rocky Blue Black Kopi atau Mama Lili Sadayana Wela.
0: Oh siapa tuh? Sok atuh panteng radio.
1: Panteng deh anak-anak langgam medal ya bunga. Gugu.
0: Astagfirullahalazim ya Allah. Teh Ririn, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Teteh.
0: Eh Teh Ririn teh. Kamana wae atuh ari sok diangkat sok teu aya.
2: Kamari lodeps itulah tadi ieu teteh ya.
0: Oh, paingan atuh. Ah, tererin teh di mana linggih?
2: Antapani teteh.
0: Oh, di Antapani kumaha? Antapani ayeuna jumaah masih rame atau tapi macet?
2: Ah, nya macet ya teteh panas.
0: Di mana Antapanina? Tererin.
2: Sariwates Indah.
0: Sariwates teh caket Purwakarta teh.
2: Abdi mah caket
0: ieu
2: teteh di Babakan Sari.
0: Oh, mohon. Ai tukang foto di dinya teh Iwan.
2: Mohon
0: aya pungkur. Oh ya keneh anu sok di radio di dinya nya. Sok taririn jingle heula siap. Mohon. 1, 2, 3. Tatar Sunda ti 1-0. Telat. Mangga taririn yang langgam naon? Oh siap atuh nuhun atuh nya. Sok atuh kanggo saha.
2: Teh Reni. Anu nunggu manco biasa namanya. Kang Deden Cipte, Kang Arno, Kang Acan, Kang Tatang, Teh Elis Majalaya. Kala sanes Teh Elis Majalaya. Mama Bayu Majalaya.
0: Oh siap. Terus
2: Kang Lukman Pasar Baros. Terus lebetnya. Salam Bang Wano.
0: Mangga.
2: Bacina mah Kang Teteh weh.
0: Oh siap. Nuhun. Ririn Ria Tri Aryani gelis. Gelis. Nuhun ya Neng, mangga. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia purung ah go ya.
0: Alhamdulillah. Wargi Dahlia, engke urang tepang deui jirangan kaduanya, rengse urang pidangkeun langgam tras aya azan zuhur heula. Wargi Dahlia anu bade ngalaksanakeun salat zuhur mangga nya, kerang tepang deui jirangan kadua masih disarangan ku Teh Amalia. Prung ah gugu goyang.
3: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: Idah Ria, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh
2: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. 101.5 Dahlia FM.

0: Sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Puter Barbie, berikut kilasan informasi. Pemkot Bandung menghentikan sementara pelaksanaan CFD di kawasan Buah Batu dan Dago serta program Braga Beken setelah Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi kerugian keuangan daerah sebesar 2,7 miliar. Wali Kota Bandung mengatakan temuan tersebut berkaitan dengan belanja jasa ketentraman yang diduga dibayarkan kepada personel non-ASN. Pemkot Bandung kini tengah mengkaji temuan tersebut untuk memastikan seluruh pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: dan fasilitas, PJU dirancang menggunakan konsep lampu atas layaknya flyover Nurtanio, bukan lagi downlight. Langkah masif ini diambil sebagai solusi permanen atas maraknya kecelakaan maut akibat jalanan gelap gulita. Pimpinan DPR RI berjanji akan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset pada 15 Desember 2026. Hal ini disampaikan langsung saat menerima audiensi perwakilan demonstran dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Komplek Parlemen Jakarta. Pimpinan DPR menyatakan bertanggung jawab penuh atas penyelesaian RUU perampasan aset tepat waktu. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 1.0.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Diusia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagat, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda. Mila jadi jam 11
18: sambungkan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan
17: dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: 1 jam nonstop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
22: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
24: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
27: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagat, semakin juara.
28: Pagi, Bu.
29: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
28: Udah dong, Bu.
30: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
28: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
29: Siapa dulu dong ibunya?
28: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
30: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
28: Pastinya dong.
29: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
30: Oke, Ibu.
19: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
31: Biolisin Vitamin.
32: Dahlia, Tatar Sunda, 101.5 Dahlia.

Biasa Jayanti.

0: 101,5 dari FM Bandung Goyang si kasih. Kanggo wargi Dahlia anu tangtosna, aduh abdi teh can daftar cenah ya sieun saepeun. Enggal atuh daftarnya kanggo jalan santai bareng-bareng dina acara gelegar 56 tahun Dahlia juara makin gelegar makin juaranya. Dinten Minggu 11 Oktober 2020 di lapangan Tegalega Bandung. Tangtosna urang bareng-bareng ngagoyang di sarengan Alam Bah Dukun Ayu Ting Ting DP Persik Republik Charles Tia Band. Sarang seueur nu sanesna engal wargi Dahlia beli saepeun ya mun saepeun mah punten we nya. Ya ece-ece ete-ete anu nuju nyayogikeun kanggo anu bade mulih jumahan aduh barokah nanya amin pisan. Naon cenah nu tos disayogikeun tuangna Lutunana oge nya. Eh wargi Dahlia aya bewara ya kamu wargi Dahlia. Ayeuna nuju rame teh anu disorot teh ngeunaan penetapan desil pangitan kamari aya ieu nya. Anu aya kabumi cenah naon teh ngadata kitu nya, ngadata sagala rupi sampaikan pendapatan sabaraha emas gaduh sabaraha gram teras listrik sabaraha ieu caroge sabaraha hiji. Nuju rame pisan sorotan penetapan desil anu saona seueur anu teu sapuk sareng kondisi faktual di masyarakat di lapanganana. Tah yoyohnya aya anu tukang beca mamang-mamang beca anu teu gaduh bumi, teras kontrak, pendapatan lagi tepuguh, tapi hasil desil nanti sami sarang anggota DPR. Aya di desil 7. Aya oge anu tegaduh bumi, tasi arin desil 10 nyarin ya. Desil 10 tanya. Teras oge aya deui anu masih ngilu jeung indung bapakna can puguh. Penghasilan Nana masih kuliah kene, nah aneh ayah di desil genep. Tah itu wargi Dahlia numutkeun panalungtikan masyarakat, aduh udah panalungtikan pamarentah wae panalungtikan masyarakat itu mangarupikeun hasil anu tidak signifikan cenah kitu tahnya kunaon cenah margi hasil desil teh mengaruhan karena penerimaan bantuan sosial atau napi bansos. Kalebet oge program Indonesia Pintar atau napi PIP nya jeung kartu Indonesia Pintar atau napi disebut KIP. Dampakna panginten murang kali anu kuduna menang beasiswa henteu cenah. Da soalna aya di desil genep, desil 7 sadengkeun anu narima beasiswa teh kuduna aya di desil hiji sampai ke desil 4 sana di desil hiji. Asa tidak mungkin. Nya. Tah. Jadi beasiswa anu kedahna kapimili kunu berhak jantana teh henteu nya. Tah panginten ayeuna kedah dimusyawarahkeun deui kumaha ieu teh saleresna teh. Masyarakat hoyong langkung uningnya mengenai mengenai pencapaian desil teh kumaha sih saleresna seueur anu tumaros panginten kalebet simkuring. Mangga urang lajengkeun masih dina Dahlia Tatar Sunda masih dina gelanggam-gelanggam Sundana dugikeun tabu hiji siang kenya simkuring teh Amalia ngarencangan wargi Dahlia nyalira wae mohon. Ibu Cendani di Cimahi aturan milih jeng siang. Terus oge Bu Encum hatur nuhun diputerkan langgamna sami-sami ya. Teh Imas Numbarayo atanapi Mama Bayu hadir. Sarehat murah rizkina nuhun pisan. Santi di Kopo. Hai Abdi ugah bobo langsung ibak seger pisan. Komo Kopo mah panas pul. Enaha didi badan tetep panas. Teh Yati. Abdi gaduh emas pang ageungna teh asli deui. Nya, emas buluan. Ibu Lia di Katapang aturan wilujeng siang hadirnya. Urang lajeng gede masih nampi telepon ya kanggo wargi Dahlia.
1: Sok. Diantosan teleponnya di 7328 7311 10 nah kanggo wargi Dahlia nya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh nenek, nenek tos yogi kenaon yang si kakek.
2: Apa nanti ayah tuh si kekena ada jumatan di tempat
0: Nah, terus mulih itu
2: di tempat kuliah.
0: Oh, tempat kuliah. Oh, jadi ente nyayogikeun atunya?
2: Teu, atuh alhamdulillah tadi we enjing nyayogikeun mah.
0: Oh, McD-nya makal di imah. McD makal di imah. Cing hayang ngoninga makalan naon tadi? Apakah makalan cun-cunan? Oh, sukante makal cun-cunan.
2: Ah, eta mah atuh teu kedah diumbar.
0: Ah, diumbar tapi na kan kedah. Naon aya tempe?
2: Teu ku ieu nenek mah tumis.
0: Tumis naon nenek?
2: Tumis kentang.
0: Ah, ni kabita. Ah.
2: Eta we telur dadar.
0: Terus
2: we dikulub. Da si keke mah kedah nu hipu-hipu atuh malu atuh keke-keke.
0: Aduh, nu hipu-hipu. Kan nenek ge hipu.
2: Nenek
0: hipu. Nenek hipu. Emang digodok, sabaraha lami tempat hipu gitu. Paingan atuh sampai ka tulang-tulang nerektak ngeureunnya. Aduh Gusti ampun aya si neneknya. Cingal, cingal, hiji, dua, tilu.

0: ngalanggam naon.
1: Ngalanggam eta weh Talaga Reumis.
0: Aduh, aya dongengna jiga namanya.
1: Aya atuh, berhati ya lo.
0: Au, anu bade kurikat anu kunining?
1: Ku anu cerita oge mangga.
0: Oh, siap, digoyang kang usaha.
1: Digoyang kang Neneng Amelia, mugi sing sehat terus Neneng Amel.
0: Amin, nuhun hatur nuhun pidoana nuhun pisan.
1: Kang Bunda Yan Sejendri, Teh Denok Ponti, Mama Sri Andin, Nia Banjaran, Maya Habrudi Kompleksi, Tayati Bonita, Teh Isudi Buwarpan, Wa Uci, Umi Yuna Milila, Mama Pista, Mama Bayu, teras Bu Bunda Dinda, Mama Lilis, Umi Yuna Umi Lila. Nah, oge nya kumé wagi sadayana nya.
0: Siap.
1: Da soalna kan ari nu pamangatan pangitan nuju jarum atan kene.
0: Aya nu henteu. Aya nu henteu.
1: Aya kitu henteu.
0: Aya tu tomo henteu.
1: Ngedeuh nya watomo. Nya nya tidayna dikantunkeun sakumaha di dinya.
0: Hoon.
1: Kene Amelia meunang paci weuh kitu ka itu ka dieu
0: nya. Lain paci weuh bisi aya culik.
1: Tah kitu eta nu original weh.
0: Aduh.
1: Yang culik Neng Amelia. Mengkaning jahe. Mesti nama kangen
0: dengan Amelia selalunya. No, pisan pidoananya. Pantang radio.
1: Sami, pantang Dahlia enak-enak kalau ngamna Dahlia pru ah go go go go go goyang.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Aduh, eh tujuh mahal eh.
2: Balik-balik teh abeh.
0: Oh bohong. Bohong nah di dia mancan baralik nih.
2: Ada di dia mana barang di budalan, cari budalan.
0: Saha ustadna mani kencang-kencang teuing.
2: Ustad teh ustad danu.
0: Eh. Oh iya merenya. Oh nanti ceramah meren.
2: Ayah teh Haji. Bohong.
0: Naon ceramahna ngebahas naon?
2: Ngebahas biasa ngebahas radio.
0: Ah monyong ngebahas radio. Pokoknya mah
2: ngebahas biasa itu nama teh Haji ngebahas anu iya geningan anu demo.
0: Demo jeung gibah.
2: Demo jeung biasa we itu nama
0: gibah. Gibah awewe. Ayeuna mah loba gibah lalaki ayeuna mah.
2: Ahlina eta mah teh Haji.
0: Heeh.
2: Nah hanya kamu gibah teh nama loba lalaki.
0: Heeh, da lalakina ka wewean. Ayeuna mah loba anu ka DRT oge nya anu jadi korban teh lalaki.
2: Heeh,
0: nah hanya.
2: Eta mah da lalaki teh eleku awewe.
0: Nya awewe perkasa ayeuna mah.
2: Kena kumisan
0: kan? Ah, bener, kumis dahanap. Saya aja ngelai, jadi dua tilu.

0: Alangkah menahan teman yang gojek ah, boksen.
1: Alangkah menahan yang etat.
0: Ambung, ambung, ambung. Tiap minta etat wae ambung yang mulai.
1: Gitu, haji kehela yang teh nia dan niati.
0: Oh, naon, naon, atu sekna.
1: Mawar bodas, tapi nia dan niati.
0: Amannya
1: tuh.
0: Uwah, nia dan niati. Mawar bodas,
1: uwah. Ayah, dia merenjah etat, merenjah ti nia dan niati. Eh, iya, ti, deti kurnia, tuh.
0: Ta, etat.
1: Mana? No lepak.
0: Saha.
1: Tak eta.
0: Lain mana?
1: Lain mana nu lepat? Saha nu lepat?
0: Saha nu lepat mah da atos tadi teh.
1: Ah, acan eta haji ieu da tengah dangukeun atuh ieu.
0: Geus pisan.
1: Acan eta haji da dua kali meunang ieu.
0: Eh, teu meunang. Amangna radio nu.
1: Meunang pun digemohi mah.
0: Ah, embung ah. Embung.
1: Asal eta we sana aya engke sana kudu ngarti.
0: Naon? Ah, geus sepana mah kumaha euceu nya.
1: Heuh aya naon atuh ka dihareup?
0: Dihareup.
1: Deti Kurnia naon atuh?
0: Oh nya roba atuh Deti Kurnia. Kelanya. Deti Kurnia. Badubang pak tingkeu.
1: Badubang
0: pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak
1: pak
0: pak pak pak pak pak pak mencintai gusti bagi dua.
1: Nya, eta bae, ai teh saha nu lepat mah.
0: Sok saha nu lepat bae.
1: Teh haji teh mah lepat.
0: Sok we kumaha
1: nya. Biasa makan Senin, Selasa, Rebo. Jumat aya, jadi saha nu lepat, jadi teh haji nu lepat.
0: Teuing atuh da kok ieu teh salah ieu kitu teuing tu kumaha.
1: Teuing juga nama teh haji mah ngalindur.
0: Jiga nama bener.
1: Ya nah, benar.
0: Kalindur juga. Terus anu anu lalaki jiga na poho meureun. Urang ngalindur anu siaran lalaki eta jiga na teh paroho meureun. Jadi we pas.
1: Jumat ieu.
0: Ya. Ya jadi pas gitu.
1: Heeh.
0: Geus satulakan eng sepuro di kota saha.
1: Dibogona mah kang teh hajinya, teh lalu teh hajinya.
0: Amin.
1: Banyak rezekina, banyak jodoh dan banyak duit.
0: Amin.
1: Kang ono nembenya Ica menene Ica. Terus tadi anu maksudnya nada dolar, Iman Riung Bandung beliin pun ayang teu Mama Bayu teh Om. Nih abanyaran Mama Mama Apep, Kang Getaluk Mor Pasar Baros Parjatok Yona Goblin Oni Nasur Teisar Ponti Umi Yuna Utada Ade Atep Angkot. Lih atap Mang Mangna Mang Wawa Cucu Gelok Jubet Gue Arep Mang Wawuti. Atau tanda pun jadi budak tiara Esi Dago Juri Roki Patan Toh Isi Bay. Tati Kompai Repas Kederi Cibiru Padir Masa Umi Siko Abane Teh Nampak Dede Ida Nene Nyebet Ayin Sugi Mas Gede Lai Mak Lepa Dalam Dua Ida Udah Udah Pun Jute Mau Menyunyul Bunda Dina Mama Lina Mama Lilin Mama Tri Ado Kecoh Aki Barkan Di Aki Di Jok Tojo Emang Irin Kak Eden Bunda Sarah Apa Daya Nawar Gita
0: Kelok sih
1: buru-buru ngang. Di udang-udang bagong.
0: Aduhnya sakatu. Buru itu sanggup bisa keburu tiis ah.
1: Nggak itu pengen lah. Pihak kanan.
0: Oh, encan kekenyo dirinya.
1: Ada karek buru dulu lah.
0: Oh, nya sakatu. Nya atu buru-buru atunya.
1: Ayo atu tadi.
0: Nya mangga mangasok barokah natunya.
1: Amin, ngon
0: pisannya. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia ini ada lahnya Dahlia bro. Kan goyang.
0: Astagfirullahaladzim. Eta pargi Dahlia nu gelo. Mom Imas. Nya cana tasi danu mah. Cana meyakin durasi tahnya. Mama Zidan Zikri. Aturan wilijeng siang di Ciwidey. Di goyang na kanggo teh Nina. Teh Ayi Sugi. Teh Dia. Teh Isar. Gocena kanggo teh Amalia. Nuhun pisan digambilkan rezekina. Nuhun pisan ya. Bunda Yangce. Yangce. Aturan wilijeng siang. Ayangku. Bunda Yangce. Masih Dina Dahlia Tatar Sundanya. Pantang radio. Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prunga. Go ya.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Dahlia Tatar Sunda.
2: Memang tiada dua.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Gilegar. Gilegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Gilegar Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Gara-gara rekamana heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.
13: Dahlia, Tatar Sunda. 101.5

0: wargi Dahlia anu dina dagat ayana nuju taruang siang ya. Anu namanya muli jumaha terus disayogin tuang siang na leutenana terus kanggo teteh-tetehna anu nyayogikeun kawocarogena kanggo kula wargana anu namanya jumahan aturan cing raos. Terus oke kanggo wargi Dahlia anu nuju di rumah makan atanapi di warteg-warteg cing raos tuangna cing wareg. Mugi barokahnya. Aturan wilujeng siang nepangan kanggo Kang Anip Lembang nuju panteng Kang Anip di Lembang. Tos muli jumahan tuang sareng naon Kang Anip? Sareng zengkol. Aturan wilujeng siangnya. Ala, mangga orang tampil di teleponnya di 7-2-2-8-7-3-11-7-10. Nah masih ayah waktos kanggo milih-milih langgam. Terus oke, dibawarkan ke wargi Dahlia dari sekali dayinya. Ya, dintan Minggu 11 Oktober 2020 genep urang tepang di lapangan Tegalega Bandungnya dihibur ku Alam Badukun Ayu Ting Ting Dewi Persik Republik Charles Tia Ben sarang seenusanesna. Nyaeta dina acara gelegar 50 genep tahun Dahlia juara makin gelegar makin juara. Jantan anu tacan daftar, engal daftar Billy Seven ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sareng.
1: Sareng Pak Wawan ngamprah.
0: Oh, Pak Wawan di ngamprah. Ngamprah telem.
1: Kecil sehat.
0: Alhamdulillah, saya kedah sehat manya. Amin, hatur nuhun pisan Pak Wawan oge cing sehat, kula warga oge sehat, aya dina kabagjaan. Amin ya robbal alamin.
1: Amin ya Allah ya robbal alamin.
0: Pak Wawan, tuang sarang naon ayeuna?
1: Lah,
0: tuang siang sarang naon?
1: Jajan neme uih Jumatan.
0: Oh, tacan anu nyayogikeun?
1: Aya da bi manyarira.
0: Oh, karunya teuing hawatos. Atun teh mengkol ka warung?
1: Henteu.
0: Henteu karunya teuing teh bi warungna. Atanapi teu gado artosna. Hawatos pisan nya. Atuh jeung ngaleuleuh cek sok. 1 2 3.

0: berarti hiji kosong hiji. Hiji kosong hiji koma lima. Radio Dahlia. Siap lah. Saya sakit ogenya. Angga hoyong langga menaun Pak Wawan.
1: Langga menteh hoyong mawar bodas.
0: Mawar bodas. Kunaun atau nyeri hati kunaun. Mawar bodasna ti saha? Mawar bodasna istri pameget.
1: Ti pameget.
0: Oh, siap digoyang kanggo saha?
1: Digoyangna kanggo eucenya Ustaz Alfiah sadayana.
0: Amin atuh nun pawawan doana.
1: Kanggo Pak Haji Mansah, Teteh Alipadararang, Kang Rukman, Kang Genta, sareng aku mekas terewagi
0: oh,
1: Dahlia.
0: Terus
1: kanggo itu tingkat walapian.
0: Nuhun pisan Pak Wawan.
1: Sami-sami.
0: Nuhun mangga atuh. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia prunga gogo yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waasnya Pak Wawan upami diudag ye. Diudag kuda kumahanya ya. Nuhun. Sabarnya abdi telepon ke celuler ya. Ya. Bargi Dahlia tekaraos yeuhnya waktosna sampore pisan ieu teh tapi enjing urang lajeng kana Mas Midah geus langgam-langgam Sundanya. Waktosna ieu kaporotan kita teh ka Bargi Dahlia anu nemen telepon antara pian anu nemen nge WhatsApp hatur nuhun pisan karena segala rupi pangrojongna. Sim goreng teh Amalia amit muda amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prungah, go ke ya.
2: Dahlia Tatar Sunda. Dahlia Tatar Sunda. Memang tiada dua.

0: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: El Nino sangat kuat tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah.
4: Dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah.
2: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua kritis. Setelah sempat terkendala, jenazah PMI Evi Mentari akhirnya dipulangkan ke Sukabumi. Bom bola singkong pemadam api dari Cirebon kembali disorot di tengah isu karhutla. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Jonggol, Cibarusah, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Korbannya 3 pelajar kelas 10 SMA Negeri Tanjung Sari Bogor. Seorang pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka yang hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Korban meninggal dunia diketahui bernama Ilwandi Setiawan berusia 16 tahun warga Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara 2 korban lainnya M. Arya Junaidi dan Randy Hermawan, keduanya juga berusia 16 tahun. Jenazah Ilwandi Setiawan kemudian dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
6: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, Pak, ya. 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
5: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
2: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi, 10 Juli silam, setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
7: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi, Endang Toyi. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub, mengungkapkan proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
8: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia. Tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu, ada keluarganya di sini yang merindu.
2: Tindakan tegas diambil Bupati Subang, Renaldi Putra, dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
9: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
10: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat keluar izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka.
11: Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya. Udah keluar belum di Bendungan?
10: Ini yang ngeluarin izinnya, Pak. Yang nanda tangan.
12: Bapak jalan ini udah punya izin belum?
10: Nah, terus kenapa jalan?
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
13: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Penumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Anies Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
4: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat dimanapun berada. Ada mau di hutan ataupun di kebun pun, dimanapun, tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah puntung rokok sembarangan, tidak main-main lah.
13: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perumperhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
14: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan, sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama, sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
3: El Nino sangat kuat ini, tahun ini tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November sudah masuk awal musim hujan.
2: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Misel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
15: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arifibowo yang kini menjabat Panko Gabwilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
16: pemadam api dari katalisnya ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
15: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
17: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Udah jam 1 siang warga Dahlia di hari Jumat ini. Ada Ranti yang siap menemani warga Dahlia selama 2 jam sampai jam 3 sore nanti. Di Dahlia Indonesia Pilihan. Brung, go, go, go, goyang.

Udah tanggal 28 Agustus, wargi Dahlia, aduh, semoga saja masih pada aman ya. Masih pada aman mentalnya, masih pada aman fisiknya, masih pada aman isi dompetnya. Sanggup, kakak itu kaos buat acara yang di Tegalega bukan benar. Kamu udah beli tiketnya belum? Udah dapat kaosnya belum nih? Ayo, disegerakan beli, bestie ya. Disegerakan beli. Nanti kita ketemu hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Ketemunya sama siapa aja? Ada Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charistia Band, sama masih ada yang dirahasiain, wargi Dahlia. Awuh. Penasaran gak sih? Ya sama, Ranti juga penasaran. Makanya pantengin terus Dahlianya biar dapat update infonya. Kira-kira ada siapa lagi nanti di lapangan Tegalega Bandung ya. Tapi yang jelas, yang paling pasti, wargi Dahlia harus banget dibeli dari sekarang. Takutnya nanti kamu kehabisan. Kalau udah kehabisan nanti kamu uring-uringan. Nanti kamu malah berkeluh kesah gitu. Ranti, aku gak kebagian gara-gara kehabisan. Ini kenapa tidak belinya dari sekarang, besti ya? Jadi mending dibeli tiketnya dari sekarang, karena harganya juga murca, cuman 35.000 aja, wargi Dahlia. Selamat siang nih buat wargi Dahlia yang lagi pada berkegiatan siang hari ini. Masya Allah, panas banget wargi Dahlia. Kalau misalnya ngeliat di apa namanya, cuaca hari ini Bandung itu sampai 29 derajat, sampai 31 derajat Celcius, wargi Dahlia. Ih, keren banget pokoknya buat wargi Dahlia yang hari ini berkegiatannya di outdoor, wargi Dahlia ya. Soalnya kayak dilihat-lihat kayaknya biru banget gitu ya, langit semua gitu wargi Dahlia. Gak ada awan-awannya, sumpah deh. Aduh, lagi bener-bener terik-teriknya, semangat terus. Makanya buat yang lagi pada berkegiatan di outdoor, yang di perjalanan, yang lagi pada dagang, juga semoga dagangannya laris manis wargi Dahlia. Biar makin semangat. Pastinya nanti mau ngajakin wargi Dahlia untuk request langgam. Di request langgamnya via WhatsApp seperti biasa wargi Dahlia di 0811-222-1015. Tapi biar lebih cepat Ranti play, wargi Dahlia requestnya via telepon aja di 73028 atau di 73 11 710. Kalau requestnya via telepon, aku jamin deh lebih cepat sama aku bakal diputerinnya wargi Dahlia. Jadi buat salam-salamnya masih tungguin, pastinya lewat WhatsApp. Buat teleponnya ditunggu ya. Habis langgam berikut ini nanti kita angkat telepon. Brum.

0: Siang-siang gini kayaknya enak banget kalau ditemenin sama yang dingin-dingin udah pasti Wargi Dahlia. Tapi ada gak sih dari Wargi Dahlia yang justru kalau misalnya lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya Wargi Dahlia, malah sukanya tuh ditemenin sama yang anget-anget gitu Wargi Dahlia. Ada gak sih? Coba. Malah kayaknya tuh sukanya tuh ditemenin sama kopi misalnya gitu ya. Atau kayak sukanya tuh ditemeninnya tuh sama teh manis gitu kan, kadang ada aja gitu Wargi Dahlia ya. Sama kayak Teh Eca nih ya, kalau Teh Eca katanya sukanya ditemani sama kopi kalau di siang-siang hari kayak gini. Ubar jangar merendestinya. Aku mah sama jus jambu. Nah benar, Teh Elis berarti sama kesukaannya sama kayak aku, jus jambu. Ih, kita bisa-bisanya sama ya. Es cendol, aduh, nikmat itu mah. Nikmat ya Datara ya, menemani siang hari yang lagi nyebrot-nyebrotnya Wargi Dahlia, mataharinya ditemani sama es cendol mah, waduh. Pokoknya mah edion gitu Wargi Dahlia. Tapi ngomongin kalau misalnya cuaca lagi nyebrot-nyebrotnya kayak gini Wargi Dahlia, anak kecil tuh ya, walaupun panas ataupun hujan, kayaknya mereka tuh gak punya rasa capek aja gitu loh Wargi Dahlia. Main aja tetap aja, pulang-pulang sore kayak sangan badak gitu Wargi Dahlia ya. Padahal cuaca kayak gini teh bisa aja bikin sakit gitu Wargi Dahlia, bisa aja bikin demam gitu Wargi Dahlia, gak sih? Tapi sekarang mah udah Wargi Dahlia. Buat yang suka bingung, suka bimbang karena si kecilnya tuh suka gampang sakit Wargi Dahlia, udah. Sekarang mah udah gak akan ada drama-drama lagi, udah gak akan ada drama badannya ceking, gampang sakit, ataupun drama susah makan Wargi Dahlia. Karena sekarang si kecil jadi makin sehat dan juga gemoy-gemoy nih Wargi Dahlia. Udah pada tahu belum nih rahasianya apa? Rahasianya adalah cukup kasih si kecil Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya juga lebih ideal Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan enggak gampang sakit Wargi Dahlia. Jadi segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, ataupun Benofarm official shop sekarang juga Wargi Dahlia. Karena Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Jadi walaupun panas-panas kalau kita mah kayaknya ngelihat keluar aja tuh udah bawaannya tuh aduh ream gitu ya. Kadon ngarujak gitu ya, cinglada atau kok ngebaso gitu ya. Ay anak kecil kan bawaannya tuh tetap aja pengennya main. Kaditu, kadie. Pulang-pulang sore wajah sudah berem, kesang badak gitu Wargi Dahlia. Tapi kalau misalnya ada Biolisin Vitahani mah aman terkendali Wargi Dahlia ya. Siap bos. Eh kita angkat telepon dulu Wargi Dahlia, udah kangen banget ditelepon sama Wargi Dahlia siang hari. Ada siapa ini? Coba bisa angkat gak nih? Oke, halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh. Kenung ah, gagal-gagal.
0: Digayang balik dong. Halo Teh Ati, sehat?
1: Alhamdulillah, Teh
0: Ati
1: sehat.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Teh Ati pengen request lagu apa siang hari ini?
1: Jangan paksa rindu.
0: Apa?
1: Jangan paksa rindu.
0: Jangan paksa rindu, aduh nih.
1: Iya.
0: Mending langsung galau langgamnya ya. Oh my goodness. Oh my goodness. Baiklah, aku jangan paksa. Kamu galau kenapa tuh, Besti? Ah.
1: Jangan
0: galau ya. Benar-benar. Jangan paksa rindunya digocin buat siapa?
1: Enggak, Teh Santi. Yang imut-imut.
0: Au, tersanggup. Ah, hatur nuhun, Teh Ati. Sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Panteng radio. Gayang balik dong. Tete panas gini mah makan rujak ya, benar. Kan kata aku juga kalau kita mah enggak rujak, enggak bakso, kita nyamar Wargi Dahlia ya. Edul juga tadi es cendol, cendolnya jus jambu. Mantap pokoknya Wargi Dahlia. Tapi ngomong-ngomong Wargi Dahlia ini teh ya, udah akhir bulan, bentar lagi awal bulan. Terus juga sekarang kan udah weekend jatuhnya nih. Wargi Dahlia udah pada rencana liburan kemana? Udah ada rencana belum nih liburannya? Udah ada yang ngajak main belum? Udah ngajakin main belum? Kalau misalnya masih bingung, masih bimbang mau ngajak main si bebek kemana? Udah, ngajaknya liburannya ke Trans Studio Bandung aja Wargi Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan juga saksikan live show yang spektakuler Wargi Dahlia. Tiketnya langsung aja dibeli ke www.transentertainment.com. Karena Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia

juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Komiks herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
13: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
12: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barare.
13: Tos sabaraha lami, Bu?
12: 8 tahun.
13: Kumaha karaosna, Bu?
12: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, teh lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
13: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
12: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
13: Alhamdulillah.
12: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meserlan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo warga Dahlia, saya Charman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

0: Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama nanti sampai jam 3 sore nanti wargi Dahlia. Au, udah ada Zigas Hidupmu Hidupku. Special requestan dari Fari. Thank you banget nih ya, requestnya udah langsung datang ke Radio Dahlia. Aduh, hati-hati di jalannya kamu Tem. Thank you Teranti, salami buat Teranti, semangat siarannya. Terima kasih. Mama Viani juga terima kasih udah pantengin dari kaki pujangga. Terus juga ada Om Agus, Riju Calengga yang sudah hadir. Terima kasih. Udah waktunya untuk kakak telepon lagi. Wargi Dahlia yang pengen request lagu boleh banget nih telepon Rantinya di 73028 atau di 73111710. Mau lewat WhatsApp juga boleh banget ya di 08112221015. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Dasar dia ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tak gitu. Tak gitu, iya kamu teh. Istighfar, kamu teh gitu, bener.
1: Cantik.
0: Oh iya, kumaha sehat.
1: Cantik.
0: Apa?
1: Halabha nak.
0: Bener gak ya, pisan ya kangguru.
1: Ayah di nerakanya.
0: Ah, tuh mau awan dan awanan dia. Matangnya, iya itu tong nyendo sawaya, iya garanya gara tobat.
1: Kumaha atuh ayah sabang saning danu mada. Nanti sok kekalayangan wae jadi kieu.
0: Teu sanggup ya. Ah, ya sudah waktunya kamu request langgam. Mau request langgam apa?
1: Aku teh pengen langgam itu tuh.
0: Apa tuh?
1: Pengen
0: Lila danya.
1: Pengen wali.
0: Yang mana walinya?
1: Di jangan engkau.
0: Aduh.
1: Ah goreng ah.
0: Kalau nggak saya nyari kena telinga aku teh sakit gitu kalau denger suara kamu teh.
1: Aku mah dalam lagu itu teh langsung nyari parinika.
0: Sadar ya. Boleh dik ya, dik senanya dik sena, digocin
1: sama kang Ovi cantik jelita yang tiada taranya. Aduh, siang dan malam siarannya kayak kalong
0: dan naon ya, dan naon
1: tersayangan.
0: Siap atuh, terima kasih Kang Danu, sehat selalu ya.
1: Sama-sama sehat-sehatnya, tetapnya sehat semangat terus ya.
0: Amin, panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia, ayah langgam dia Dahlia, bro, goyang,
0: au. Digoyang balik dong, emang harus agak-agak istighfar warga Dahlia kalau udah ngedengar suara dia mah ya. warga Dahlia, di bulan September ini nih, ya bentar lagi lah ya. Bulan depan pokoknya bulan September Braga City Walks ngasih lagi banyak event seru wargi Dahlia. Nah dengerin nih, tolong didengarkan dengan seksama ya. Setiap weekend akan hadir Bandung Culinary Carnival by Egypt. Terus ada influencer brand fashion setiap weekend. Para pengunjung akan dimanjakan oleh berbagai model dan koleksi fashion lokal brand. Ada juga percussion attack untuk para penikmat musik pada tanggal 12 September. Dan untuk para kolektor dan juga pecinta mobil atau RC, ada RC Drift Championship tanggal 19 sampai 20 September wargi Dahlia. Terus ada pameran mainan Toylandia by Mizan tanggal 25 sampai 30 September. Seru-seru banget kan event bulan September ini di Braga City Walk wargi Dahlia. Jadi yuk ajak semuanya buat jalan-jalan sambil nikmatin event seru di Braga City Walk pastinya. Info lebih lengkapnya wargi Dahlia, follow aja Instagramnya di @BragaCityWalk. So, don't forget meet me and Braga.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Bakambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Pati, sudah siap bergoyang? Pesta rakyat dari pagi hingga malam paling meriah segera hadir di kotamu. Road to Kilau Raya, Pati. Bersiap berpesta bersama Irfan Hakim, Gilga Sahid, Limbat, The Virgin, Bagindas, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Fanny KSB, Wina KDI, Kiki Primadona. Mulai pukul 7 pagi, ikuti senam sehat. Rasakan pengalaman karnaval di booth MNC TV dan beragam aktivitas seru lainnya. Hadir dan ramaikan alun-alun Pati. Punya mimpi jadi bintang dangdut? Ikuti audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki 29 Agustus di Gedung DPRD Pati. Road to Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus. MNC TV hadir membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya. Road to Kilau Raya Pati, MNC TV, rumahnya dangdut, Channel 29, didukung oleh
4: Dahlia Indonesia, pilihan.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Distribusi alat pengelolaan sampah hibah Pemprov tunggu hasil evaluasi. Tunggu pembangunan JPO, Dishub buat zebra cross di Jalan Bebas. Pengguna Kris di Jawa Barat tertinggi nasional. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hibah bantuan Provinsi Jawa Barat berupa alat pengelolaan sampah tingkat kelurahan di Kota Bandung sedang diuji coba di Kelurahan Padasuka. Fasilitas pengelolaan sampah tersebut mengubah sampah organik menjadi briket dengan kapasitas sekitar 3 ton per hari. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penggunaan alat tersebut belum dievaluasi karena baru sekitar 2 minggu beroperasi. Menurutnya uji coba masih dilakukan di satu kelurahan untuk melihat berbagai aspek antara lain efisiensinya. Hasil evaluasi ditargetkan dapat diketahui pada Oktober mendatang, sebelum nantinya mesin serupa diduplikasi di 20 kelurahan. Selanjutnya ditambah secara bertahap hingga menjangkau seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung. Menurut Farhan, teknologi mesin hibah dari Pemprov Jabar tersebut berbeda dengan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bandung bersama Kemdikti Saintek serta Badan Pengelola Investasi Danantara yang di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular atau TPSOS Gede Bage.
3: Di Kelurahan Padasuka ada satu alat pengelolaan sampah mengubah sampah organik menjadi briket. Briketnya ini nanti akan kita jual ke pabrik tahu. Itu bantuan dari provinsi itu. Satu kita coba. Kapasitas sekitar 3 ton per hari. Kalau bisa 3 ton per hari itu di Padasuka, kita akan kembangkan di kelurahan-kelurahan lain. Sudah ada hasil tapi belum konsisten, maka akan ditingkatkan terus konsistensinya. Kalau dari teman-teman yang di lapangan mah janjinya bulan Oktober sudah ketahuan hasilnya. Jadi kalau Oktober sudah ketahuan hasilnya ternyata efisien, kita bisa laksanakan langsung duplikasi di 20 dulu. Dari 20 jalan semuanya baru kita tambah secara bertahap sampai 151, satu di setiap kelurahan.
2: DPRD Kota Bandung sedang merampungkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kota Bandung tentang pengelolaan sampah. Wakil Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwijaya, mengatakan perda yang baru ini berbeda dengan perda yang telah ada sebelumnya. Menurutnya pada perda yang baru akan mengatur dari hulu sampai hilir tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. Uung berharap dengan adanya perda tentang pengelolaan sampah tersebut, nantinya sampah bisa selesai di hulu, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya residu.
4: Jadi pembentukan perda yang baru ini mengganti pada yang lama. Jadi perda ini mengandung banyak hal yang baru dibandingkan perda sebelumnya, terutama penyelesaian masalah dimulai dari hulu ya. Kalau dulu penyelesaian masalah diupayakan supaya mengurangi beban ke hilir, tetapi kalau perda ini menyatakan bahwa pemilahan sampah terus pengolahan sampah itu mulai dari hulu diselesaikan di daerah kewilayahan, terutama mulai dari rumah tangga masing-masing atau tempat usaha masing-masing, sehingga beban ke hilirnya menjadi semakin diperkecil atau ringan.
2: Proyek pembuangan air kotor atau limbah dari pelanggan PDAM di kawasan Lengkong, Kota Bandung, diperkirakan masih menunggu terpilihnya penjabat direktur umum yang baru. Saat meninjau lokasi yang dikeluhkan warga di Jalan Pangarang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, untuk sementara ini, pihaknya meminta Perumda Tirta Wening memindahkan terlebih dahulu material yang sudah ada. Jangan sampai mengganggu aktivitas warga sekitar.
5: Saya rasa SPMK ini menunggu direktur baru, karena PLT ini mungkin dikhawatirkan menjadi polemik kalau pengusaha atau pihak ketiga ini ditunjuk oleh PLT mungkin Pak, seperti itu. Jadi intinya mungkin ini asumsi saya, ini belum diberikan SPMP ke pihak ketiga karena mungkin masih PLT dan sebentar lagi, menurut informasi yang terdengar kabar ke saya bahwa sebentar lagi akan dikukuhkan direktur PDM yang baru.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Pembuatan zebra cross di Jalan Soekarno-Hatta sebagai respon dari keluhan warga terkait minimnya tempat penyeberangan di jalan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pemasangan zebra cross merupakan upaya sementara sebelum pemerintah Kota Bandung membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang permanen. Menurutnya, zebra cross berfungsi menjadi penanda bagi pengendara yang melambatkan laju kendaraannya dan bagi pejalan kaki agar menyeberang di tempat yang lebih aman.
8: Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari BPTD dan BPJN, melaksanakan survei sekaligus melaksanakan pembangunan zebra cross. Itu merupakan bagian dari keselamatan. Salah satu memang dari manfaat zebra cross ini adalah untuk melambat kendaraan supaya tidak terlalu cepat. Di sisi lain juga untuk diketahui sama pengguna jalannya supaya lebih berhati-hati.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus mendorong penggunaan pembayaran digital di Indonesia melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu, hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 14 juta pengguna QRIS di Jawa Barat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengungkapkan, selain peningkatan jumlah pengguna, pertumbuhan positif juga terjadi pada volume transaksi, yang saat ini menembus 1,46 miliar transaksi pada triwulan kedua tahun 2026 dengan nominal mencapai 125 triliun rupiah. Menurut Yunanto, jumlah pengguna QRIS di Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam skala nasional sebesar 23% dengan hampir 10 juta merchant atau memiliki pangsa 22%.
9: Dan ini ingin kita dorong terus karena QRIS itu cepat, mudah, murah, aman, andal. Itu yang paling penting. Triwulan 2 ini kita sudah 1,46 miliar transaksi, tumbuh 187%. Nominalnya yang menggunakan QRIS sudah 125 triliun atau tumbuh 135,7% year on year. Nah, saat ini pengguna QRIS ya triwulan 2 ini sudah 14,49 juta. Nah, jadi di Jawa Barat ini adalah pengguna QRIS tertinggi dalam skala nasional sebesar 23%.
2: Sebanyak 17 orang pengunjung dari sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung yang diduga mengkonsumsi narkotika diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Ditres Narkoba Polda Jabar, Kogartap 2 Bandung Cimahi, serta Pomdam 3 Siliwangi. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Jabar AKBP Herianto menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Penindakan tegas bakal terus ada demi menciptakan suasana Kota Bandung yang aman, kondusif, dan bebas dari peredaran narkoba. Di lokasi razia, petugas gabungan mengamankan sejumlah barang bukti berupa sisa-sisa narkoba karena beberapa pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti saat menyadari kedatangan petugas di lokasi kejadian. Temuan sisa barang bukti tersebut kini menjadi dasar bagi penyidik untuk membongkar asal-usul pemasok barang haram ke area hiburan malam.
10: Kita temukan ada beberapa pengunjung yang diduga menggunakan narkoba. Ada 17 orang yang sudah kita amankan, nanti akan kita dalami orang tersebut.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Langgam pop pilihan yang asik cuma di sini Wargi. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Tintin, Dewi Persik,
4: aku berdandan hanya untuk kamu,
2: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.
5: Ayo, ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Diosia yang baru.
15: 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelegar, semakin juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar Sunda.
19: Carmilla jadi jam 11.
20: Dugi kan jam 1 siang.
21: Dahlia Indonesia pilihan.
22: Dan top hits Dahlia.
21: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: 1 jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
30: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
31: Ibu Teteh Rohma di Garut.
32: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae Bu?
31: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
32: Kumaha karaosna Bu?
31: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
32: Ayeuna teh nuju di ikhtiarkeun nganggo naon Bu Namina?
31: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kacanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
30: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Ranti terkenaun itu suantena Syafakila, terima kasih ya. Suruh aku lagi abah, aku mau di infus vitamin dulu wargi Dahlia biar fit lagi. Emang sekarang cuaca ini sangat-sangat luar biasa sekali ya, kadang sangat-sangat nyebrot ya. Tiba-tiba hujan guguludugan wargi Dahlia, pokoknya buat wargi Dahlia juga dijaga terus kesehatannya. Dan semoga aja besok suara Ranti sudah normal kembali ya, amin. Itu adalah hal yang sangat aku tunggu-tunggu wargi Dahlia. Om Agus, makasih loh udah selalu pantengin luar biasa dari ke orang Cicalengka ini, meniresep. Sedang typing apa ya kira-kira beliau ini ya. Masih ada kakek Bojong Agus Cibo juga tuh nuhu.

siang. Teh Ati di Batu Lawang Ciwide, ada Teh Yeni, Teh Ali pada Larang, Kang Asmul dari Majalaya juga hadir, ada Teh Erna di Cipegalo Girang, Kang Hendra juga ada Teh Yati. Aku hadir lagi, baru beres ngempel, jadinya pengen lanjut ngopi. Ada beri resep. Benar, jam sekian itu di kopian halal itu emang endul warginalnya. Bukan malam aja, bukan malam hari aja yang endul di kopian itu ya. Jam-jam segini, kata nanti juga kan ya. Jam-jam siang itu bukan cuma enak buat ditemenin sama yang seger-seger aja, tapi ngopi juga endul wargi Dahlia. Aduh, ada tersanggup. Kita angkat telepon dulu deh wargi Dahlia untuk dua penelpon deh, boleh. Kita coba angkat dulu ya. Kira-kira ada siapa ini? Sabar bu. Mana yang di WhatsApp? Lagi patuh bruk. Bisa keangkat gak ya? Kalau belum bisa keangkat, wah nama amut wargi Dahlia ya di WhatsApp. Sudah patuh bruk, jadi ya sudahlah. Sehat cantik, amin. Makasih Kang Hadi. Harus dipuk-puk dulu ini mah dari jauh. Aduh, harus dipuk-puk sama orang Cibiru cenah.

Kang Hasan di Majalaya juga terima kasih udah pantengin. Ada Kang Alex juga tuh nuhun. Nanti semoga cepat sembuh ya suaranya. Terima kasih Teh Ati ya.

0: Tia.
1: Iya, buat nanti sore jualan.
0: Oh, luar biasa, semangat terus ah. Biar makin semangat. Biar makin semangat mah. Segerakan request langgam ya, mau langgam apa Mbak Jati ya?
1: Aku pengen langgam Kamu Memang Benar.
0: Apa?
1: Kamu Memang Benar, Kak.
0: Kamu Memang Benar, ya. Aku memang benar, Mbak Yati. Karena aku wanita. Wanita selalu benar, kebetulan, ya.
1: Iya, wanita nggak ada salah.
0: Ember, benar. Ingat pokoknya, Mbak, ya. Poin satu, wanita selalu benar. Poin dua, jika wanita salah, kembali ke poin satu, wanita selalu benar. Coba.
1: Bisiknya wanita,
0: kayaknya. Kalian tata sandu nyanyi, teh.
1: Kenapa?
0: Sandu nyanyi itu kamu selalu benar. No, bener,
1: emang
0: gitu.
1: Selalu benar aku kan?
0: Bener sih. Tapi iya. Sepertinya bukan yang ini. Kau selalu benar kan? Aku gilain kamu, kau. Digocin buat siapa? Benar.
1: Yang dari Charlie gitu ya?
0: Mana iya ih?
1: Ternyata.
0: Kayalah aku cari helanya.
1: Kamu memang benar yang gitu.
0: Tah, ketemu. Tadi mah salah, aku salah ngetik ketang. Hei, maaf. Boleh. Digocin buat siapa?
1: Pokoknya Tete semoga sehat selalu. Tete amin. Minum jeruk nipis hangat pakai nadi juga bagus kok.
0: Siap, oke. Terima kasih Mbak Yati. Aku akan coba, soalnya kemarin mah aku teh jeruk nipis campur kecap.
1: Bisa itu juga. Pokoknya yang ada jeruk-jeruk nipis itu bagus buat
0: tenggorokan. Oke, boleh deh kalau gitu aku akan coba beres ini ya. Terima kasih Mbak Yati, sehat selalu ya, juga
1: sama-sama,
0: ya.
1: Sama-sama Tete, semangat sehat ya.
0: Terima kasih Banteng Radio.
1: Banteng dong ya, enak-enak langgangnya. Terus goyang-goyang.
0: Digoyang balik dong. Satu penelpon lagi, Wargi Dahlia, ada siapa kira-kira di belakang Mbak Yati? Sabar Bu, belum masuk ya. Yang di WhatsApp yang sempat tubruk juga nama. Cek saha, cina selalu benar. Cek aku sama cek Mbak Yati, hanet kene. Hanet kene ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Dahlia Indonesia Pilihan, siang Teranti.
0: Halo, selamat siang Teririn. Bagaimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request langgam apa malam hari ini? Siang hari ini.
2: Pengen Tulus Teh Hijau ada enggak?
0: Tulus Teh Hijau boleh dong. Mau digocin buat siapa?
2: Buat Teh Riri duluan ya. Teh Ranti duluan.
0: Eh, Sarwana ya. Sarwana cenah salah. Sarwana atau sanggup. Oke, terima kasih.
2: Teh Reni, Kang Tatang, Black Kopi, Su Herman. Kang Lukman Pasar Barot.
0: Iya.
2: Aduh lupa lagi Neng.
0: Allah. Di apa tuh di ini di Kumin.
2: Mau Bayu.
0: Seueur gocinannya.
2: Nenem lebat teh hati ya, salam kenal.
0: Siap. Terima kasih dari Ririn, sehat selalu ya. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia, bro. Ah, go ya.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap sampai 8 malam.
0: Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Pagi, Bu.
1: Ayah sama adik
4: makan masakan ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Bargi Dahlia yang masih bingung kalau misalnya weekend atau udah ada jadwal me time, gak me time sih ya, quality time lebih tepatnya sama orang-orang tercinta, tapi bingung mau diajaknya kemana. Udah, kata Ranti juga liburannya ke Trans Studio Bandung aja, Bargi Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler, Bargi Dahlia. Tiketnya langsung aja dibeli di www.transentertainment.com karena Trans Studio Bandung the unique world class indoor theme park. Daripada kamu bingung-bingung mesti ya mau kesana kemari panas-panasan hot gelatan nanti bikin zanger, mending ke TSB aja, Bargi Dahlia ya. Kalau bingung mau ngajakin siapa, mending ajak aku aja, Bargi Dahlia. Tersanggup cenanya. Kang Asep Bubat, terima kasih udah pantenginnya Ranti. Terus ada Kang Andri Campala Turnun, Kang Suhana, ada Abah Momo, ada Tewina, juga terima kasih juga buat Nenek Ica di Banjaran. Ada Kang Dery Kircon, Teimas Elsa, Majalaya juga hadir. Langgamnya pengen diang katanya ya. Mama Haji juga hadir. Ada juga ini sama Cacante. Nah dia tuh juga kamu ngirimkan foto nuararane bestie atau sanggup. Kang Farijal Tokyo, terima kasih. Ada Imas, Kang Agus Ketbon, kita ketemu di siang hari akhirnya ya. Setelah sekian lama berjumpanya di malam hari terus soalnya. Ada Tiyati di Maleber juga, terima kasih sudah pantengin. TSA di Jalan Kaca Piring, ada Kang Idui, lagi Kang Aris, Bu Dede, terus ada Kadian di Cikanca Jara. Buat Kang Jajat Pasko, ada Kang Ponti, Kang Abai di Bekasi juga selamat siang, Bargi Dahlia ya. Telis jangan patah juga terus sudah pantengin. Nyah ya Om Agus, nyah Om Agus mah selalu siap sedia ada terus. Pokoknya mah luar biasa sekali, selalu ada dimanapun kita berada begitu. Atau selalu ada apabila Ranti ada, atau

Anggup. Om Agus, kapan tuh kamu ngapelin aku kesini? Mending udah lama ya. Atau nanti aja, kita mah janjiannya di lapangan Tegalaga Bandung aja gitu. Tanggal 11 Oktober aja begitu ya, kita janjian di sana aja. Pokoknya mah aku pengen ngeliat Om Agus cingce ya di sana. Kudunyian foto jeng video paling paling heboh tiada tara ya. Ditunggu sama aku di lapangan Tegalaga Bandung. Buat Wargi Dahlia juga nih yang belum beli tiketnya, disegerakan beli Wargi Dahlia. Hanya 35.000 aja. Pun setiap band masih ada yang dirahasiain juga Wargi Dahlia. Siapa tahu aja kamu datang ke lapangan Tegalganya jomblo, pulang-pulangnya bawa jodoh. Siapa tahu enggak sih?

0: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Apa parja
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah de mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasabah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge bade meser deui tanya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah henteu kunang ieu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop, cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak.

Aduh, gak kerasa udah di penghujung acara aja, Wargi Dahlia. Udah mau jam 3 aja ini teh. Kalau siaran yang programnya 2 jam tuh kayak gak kerasa gitu gak sih, Wargi Dahlia? Tapi makasih banget loh buat Wargi Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 1 siang sampai jam 3 sorenya. Om Agus hatur nuwun selalu ada. Teh Lispeta terima kasih. Ada Paip Bubat, Kang Adi Campala, Kang Suhana, ya ada Teh Ririn, Abah Momo, Teh Wina, Abah Yudi, Teh Ati. Pokoknya semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 1 siang sampai jam 3 sorenya. Terima kasih Wargi Dahlia yang tadi sempat masuk di live TikToknya Radio Dahlia juga hatur nuwun. Buat yang udah kirimin WhatsApp, yang udah telepon Ranti, yang udah request langgam, terima kasih ya. Maaf banget kalau misalnya WhatsAppnya ada yang belum kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputerin karena memang keterbatasan waktu Wargi Dahlia. Ketemu lagi sama Rantinya besok di jam yang sama dari jam 2. Kok dari jam 2 terus sih, aduh. Dari jam 1. Dari jam 1 siang sampai jam 3 sore selama 2 jam. Itu maksudnya Wargi Dahlia. Rantinya bakal nemenin Wargi Dahlia selama 2 hari, Jumat dan Sabtu untuk di siang hari dan 2 hari di malam harinya di hari Rabu dan Kamis, Wargi Dahlia ya. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya. Jangan lupa juga kita ketemu hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, Wargi Dahlia. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Lomba Dukun, ada Yuti.

Ting, Dewi Persik, Republik, Charlize Tabian, dan masih ada yang dirahasiain. Pokoknya kita seru-seruan di Gelegar 56 tahun dari juara, semakin gelegar semakin juara. Rantinya pamit, sampai berjumpa besok wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Go, go, go, go ya. Yeah.

Terima kasih Mari Kidalia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

entran delante de ahí.

selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahunnya

lagi. Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komiks herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk software. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karos aya penyawat Pak ya yang biasa ya yeung teh biasa sare lambung mah motah bae kitu
2: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun anggo landung naon Pak
1: Alpha Poli alhamdulillah karos lambung mah teh sadaya beres
2: ayeuna tos F sabaraha botol
1: atuh abis resep 3 botol
2: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak
1: enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: Langambong.
1: Satu jam non-stop Langambong.
0: Tanpa penyiar.
2: Saya Cermanatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
3: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
3: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
3: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
3: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
3: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
3: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
5: Wargi Dahlia, ada yang baru.
6: Di usia yang baru.
7: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
8: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
9: Sarang si cepot ngagoda.
8: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
10: Dahlia tatar kuda.
11: Carmilla jadi jam 11.
12: Dugikan jam 1 siang.
13: Dan top hits Dahlia.
14: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
15: Satu jam non-stop Langgam Pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia asik.
17: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
18: KIP Dahlia.
19: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
20: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
21: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
7: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
6: Semakin gelegar, semakin juara.
3: Masih pengen denger Langgam Pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin Langgam Pop asik cuma di Dahlia Indonesia.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Bing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae pak.
4: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
5: Terus sebenarnya alami pak?
4: Terus alami pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebenarnya kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpha Propolis, gitu nya terasan saya VGG, terus karawas lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillahnya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitunya keras ente puyeng wae kuga bobotnya gitu ya nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen ke rawat gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiat nah kuabi gitu telah cek bur lah gitu
6: alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Bandung Goyang. Sik asik.

0: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan?
1: Satu kosong 1,5 dan FM Bandung goyang sih kasih barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Halo, selamat sore menuju sore lagi wargi Dahlia. Riki Lupen hari lagi di gelaran Dahlia Indonesia Asik 2 jam ada langgam-langgam Papa Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Iya, barang sama Riki Lupen di dega mesi kamu.

Margi Dahlia, saya Betra Putra Onsu, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Margi Dahlia. Semoga sukses menjadi radio

Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin menggelegar semakin juara ya. Baiklah Wak Argi, masih digoyang barengan sama Ricky Loven. Ada gemasnya kamu semanusia sejuta pesona, begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecer bagaikan batu pualam, bertahtakan teori kunci gitaris seber

dilihat di lirik sosmednya, coba langsung diciduk sih itu para pelaku-pelaku apa namanya pembuat-pembuat infeksi saluran pernapasan akut dan juga menghancurkan paru-paru dunia. Coba ya, suka kesel, kadang-kadang warga suka nggak ngerti. Ya sabar Bu. Ada berita lagi yang sekarang juga lagi menghebohkan mengenai soal demo. Katanya beberapa grup yang memang sudah tercatat resmi memutuskan untuk hengkang atau juga beristirahat atau juga silam dulu. Ada yang jam 12.30, ada yang jam 2 sore, ada yang jam 3 sore. Tapi kenapa malam-malam tiba-tiba ada rombongan-rombongan pakai truk, ada yang bawa bumbu runcing, bawa senjata-senjata tajam. Bahkan sampai saat ini masih berlaku ya beberapa tindakan anarkis cenateh wargi Dahlia ya. Riki juga dapat info kiriman-kiriman dari sosmed wargi Dahlia. Mengerikan banget, mudah-mudahan sih, mudah-mudahan gak terjadi sebuah hal yang mudah-mudahan juga dibantu tentunya untuk aparat-aparat pemerintah yang menjaga keamanan wargi Dahlia, biar apa? Biar kita selamat, sehat, sentosa, ya gak sih? Lupakan dulu mengenai soal yang bikin kita stres, yang bikin kita jadi bermuram durja ya, karena waktunya senang-senang dulu barengan sama Ricky Luven. 2 jam ini adalah langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Pengen request? Boleh kesini kayak biasa, langsung dibuka line requestnya 0811-222-1015 atau masuk lewat line telepon di 73028 dan 73117110 atau juga bisa datang langsung ke Jalan Burana nomor 28 Bandung, yang mau ngasih info ngasih info-info kekinian atau juga ngasih keadaan-keadaan lalu lintas.

Barusan Wargi lagi kupingin langganan Dorman Manik yang judulnya ingin memeluk dirimu Wargi Dara. Sebelum Riki bacain request yang udah pada masuk lewat 08 11 22 21 05, yang banyak ini Wargi Dara. Aku mau kasih tahu info cerna ini TKT BMKG cernanya. Kemungkinan besar sih musim hujan masih lama antara September Oktober lah cerna Wargi Dara. Gusti, hari ini ngerasa panas kah Wargi Dara? Gusti Nu Agung, hari ini mari kita merasa teh panas, sangat panas sekali sampai membakar ubun-ubun toh enggak? Aku teman itu sanggup pergi dalam menitak jup. Alhasil aku banyak meminum air-air dingin hari ini. Tapi jangan kebanyakan Wargi ya, bisa nanti langsung jadi tenggorokan cena. Di luar panas, di dalam dingin teh. Ih ya ampun. Ya sudah, kita baca request. Kalau begitu gak sampai kalah berita Lamborghini ya. Request pertama datangnya dari di Cibiru. Mah hari ini untuk bersamanya buat Teo Om, Cucu Gerlong, Bu Unjon, Mang Manal, Isi Bapak, Tidak Duduk Genta. Buat semua nunggu berlalu panjang, gabungin jadi satu aja lah ya. Ngabisin waktu orang. Hadir dede. Kalau kata Kak Agus Toner, harusnya aku dari Armada. Armadanya udah tadi di jam pertama. Ini kan masih jam pertama ya, awal-awal tadi udah diputerin ya. Awal-awal sudah diputerin ya. Udah gitu juga ada Teh Isar cenah. Hai manusia yang bernapas pakai pori-pori, kodok kali ya Teh Isar. Kodok kali ya bernapas dengan menggunakan pori-pori ya. Tidak bisa ya, aku bukan kodok ya. Aku ini semacam meong-meong jongkok ya. Teh di Maleber katanya pengen apa ini brabre. Anda salah acara Teyati ya, Anda salah acara ya. Ini acara langgam-langgam pop Indonesia, langgam-langgam pop Indonesia ya. Langgam-langgam dangdut nanti di atas jam 8 malam ya. Di atas jam 8 malam. Udah gitu, ada Telustini di Rancang Manyar, pengen Republik Mantannya buat semua Wargi Dahlia. Jadi gocen buat kita berdua, terima kasih. Sejalan kecep ini pengen info 17. Buat kru Dahlia, Daddy, Anda, Panik, Kang, Tatang, Kang, dan Nenek Ica, Teh Isar. Buat semua dong, gak berdua panjang aja kuming jadi satu. Di kuming jadi satu, jangan kemana-mana. Karena nanti di depan kita bakal buka line telepon. Siap-siap aja di depan line.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia.

0: Barusan lagi kupingin langgamnya Keisha Lefron kan judulnya adalah Pelarian. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven. Dede gemes kamu si manusia sejuta pesona, begitu wangi memikat jiwa. Dan sekarang kita mau angkat line telepon. Udah pada siap belum? Telepon masuk ke sini yuk. Langsung kita angkat di depan, kira-kira ada siapa ya. Halo, Dahlia Indonesia asik. Selamat sore.
1: Selamat sore, menuju subuh, menuju malam, menuju pagi, menuju sore.
0: Ini siapa nih ya, Kang Edet bukan ya?
1: Bukan.
0: Ini sama siapa ini?
1: Penguasa apartemen.
0: Ah, di apartemen Kang Arnold?
1: Kok tahu?
0: Ih, kenapa Kang Arnold suaranya seperti mindeng ya?
1: Ini baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur.
1: Iya, malam
0: rekan. Oh, iya.
1: Sehat, Aiki?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana Kang Arnold juga sehat?
1: Luarnya sehat, dalamnya ya begitulah.
0: Oh ya ampun, dalamnya remuk redam ya.
1: Iya, enggak semua-semua ini.
0: Oh ya ampun, semua-semua batako ya. Baiklah kalau gitu, hari ini mau request langgam, mau kasih info atau mau kasih apa ini?
1: Mau minta langgam lah.
0: Langgam apa, Cing?
1: Second sipil.
0: Second sipil yang mana?
1: Kau dan kenangan.
0: Ah, kenangan siapa-siapa? Buat siapa langgamnya?
1: Langgamnya buat Aiki dulu, selalu banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Buat Erin Jamil, Mavi Dede, Mama Ape, Bayu, Adonana, Teratna, Kita Garut, Adonana, Tenado, Teriri, Teli, Mama Haji, Kak Uci, Teh Yogi, Kak Erna, Tina Cinunu, Teh Caribun, buat Kang Tatang Sherman, Kak Ren Citeng, dan buat semua.

0: Pagi Dahlia, saya Krisdayanti. Selamat ulang tahun Radio Dahlia. Semoga Dahlia tetap menjadi pilihan juara.
1: Halo warga Dahlia, saya Charman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Pagi, Bu.
4: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin Tu.
0: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

potensi kerugian keuangan daerah sebesar 2,7 miliar. Wali Kota Bandung mengatakan, temuan tersebut berkaitan dengan belanja jasa ketentraman yang diduga dibayarkan kepada personil non-ASN. Pemkot Bandung kini tengah mengkaji temuan tersebut untuk memastikan seluruh pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkot Bandung berkolaborasi dengan Pemprov Jabar dan

0: dan fasilitas, PJU dirancang menggunakan konsep lampu atas layaknya flyover Nurtanio, bukan lagi downlight. Langkah masif ini diambil sebagai solusi permanen atas maraknya kecelakaan maut akibat jalanan gelap gulita. Pimpinan DPR RI berjanji akan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset pada 15 Desember 2026. Hal ini disampaikan langsung saat menerima audiensi perwakilan demonstran dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Komplek Parlemen Jakarta. Pimpinan DPR menyatakan bertanggung jawab penuh atas penyelesaian RUU perampasan aset tepat waktu. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 1

0: Selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik.

sekarang udah masuk interval yang kedua, Wargi Dahlia. Dan selama sejam ini kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko, Wargi Dahlia. Yang dimana Hydro Koko ini penolong banget ya, apalagi kita lagi mengalami musim-musim panas ya. Membuat kita kering kerontang, bikin kita jadi refresh lagi kalau minum Hydro Koko, apalagi versi dingin. Bikin semangat lagi, Wargi Dahlia. Apapun yang Wargi sekarang lagi usahain, lagi kejar, self-healing dan self-reward tiap orang itu memang berbeda-beda. Bagi tiap orang juga memang beda-beda, Wargi. Tapi walaupun kegiatan Wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi refresh lagi, semangat lagi. Bisa bikin awet muda pula lagi. Yang pasti, sejam ini ditemani lu bareng sama Hydro Kokonya. Karena Hydro Koko don't stop now. Kita baca lagi requestnya, boleh ya. Selamat sore Ricky, ketemuan sama Misterius 3 huruf. Pengen Zivak Manolia yang peri cintaku. Boleh, nanti bakal diputerin ya. Goyang-goyangnya buat Teh Imas Elsa, Teh Aisugi, Teh Ali Padalaran, dan Ica buat semua nunggah berudul. Thank you banget, atur nuhun. Kang Jijang di Jalak, pengen langgamnya memeluk dirimu. Udah tadi di jam pertama ya, goyangnya buat semua Wargi Dahlia gocin. Buat Hani di sore yang terus ada Mama Lilis di Ciwidey, pengen langgamnya sisi potret yang now itu featuring Arin Lesmana, bakal Ricky puter juga gak lama lagi. Buat Ricky Luven, buat semua Wargi Dahlia, terima kasih banyak, doa terbaik juga buat Mama Lilis ya. Ada Mang Ian Bakso Neglasari hadir, katanya gitu, thank you. Terus ada gitu juga, ada siapa ini, Kang Ardian di Cianjur, katanya absen aja ah langgamnya, dukung-dukung soalnya enak-enak langgamnya. Makasih buat Ricky Luven, semoga sukses, sehat selalu. Buat Wargi Dahlia dikumkan, weh hatur nuhun. Oke, Ibu Cendani apa kabar? Ibu Cendani di Cimahi pengen di absen, thank you. Udah gitu juga ada Mama Fiandi hadir juga, selamat sore Ariki, selamat sore. Ada Kang Hasan di Majalaya pengen di absen juga. Terus Kak Ricky kalau haus minum berat wali. Pahit dong, pahit. Ada JJ Romero pengen langgamnya hilang ingatan, boleh gak? Boleh, boleh, ntar sama Ricky Leven bakal diputerin ya. Tapi sekarang kita puterin dulu requestannya tadi, punya si Is yang Ziva Magnolia yang peri cinta. Jangan kemana-mana, nanti Ricky Leven bakal buka line telepon. Masih tetap di Dahlia Indonesia Asik yang sejam ini ditemenin barengan sama Hydro Koko.

0: saya Jerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Ada dengerin terus ya Rikin Loven, si manusia sejuta pesona, titik gemesnya kamu di acara Dahlia Indonesia Asik. Alalahi.

0: udah paling tepat banget nih gue pengen acara Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Luven yang masih temenin sampai jam 6 sore nanti. Dan juga ditemenin barengan sama Hydro Koko. Bener banget pergi Dahlia. Oke. Kita baca lagi beberapa request yang masih sempat kebacain di aplikasi WhatsApp. Baru bakal buka lagi line teleponnya. Mama Sri di Dayakolot, terima kasih banyak buat requestnya. Pengen lintasan yang sama buat Ricky Luven duluan. Petugas, sehat selalu, thank you. Sehat juga buat Mama Sri. Udah kita TR di Cipagalo Giro. Pengen jiwa yang berselingi buat Ricky Luven duluan. Teom, Teangsa Ajeng, Karisma Santi, Thomas Adi, Tegelega buat Semono gak berdua panjang lah ya. Bye, Cibar, apa kabar? Katanya hadir dari Luven, aku baru pulang nih. Gue sini buat keluarga tercinta aja, terima kasih banyak. Terus hadir Aiki, ada Mama Merlin dari Ciwidey. Pengen Republik yang mantan dong buat Meong-Meong dan kedua putriku aja, thank you. Ada Kang Agus Toner, tadi armadanya udah diputerin di jam pertama ya. Terima kasih banyak buat Kang Hadi Pasco juga, thank you banget, thank you banget, thank you banget. Terus next lagi kita bakal buka line teleponnya, dimana nanti bakal buka aplikasi WhatsApp atau juga line teleponnya. Langsung diangkat di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik.
1: Meong, meong, meong.
0: Oh, selamat juga, selamat sore.
1: Halo,
0: Kariki. Yes, apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Okay, udah makan siang belum tadi?
1: Udah,
0: sekarang mau ngapain? Mau mandi? Atau mau kemana?
1: Tak ada mandi juga.
0: Panas gak di Ciwidey, cerah di sana?
1: Panas banget.
0: Bener, di sini juga benih panas, ngebakar ubun-ubun cerah.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu hari ini sore ini pengen request lengkap apa nih?
1: Dirimu yang dulu.
0: Hah?
1: Dirimu yang dulu.
0: Dirimu yang dulu dari siapa itu teh?
1: Enggak tahu.
0: Dirimu yang dulu teh Anggis siapa gitu kalau enggak salah ya. Oke, langsung goyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Kariki dulu
0: banget. Thank you. Selalu. Amin.
1: Buat semuanya aja deh Kariki.
0: Oke, segitu aja.
1: Iya.
0: Oke, makasih banyak ya cantik ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Anteng Dahlia, enak langgangnya. Dahlia. Goyang
0: balik. Anggis Stefakinya dirimu yang dulu sama Ricky Luven diputar sekarang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double in-

0: Inhalernya bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Roma Herbal.
5: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
7: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
8: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke, Pak. Tapi,
9: kenapa?
10: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
11: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmic,
11: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
13: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
12: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
13: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
12: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
13: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
12: Fresh Care Vapo Balm?
13: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
12: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
13: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
12: Wih, hangatnya langsung kerasa.
13: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
12: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
13: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo Margi Dahlia, saya Betra Putra Onsu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Margi Dahlia. Semoga sukses menjadi radio favorit.

Yang tadi requestin langgamnya Alama sama Ricky Lufun udah diputerin ya. Masih bareng sama Ricky Lufun, ada Gemesti Kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam, bertatakan dari kucing tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak, Wargi Dahlia, makin kesini makin banyak aja kegiatan seru-seru nih yang bisa kita ikutin untuk mengisi waktu kosong atau untuk healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor dan untuk sekedar kebutuhan lifestyle. Misalnya ikutan ponfit, ikutan grup event maraton, main padel, traveling, atau nonton konser bareng teman-teman. Self healing dan self reward tiap orang itu berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda, Wargi. Tapi walaupun kegiatannya Wargi beda-beda, Hydro Coco siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Coco bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Coco. Karena Hydro Coco, don't stop now. Kita baca lagi beberapa request yang masih sempat kebacain. Selamat sore buat Kang Tentang di Cisaranten. Gue nyebut sama Wargi Dahlia dari ASBC Targi Nugo Gocini buat Ricky Loven, thank you. Kakek Pujangga, terima kasih banyak per request setia ya. Next lagi ada Mama Bayu, DSMK Duna Dharma Cicalengka, terima kasih banyak. Semoga Eki diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan, amin. Doa yang sama juga buat dirimu ya, buat Mama Bayu ya. Terus ada Mama Ajri, teman Cilenyi hadir. Thank you juga buat Jenny Horis, apa kabar? Digoyangnya buat seluruh Wargi Dahlia aja. Thank you banget digoyang Gocini buat Ricky Loven kayak martabak manis. Martabak manis itu masih manis atau besarnya ya? Kang Suara di Permata Biru, thank you. Hati-hati udah sempat masuk lewat layan telepon. Ada Teh Santi di Kopo, apa kabar? Katanya Kak ikut yang ganteng, cucu meong. Makasih banget Teh Santi di Kopo yang cantik. Di Majalaya ada Teh Asriani, terima kasih banyak. Teh Yani Gemesi Pasar Sadang Serang. Goyangnya buat suamiku yang mau jualan, semoga laris manis, amin. Tadi ada yang request langgamnya Enau yang judulnya Sisi Potret. Gak sampai lama-lama, kita putar sekarang.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover.

Yang tadi request langgangnya Meiske yang lintas yang sama-sama Ricky Lufon udah diputerin ya. Makasih banget loh udah pada request. IRB, cina baru pulang, cina. Aku mah hadir, capek weh di pusat mah, cina gitu. Cing sabar weh, cuh. Udah jam segini wargi gimana? Atau udah waktunya Ricky Lufon harus undur diri gimana dong? Terima kasih banget ya udah pada nge-request lewat aplikasi WhatsApp, lewat line telepon, lewat WhatsApp. Kalau tadi udah datang juga terima kasih banget. Jangan lupa, buat yang udah daftar di Gelegar 56 tahun Dahlia Juara, kaosnya udah datang, buruan diambil gitu. Yang belum daftar, buruan daftar cuma Rp35.000. Mau datang ke Radio Dahlia boleh, mau datang besok ada di Tegelega juga ada. Bisa langsung dari pagi, bisa langsung daftar wargi Dahlia ya. Buruan didaftarin, kalau enggak nanti kayak tahun-tahun kemarin, nanti kehabisan, nanti menyesal lagi. Nanti udah menyesal, nanti marah-marah lagi. Kok aku gak dapet, aku gak dapet. Makanya buruan wargi Dahlia cuma Rp35.000 aja ya. Dapetin kaos dan juga merchandise yang lainnya, oke? Ricky Lufon pamit dulu, kita bakal ketemu lagi nanti hari Senin. Karena besok aku gak siaran, karena besok aku mau gamesyong. Terima kasih banyak kalau gitu. Ricky Lufon pamit dulu, pantang radio, pantang Dahlia anak-anak langgamnya. Dahlia prung ah, go go go goyang. Oh iya, terima kasih banget juga buat Hydro Coco yang udah nemenin kita selama 1 jam. Terima kasih banget buat Hydro Coco, Ricky.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Bali FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
0: Bali FM, Bandung Goyang.
2: Panteng lagi 2 jam ke depan sampai jam 8. Requestin lagu yang pernah ngehits bareng sama Riri di KIP Dahlia.

aja sama Langgam ya. Wargi pengen pantengin Langgam apa gak sih? Tahu Riri, WhatsAppin 0811-222-1015. Jangan lupa on airnya juga, sama bisa kalian telepon di 73028 atau 73117010.

0: saya Cewa Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tinalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol.
3: Halo, Wargi Dahlia, saya Dara,
4: gua Mita.

Barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu ya, 11 Oktober wargi di lapangan Tegalega Bandung. Barang-barang kita goyang sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Ben, dan

juga boleh dibuka aja at 1015 Dahlia FM. Nanti dari absen siapa aja Warbi yang udah join malam hari ini ya. Yang pengen dijajanin 100.000 juga tungguin aja. Nanti kuisnya dari bacain pertanyaannya, yang penting harus setia pantengnya di sini aja ya. Mbak Eh di Cibai, selamat malam, pengen

0: cek dulu yuk per request pertama kita ada siapa? Kak Ibe Dahlia. Sayang, sayang salah Kak Ibe Dahlia.
1: Ya.
0: Passwordnya Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Ponti gede pake.
0: Ah Ponti mah suka pura-pura lupa ya. Pengen langgam apa Ponti?
1: Ngamin Krishna surga Dudi Oris.
0: Dudi Oris di Gocin buat siapa?
1: Buat Mary. Sukses selalu ya.
0: Udah. Oke, udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Panang Radio.
1: Panang Radio. Enak-enak kalau sudah ya. Belum ah. Tunggu. Kok ya?
0: Belakang Ponti. Kai pedah Lia. Sama siapa ini?
2: Mana nate ini?
0: Ih, mana berasa di telepon mah debt collector ya. Mana pengen langgam apa?
2: Pengen dari Charlie SD12.
0: Tadi udah Charlie-nya, mau di jam kedua atau mau diganti?
2: Dukung aja lah.
0: Dukung aja. Ya udah, gocin langsung.
2: Gocin buat semua warga Dali aja sama Terini buat cara ya selalu.
0: Amin. Udah gitu aja.
2: Iya.
0: Terima kasih teleponnya Mang Nana ya, Banteng Radio.
2: Banteng Dali anak enak lah kan ya Dali Abdul Mago Bobo ya.

0: Halo Wargi Dahlia, saya Anmes Kamaleng. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo Warga Dahlia, saya Duta dari Shillong 7. Bangka terus.

0: aku dapat.
1: Langgamnya spesial digoyangin ya buat Aputra. Di mana Putra teh, lupa aku lokasinya, pokoknya di Bandung aja. Yang udah join di @1015DLFM di live TikTok malam hari ini ya. Ada siapa lagi yang udah absen? Ada Ayah Aji, udah WA ke Dahlia. Mana WA-nya? Pakai nama Ayah Aji ya. Iman di Cikole, selamat malam. Terus juga ada Dahlia alias Mama Sena, tungguin kuisnya nanti jam 7 ya. Terus ada lagi, ini sama Elis di Pahlawan ya. Nurdin Banjar Anyar.

Misalnya, pemerintah merancang aturan baru nih, pembelian LPG 3 kilo itu bakal diatur berdasarkan kelompok desil loh. Ayo, jadi berdasarkan kelompok desil kesejahteraan dari data terpadu kesejahteraan sosial nih, katanya biar subsidinya lebih tepat sasaran, Kementerian ESDM ini menyatakan

0: sih ya. Sekarang kita bener lagi deh. Kalau yang ini mah gak ribet lagi. Ada siapa yuk? Halo, Kak Ipe Dahlia.
1: Muah.
0: Sama siapa ini?
1: Kang Suhana Permata Biru.
0: Kang Suhana desil berapa?
1: Desil berapa?
0: Berapa? 10 meren Kang Suhana mah ya. Kan Kang Suhana mah Sultan di Permata Biru ya. Pengen langgam apa?
1: Langgamnya dari angkasa TVB.
0: Angkasa yang mana?
1: Dipilihin aja.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Teriri Hatunun, udah diangkatin, dan kedua anakku
0: udah
1: sehat selalu.
0: Amin, makasih teleponnya Kang Suhana Panteng Radio.
1: Iya, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, burung ah, go-go-go, goyang.

Italia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Sekarang jam 7 malam.
12: 7 malam.
13: Go, go, goyang, goyang, goyang.
0: Sik asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
14: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
0: Dahlia FM.
15: Wargi Dahlia bersama saya Puter Berbi, berikut kilasan informasi.
16: Dahlia FM.
15: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja

Ramon Tangki. Dipastikan tidak masuk dalam rencana Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Penyerang asal Brazil itu akan segera dipinjamkan ke klub lain. Ramon memang masih mengikuti sesi latihan tim di lapangan pendamping Stadion GBLA, tapi nama Ramon telah dicoret dari daftar pemain Maung Bandung.

0: Trimukti Kabupaten Bandung Barat kian menggunung. Ketinggian diperkirakan mencapai 10 meter setelah area itu dibuka setahun lalu. Ancaman kini mengintai para sopir truk pengangkut sampah. Apalagi saat musim penghujan, longsor lebih berpotensi terjadi saat sampah kian menggunung. Di musim hujan, para sopir juga memberikan jarak saat kendaraan mereka mengantri. Dengan adanya jarak, para sopir bisa segera menyelamatkan diri jika longsor terjadi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah sholat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Muslim.
0: Dan oleh

Buah bibir. Nantikan.

0: Masih pantengin ini di KIP Dahlia, kita masuk di jam yang kedua wargi ya. Yang udah WhatsApp, makasih banyak loh di 0811222101 5. Yang masih anteng betah nontonin Riri di live TikTok at 1015 DLFM juga makasih banyak wargi ya. Yang udah nunggu-nungguin giveaway malam hari ini, seperti biasa ya, untuk quiz Don't Stop Now dari Hydro Koko yang rupiah. Pertanyaannya adalah, ayo simak wargi. Pertanyaannya buat malam hari ini, apakah Hydro Koko aman dikonsumsi oleh anak-anak? Ayo, apakah Hydro Koko aman dikonsumsi oleh anak-anak? Jadi kirim jawabannya ya. Misal kalau aman, kenapa? Alasannya kenapa ya? Karena apa gitu kan? Jadi sekali lagi ini pertanyaannya, apakah Hydro Koko aman dikonsumsi oleh anak-anak? Jangan lupa kirim jawabannya ke WhatsApp di 0811222101 5, nama sama alamat cantumin wargi ya. Nanti Riri pilih dari sortir WhatsApp yang jawabannya benar buat Riri ajak on air. Jangan lupa passwordnya nanti kalau udah dibilang quiz Don't Stop Now. Wargi harus jawab ya, Hydro Koko seger pisan, ey Don't Stop Now. Kirimin dari sekarang, ayo di war malam hari ini wargi. Yang mau on air juga kita cek lagi ada siapa di jam yang kedua. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Siapa?
1: Dery
0: di?
1: Cibiru.
0: Cibiru, pengen langgam apa?
1: 5 menit aja aku goda.
0: Aku tergoda digocin buat siapa?
1: Jadi buat keluarga sama karyeri aja.
0: Udah gitu aja? Dan
1: semua wargi Dahlia tercinta.
0: Oke, terima kasih Dery Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak langgamnya Dahlia perumah gugup.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: dapetin hadiah uang 100.000 rupiah. Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Udah siap belum, Wargi? Yang mau dijajanin 100.000 dari Hydro Koko di kuis Don't Stop Now. Udah dijawab pertanyaannya buat malam hari ini mah gampang banget, Wargi, ya. Aduh, pengen ikutan tapi juga susah ya. Apakah Hydro Koko aman dikonsumsi oleh anak-anak? Gampang kan? Ayo, jawabannya. Apakah Hydro Koko aman dikonsumsi oleh anak-anak? Kirimin ke 0811-222-1015. Nama, alamat, jangan lupa, Wargi, ya. Nanti kalau Riri telepon, Riri bilang kuis Don't Stop Now, Wargi jawab ya passwordnya. Hydro Koko, seger pisan, Don't Stop Now. Kita coba hubungi, ada siapa malam hari ini? Handphonenya jangan dulu dipakai, Wargi, ya. Cari sinyal ya, yang manteng pokoknya. Kuis Don't Stop Now.
2: Hydro Koko, seger pisan, Don't Stop Now.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Aji di Ciwastra.
0: Aji Ciwastra, menu makanmu apa malam hari ini, Aji?
2: Tadi
0: bihun goreng sama ayam geprek. Minumnya apa, Aji?
2: Air putih aja lah.
0: Air putih sama Hydro Koko atau ya, biar segar ya.
2: Iya tuh.
0: Aji, apa jawabannya? Ya. Apakah Hydro Koko aman dikonsumsi oleh anak-anak?
2: Jawaban tuh tadi karena Hydro Koko.
0: Aman nggak? Jawab dulu. Aman nggak dikonsumsi aman oleh anak-anak?
2: Aman.
0: Aman karena?
2: Karena Hydro Koko itu terbuat dari air kelapa asli, tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan, dan tanpa pewarna buatan.
0: Yakin?
2: Yakin.
0: Luar biasa, emang rezeki kamu 100.000 rupiah buat Aji di Ciwastra ya. Aji.
2: Ya.
0: Jangan lupa hadiahnya diambil ke Dahlia ya.
2: Siap.
0: Bawa KTP sama satu bungkus kosong Hydro Koko varian apa aja, oke? Okay?
2: Oke.
0: Okay. Makasih lo Aji, panteng radio.
2: Sama-sama.
0: Panteng radio, panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia prungah go go go.
2: Dahlia prungah go go go.
0: Goyang.
2: Goyang.
0: Oke. Okay. Mantep banget tuh ya, makan malamnya makin nikmat dikasih uang 100.000 rupiah ya. Warga yang belum beruntung malam hari ini jangan lupa nanti ikutan lagi hari Senin sampai Jumat ya, kuis Hydro Kokonya di KIP Dahlia, oke? Okay? Kalau gitu, Dedenya pamit dulu dari kuis Don't Stop Now-nya, tapi tenang, KIP-nya masih lanjut ya, sampai nanti jam 8 malam.
3: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Bo. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya, kuis Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Wargi Dahlia, ada yang baru.
4: Di usia yang baru.
5: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
6: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
7: Sarang si cepot ngagoda.
6: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
8: Dahlia tatar Sunda.
9: Carmilla jadi jam 11.
10: Dugikan jam 1 siang.
11: Dahlia Indonesia Pilihan.
12: Dan top hits Dahlia.
11: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
13: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
14: Dahlia Indonesia Asik.
15: Cindai Dahlia.
14: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
16: KIP Dahlia.
17: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
18: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
19: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
20: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
5: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
21: Dahlia FM.
22: Yang asik-asik tentu aja.

0: rumah.
1: Sama siapa ini?
0: Mas Supri di Nagrek.
1: Mas Supri pengen nanggap apa?
0: Lagu Ungu.
1: Ungu yang mana?
0: Cinta Dalam Hati.
1: Sudah digocin langsung buat siapa?
0: Buat istriku aja.
1: Ucapannya?
0: Sehat selalu.
1: Udah gitu aja.
0: Udah, I love you.
1: Oke, terima kasih teleponnya Mas Supri Pateng Radio.
0: Pateng Nahlia, nak dah kagak Nahlia pula, bobo-bobo yang.

0: Wargi Dahlia, pilihan kami
1: Ungu.
0: Ya cuma satu, Panteng Dahlia yang makin juara
1: Dahlia.
2: Jangan kemana-mana Wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang-digoyang-yang selama 2 jam ke depan.

0: Evan Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Udah habis jam 8 ini, nanya pamit dulu wargi. Maafin gak sabar kegoyangin langgam sama requestannya ya. Besok patang lagi KIP-nya, patang radio, patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Sampurasun wargi Dahlia. Hayu ah, urang panteng obrolan anu asik pisan tentang peternakan nih bersama Frisian Flag Indonesia. Hayu ah kita kemon. Persembahan Frisian Flag Indonesia dan Radio Dahlia FM.
0: Lima Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Selamat malam wargi Dahlia. Ada Baby Alia di sini di malam hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026 yang pastinya hadir lagi di Radio Bawara Frisian Flag Indonesia nih ya untuk edisi tanggal 28 Agustus 2026. Selamat malam kawan peternak semuanya yang ada di Lembang, Pangalengan, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, yang lagi dimanapun lagi pada pantengin malam hari ini pastinya udah nunggu banget nih program-program ataupun episode dari Radio Bora Frisian Flag Indonesia karena udah gak sabar banget untuk dapetin ilmunya, untuk dapetin informasinya ya. Karena Radio Bora Frisian Flag Indonesia ini adalah program pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia agar peternak bisa menghasilkan susu berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak Indonesia ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya narasumber malam hari ini bisa menjawab berbagai pertanyaan dari para peternak yang selama ini mungkin udah gak sabar pengen ditanyain sama narasumber. Kalau gitu, Baby Ali langsung perkenalkan narasumber yang sudah hadir via Zoom malam hari ini. Yang pertama ini ada Bapak Dr. Insinyur Argi Argiris SPTMP yang sudah hadir bersama dengan kita ya lewat Zoom. Selamat malam Pak Argi. Halo, selamat malam Pak Argi. Kabar baik Pak Argi ya?
3: Alhamdulillah.
0: Ya, selain Pak Argi juga di sini kita sudah hadir ya di Zoom juga ada Pak Ahmad Sawaldi selaku Head of Dairy Development Frisian Flag Indonesia. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Malam Teh, selamat malam peternak sapi perah semuanya yang ada di Indonesia.
0: Kabar baik Pak Ahmad ya?
3: Alhamdulillah baik Teh.
0: Alhamdulillah ya, sehat juga semuanya ya. Dan selain itu juga ada Pak Aun Gunawan selaku Ketua KPBS Pangalengan Wilujeng Wengi. Pak Aun sehat.
4: Alhamdulillah, hey baby. Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk Pak Argi, Pak Ahmad dan para peternak sapi perah yang ada di Indonesia ini yang mengikuti acara Zoom ini.
0: Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pastinya Baby Alia juga di sini ya akan memberitahu juga untuk kawan peternak semuanya terkait tema kita malam hari ini, yaitu terkait percepatan peningkatan populasi sapi perah melalui program pembibitan. Ini tema yang sangat menarik sekali Pak Ahmad ya, luar biasa. Mas Ahmad, kenapa kita mengangkat tema ini malam hari ini?
3: Jadi gini Teh, ceritanya idenya berawal dari tahun 2022 ya, waktu itu kan merebak kasus PMK dan LSD ya. Nah waktu itu banyak sapi yang mati ya Teh ya. Dari situ kami berpikir ya, kami ini Frisian Flag dan juga PT Kivit Indonesia ya Teh, kami berkolaborasi karena satu grup. Jadi kami melakukan berpikir ya, apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu koperasi dan peternak sapi perah untuk menambah populasi. Makanya muncul ide ini, pembibitan ini gitu. Nah, ditambah lagi saat ini kalau kita menambah populasi dari sapi import kan harganya lagi mahal ya Teh ya, sekitar 70 juta. Jadi darah bunting yang dihasilkan dari program pembibitan ini menjadi salah satu sumber bibit yang dicari dan diperbutkan oleh peternak sapi perah untuk menambah populasi dengan harga yang terjangkau gitu Teh.
0: Oke baik, artinya salah satu upaya bisa melalui dengan program pembibitan ini ya Mas Ahmad ya. Nah sekarang aku mau tanya sama Pak Argi nih. Pak Argi, mau tanya dong gimana sih sebetulnya kondisi populasi dan juga produksi sapi perah di Indonesia saat ini? Karena yang saya dengar kan sapi perah itu tiap tahun memiliki anak. Apakah kelahiran tersebut sejalan dengan penambahan populasi sapi perah nasional? Selain itu, apa tantangan yang sedang dihadapi dan upaya meningkatkan pasokan susu segar di dalam negeri, Pak?
5: Ya, terima kasih. Suaranya terdengar jelas ya?
0: Terdengar jelas, Bapak?
1: Ah, ya. Kondisi sekarang ini, populasi sapi perah Indonesia kita mencapai 499.000 ekor dengan produksi susu nasional sampai 820.000 ton per tahun. Itu kontribusinya, dan 820.000 itu hanya sekitar 20% dari kebutuhan nasional. Sehingga 80% itu kita mesti impor. Tentunya kita harus berupaya gimana caranya untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri dan meningkatkan kontribusinya supaya kita tidak terlalu ketergantungan terus dengan impor. Adapun tantangan-tantangan utama yang ada saat ini adalah pertama keterbatasan populasi dan ketersediaan bibit sapi perah. Betul tadi yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi bahwa memang untuk mendapatkan bibit unggul itu sendiri cukup sulit bagi masyarakat. Sehingga pemerintah juga harus turun tangan. Dalam hal ini kita ada beberapa program yang kita lakukan. Salah satunya adalah program Deling yang sudah jalan. Program Deling ini kita kerjasama bantuan dengan UPTD yang sudah jalan itu adalah di Bineka Sih, Jawa Barat. Di mana PTD tadi melakukan riring, pelet-pelet dari koperasi diambil, kemudian dibesarkan, sampai bentuknya itu adalah darah siap kucing, kemudian dijual lagi ke program itu cukup membantu ketersediaan bibit di peternak. Selain itu juga kita memiliki BPPU, HPT Batu Raden, walaupun memang untuk saat ini masih terbatas untuk memastikan bibitnya, tapi setiap tahun kita distribusikan bibit sapi perah. Nah, selain penyediaan bibit unggul di dalam negeri, tentu kita juga mendorong dari swasta untuk berinvestasi termasuk sapi perah impor. Kita sebagai pemerintah tugasnya adalah kita sumber-sumber sapi yang selama ini kita ketergantungan sekali, kita sudah berusaha melakukan negosiasi dengan beberapa negara sumber sapi termasuk di New Zealand, kemudian insyaallah besok juga saya rencana audit ke Chili untuk sapi tersebut, kemudian Brazil, kemudian Uruguay dan Korea Selatan. Itu adalah upaya-upaya dalam rangka untuk penyediaan kebutuhan sumber bibit sapi perah di Indonesia. Sapi itu juga kondisi sekarang ini adalah tantangannya adalah produktivitas ternak yang masih rendah. Kataan produksi susu kita baru sekitar 13,26 kg per ekor per hari. Ini sangat jauh bila dibandingkan dengan negara lain. Sehingga itu upaya-upaya bagaimana peningkatan produktivitas itu melalui perbaikan manajemen pakan, manajemen pemeliharaan, termasuk penyediaan sumber genetik unggul. Kita memiliki dua BIB nasional yang memproduksi semen beku. Semen beku itu adalah yang nanti untuk keperluan IB menyediakan sumber genetik unggul untuk sapi perah, di mana BIB-BIB tadi melakukan impor sejantan yang unggul dari Australia. Selain itu juga BIB-BIB nasional tadi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, di mana BIB tadi melakukan seleksi untuk penyediaan pejantannya berdasarkan pejantan-pejantan unggul yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan sapi perah besar di Indonesia. Ada beberapa perusahaan besar yang di Indonesia yang memang bekerja sama dengan BIB Lembang maupun Singosari untuk penyediaan bibit pejantan unggul sapi perah di Indonesia. Mungkin itu dari segi perbibitannya, Bu Alia.
0: Oke, luar biasa ya tadi penjelasan dari Pak Argi selaku Kapoksi Ruminasia Perah Kementerian Pertanian terkait program pembibitan yang pastinya ini menjadi tambahan informasi yang penting sekali untuk kaum peternak. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Aun nih selaku perwakilan ya, bisa dibilang yang mewakili peternak. Pak Aun, ini Baby Ali mau tanya langsung ke Pak Aun kalau kondisi langsung di lapangan sebenarnya saat ini seperti apa, Pak Aun? Tantangan terbesar yang dihadapi koperasi khususnya di tingkat peternak dalam persoalan peningkatan populasi dan kualitas sapi perah seperti apa persisnya di lapangan?
4: Ya, kalau di lapangan yang kami rasakan sebetulnya untuk peternakan rakyat ya, peningkatan populasi ini cukup berat gitu ya, karena yang pertama bahwa peternak sapi perah rakyat itu kan mereka menunggu hasil harian dari susunya. Jadi artinya kalau dia mengembangkan penambahan populasi dari anak yang dia lahirkan, tentu itu pertama waktunya juga cukup lama, 2 tahun, 2 tahun setengah baru jadi induk. Yang kedua juga memerlukan biaya. Jadi artinya berat untuk level peternak untuk bisa punya pembibitan sendiri, dalam artian membesarkan dari anakannya sendiri, waktu dan biaya. Yang kedua juga ya itu tadi, kalaupun ada dia pertahankan, itu lebih kepada replacement atau pengganti induk yang afkir. Jadi artinya pertumbuhan populasi di tingkat peternak itu memang relatif sangat lambat, gitu kan? Ya sangat lambat. Jadi akhirnya dia punya 2 dalam 3 tahun, 4 tahun tuh belum tentu bisa jadi 5, 6 ekor. Tetap aja 2 begitu ya kepemilikan induknya tuh. Nah, artinya sulit untuk peternak apalagi secara perorangan individual. Nah, koperasi juga sama berat karena memerlukan modal yang besar dan manajemen yang khusus. Ya tentunya ini juga selain modal ya pengelolaan manajemennya. Nah, ini sesuatu yang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad lebih dulu dan didukung oleh tadi Pak Ardi dari sisi pemerintah, memang saatnya memang dari mitra strategis kami Presiden Tag Indonesia itu punya ide bagaimana mengelola potensi bibit lokal yang bisa dikelola baik secara manajemen atau mungkin nanti jalur-jalur dari pembiayaan. Yang kedua penambahan yang paling disampaikan oleh Pak Argi itu sendiri dari negara luar. Nah, cuma persoalannya mungkin ya bicara harga sapinya lebih mahal, ya itu mungkin proses selanjutnya gitu ya. Jadi saya kira kembali lagi kalau di level peternak ingin menambah populasi jelas, kualitas dan genetik yang bagus supaya ada keturunan lebih bagus juga iya. Cuma ya keterbatasan peternak rakyat itu ya untuk menambah dengan cepat itu tentunya agak kesulitan lah gitu ya untuk saat ini. Itu mungkin Mbak Rebi.
0: Oke, Pak Aun, izin boleh on kameranya biar peternak juga bisa melihat Pak Aun untuk malam hari ini ya, sembari memberikan gambaran kondisi yang terjadi di lapangan. Pak Aun, selanjutnya juga saya pengen tanya ya, kan tadi tantangannya juga cukup banyak ya dipaparkan oleh Pak Aun ya. Seberapa penting menurut Pak Aun program pembibitan ini bagi KPBS Pangalengan khususnya Pak? Dan gimana proses transformasi yang ada di KPBS Pangalengan tentang perubahan ketertarikan para peternak yang mungkin semula gak cukup tertarik membeli sapi bunting dari kandang pembibitan menjadi sekarang mulai tertarik gitu Pak?
4: Saya kira begini ya, kalau bicara pembibitan ini penting sekali ya untuk menambah populasi dan tentunya menambah produksi. Apalagi kan program pemerintah sangat mendorong sekali bagaimana mengarah kepada swasembada susu gitu ya dalam hal ini. Jadi swasembada susu ya otomatis kalau swasembada itu berarti produksi harus bertambah. Produksi bertambah itu berarti harus juga populasi sapinya bertambah ya. Ya sekali lagi saya kemarin di awal tadi, kalau hanya peternak harus meningkatkan populasi ini tentunya sangat sulit. Kalaupun bisa sedikitlah kontribusinya. Dan ini perlu dukungan dari pemerintah dan industri besar gitu kan untuk mensupport pembibitan ini gitu kan. Ya salah satunya mungkin ada kerjasama antara industri dengan koperasi, karena kalau industri dengan peternak saya kira agak sulit ya, harus dengan koperasi. Terus juga mungkin ya tadi regulasi-regulasi yang diciptakan oleh pemerintah, kemudahan-kemudahan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk juga keringanan-keringanan pendanaan ya, pendanaan dalam artian bisa tampar bunga mungkin, atau mungkin subsidi harga sapi impor sendiri. Saya kira itu, jadi sangat penting untuk meningkatkan produksi dan populasi itu. Jadi kalau untuk KPBS saat ini ya kami peternak KPBS, anggota KPBS yang sekarang ini sangat antusias untuk bisa menambah populasi dan produksi. Cuma tadi itu keterbatasan yang saya sampaikan lebih awal itu, Mbak Baby, gitu ya mereka.
0: Oke, baik ya, apa yang dipaparkan oleh Pak Aun ini juga mungkin suara hati para peternak ya Pak Aun ya, yang malam hari ini ikut disampaikan juga. Nah, Untuk para peternak juga yang pengen bertanya, mumpung kesempatan malam hari ini juga ada Pak Argi dan juga ada Pak Ahmad ya. Jadi silakan boleh bertanya ke 0811-222-1015 atau yang sedang bergabung via Zoom juga boleh. Mangga silakan bertanya di room chat, nanti kita akan jawab pertanyaannya satu persatu dengan waktu yang memungkinkan. Dan pastinya menarik sekali program pembibitan ini, karena selain memang untuk meningkatkan populasi dan kualitas sapi perah yang ada di Indonesia, dari program ini juga bisa berdampak lebih besar khususnya bagi peningkatan ekonomi para peternak lokal karena meningkatnya juga produksi susu segar yang berkualitas ya. Nanti Baby Alia balik lagi bersama dengan narasumber-narasumber hebat malam hari ini. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus di Radio Bawara Frisian Flag Indonesia.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Diosia. Yang baru
13: 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelegar, semakin juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Mila jadi jam 11
18: sambungkan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan
0: dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
9: 1 jam nonstop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
11: Dahlia Indonesia asik.
3: Cindai Dahlia.
11: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
4: KIP Dahlia.
2: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
1: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
10: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
7: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin

0: 88, 100% mata air alami.
1: 101,5
2: Dahlia FM.
3: Nah, nangin goyang. Sik asik.
4: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih di Radio Bawara Fresian Flag Indonesia. Khusus spesial untuk kawan peternak semuanya yang ada di Lembang, Pangalengan, Jawa Timur, Jawa Tengah yang lagi pada pantengin malam hari ini. Selamat pantengin ya. Sekali lagi Baby Alia ulangi, untuk malam hari ini kita membahas terkait percepatan peningkatan populasi sapi perah melalui program pembibitan. Dan pastinya bersama dengan narasumber-narasumber hebat, tadi kita sudah sempat bahas sekilas. Dan untuk wargi Dahlia, kawan peternak yang mau bertanya seputar tema kita malam hari ini, boleh Baby Alia undang ke WhatsApp di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015 ya. Selamat malam juga untuk kawan peternak yang lagi pada ngariung ya, yang lagi bareng-bareng dengerin Radio Bora Fresian Flagnya. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana ya, sehat selalu buat semuanya ya. Kalau gitu kita lanjut lagi bahas tema kita malam hari ini, masih bersama dengan Pak Argi, ada juga Pak Aun dan juga Pak Ahmad ya. Tadi sekarang saya mau ngobrol sama Pak Argi terlebih dahulu. Pak Argi, tadi Pak Aun kan sudah memaparkan juga tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh peternak terkait pembibitan ini gitu ya Pak ya. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan untuk Pak Argi ya. Baby Alia mau nanya ke Pak Argi, gimana kebijakan atau strategi pemerintah dalam memperkuat pembibitan sapi perah dan meningkatkan produktivitas peternak, Pak? Program apa yang dilakukan pemerintah guna menambah populasi sapi perah di Indonesia? Karena saat ini kebutuhan susu juga meningkat karena adanya MBG ya, Pak ya. Silakan tanggapannya Pak Argi.
5: Terima kasih, ya. Dengan kondisi populasi yang masih terbatas, otomatis langkah pertama adalah bagaimana caranya meningkatkan populasi tadi. Jadi salah satu caranya adalah melakukan importasi sapi perah dari luar negeri. Memang betul sapi perah harganya ini diakibat daripada push dollar yang semakin meningkat, harganya juga di sapi perah akan meningkat. Terutama untuk sapi FH yang selama ini kita ketergantungan dengan Australia. Namun dalam beberapa waktu ini pemerintah masih menggodok program bagaimana upaya untuk membantu teman-teman peternak di Indonesia supaya lebih memudahkan untuk mendapatkan penambahan sapi perah itu sendiri, baik itu impor maupun produksi dalam negeri. Untuk impor ini kami dengan Pak Aun juga dari kemarin melakukan beberapa kali pertemuan dengan BKSI Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur terkait skema bagaimana program pemerintah untuk membantu peternak melalui kita masih menggodok apakah dengan melakukan subsidi bunga untuk pembelian sapi impor ataukah dengan subsidi untuk pembelian sapi itu sendiri. Jadi kalau misalkan dengan bunga berarti kita berupayakan peternak itu mendapatkan bunga 0% untuk sapi impor ataupun dengan menggunakan subsidi pembelian sapi, apakah 50%-nya dari harga sapi impor tadi ataukah seperti apa. Kemudian yang kedua juga kita berupaya untuk mencari sumber sapi tadi supaya harga sapi tadi lebih bersaing. Kalau kita tergantung dengan Australia, tentu Australia akan menaikkan harga sapi ketika tahu Indonesia butuh banyak sapi. Tapi kita juga membuka sumber negara lain. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh melupakan sapi perah yang ada di dalam negeri. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, terutama untuk peningkatan mutu genetik melalui program pemuliaan. Kemudian kita juga ada uji juriat yang selama ini sudah jalan dari tahun 2004. Dan memang uji juriat ini alhamdulillah cukup dirasakan juga manfaatnya oleh peternak, di mana kita pilihkan pejantan-pejantan unggul untuk diuji terhadap produktivitas, mutu genetik, dan tentu adaptabilitasnya dengan kondisi lingkungan peternak di Indonesia. Kemudian yang itu juga kita juga melakukan penerapan program pembibitan perah yang diarahkan untuk membangun rantai pasok pembibitan perah yang berkelanjutan. Mulai dari sumber bibit, pembiakan, seleksi, dan sampai distribusi calon induk. Tadi ini adalah realnya adalah program rearing, walaupun masih terbatas. Yang baru jalan ada di Jawa Barat. Kita sebenarnya pernah melakukan di Jawa Timur, kemudian di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, tapi yang masih berjalan sampai saat ini karena keterbatasan anggaran yaitu adalah dengan kita kerjasama dengan UPTD Bumi Kasih di Jawa Barat. Kemudian tadi menyikapi dengan MBG, betul MBG tadi adalah sebagai pasar bagi permintaan susu. Dengan adanya MBG tersebut, permintaan susu cukup meningkat dan tentu disikapinya ini merupakan tantangan sekaligus juga peluang sekaligus juga tantangan bagi kita bagaimana memenuhi permintaan untuk susu bagi MBG itu sendiri. Yaitu dengan cara bagaimana kita meningkatkan populasi, bagaimana kita meningkatkan produktivitas sehingga dengan adanya permintaan yang besar dari MBG tadi, kalau kita tidak penuhi dengan produksi susu dalam negeri, tentu akan menambah nilai impor susu, produk susu dari luar negeri. Karena keterbatasan produksi susu dari dalam negeri itu sendiri. Itu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah bagaimana produktivitas makin meningkat, populasi meningkat, produksi susu dalam negeri juga meningkat, sehingga kita akan semakin menurunkan ketergantungan terhadap impor produk susu itu sendiri. Itu mungkin untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah.
4: Oke, peluang dan tantangan yang memang sebetulnya ini sedang dihadapi sama-sama ya, adanya kolaborasi antara pemerintah, industri dan juga para peternak semuanya. Tadi luar biasa, sudah mantap sekali ya kebijakan maupun strategi dari pemerintah yang akan dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan ya. Nah, kalau sekarang saya mau tanya ke Pak Aun. Pak Aun, kalau dari koperasi sendiri ada ke upaya peningkatan untuk meningkatkan populasi sapi perah itu seperti apa yang dilakukan oleh koperasi? Seperti misalnya kolaborasi dengan industri seperti Frisian Flag atau yang lain-lainnya. Pak Aun, silakan.
1: Ya, kita salah satunya sudah bekerja sama dengan Frisian Flag Indonesia kurang lebih 2 tahun ketiga ya barangkali. Kita di kandang yang ada di kami di KPBE kita isi dengan sapi-sapi pembibitan, sapi-sapi darah, baik darah siap kawin maupun darah yang lepas sapi, misalnya umur 3-5 bulan. Kita besarkan, kita sampai bunting, bahkan sampai bunting besar, baru dipasarkan oleh kami kepada peternak. Nah, ini juga cukup efektif ya hasilnya. Memang awal-awalnya itu cukup berat ya, karena ya sekali lagi mencari sapinya juga nggak gampang ya, jadi artinya gini, nggak gampang tuh. Kadang-kadang kita mau cari sapi pedet atau bakalannya itu darah itu kalau dibeli oleh koperasi dengan dibeli oleh bandar itu kadang-kadang cepat-cepatan, kadang-kadang lebih cepat para bandar yang masih mending kalau bandar itu dijualnya masih di level di Pangalengan, kadang-kadang dibawa ke Garut, dari Garut dibawa ke Lembang-Lembang, bawa ke Boyolali dan lain sebagainya, jadi muter itu juga. Nah, dengan adanya pembibitannya kerjasama dengan Frisian Flag Indonesia, alhamdulillah kita sudah berjalan 2 tahun lebih ini dan respon anggota juga cukup antusias ya, karena tadi yang saya dari awal tadi jelaskan bahwa kalau di peternak itu mereka lebih ngejar yang produk susu sapi yang induk, yang indukan yang produksi, daripada dia harus membesarkan pedet atau membesarkan darah jadi di pembibitan lah katakanlah, jadi melihat sendiri, jadi lebih baik dia beli langsung yang sudah jadi dan juga alhamdulillah kualitasnya bisa lebih baik dibanding dengan dipelihara oleh peternak sendiri, karena dari sisi manajemen pemeliharaannya, pemberian pakannya dan lain sebagainya itu lebih bagus dan lebih terkontrol oleh kami dalam hal ini koperasi KPBS dengan Frisian Flag Indonesia bekerjasama dalam segi manajemennya juga. Selain juga ada bantuan permodalan dalam bentuk bantuan operasional dari sisi pengelolaan pembibitan ini. Barangkali itu upaya kami sementara, Mbak Baby.
4: Oke, kalau dari Pak Ahmad sendiri dari sisi industri, ini tadi kan Pak Aun sudah menjelaskan bahwa sudah kurang lebih 2 tahun bekerja sama terkait pembibitan ini dengan FF ini. Mas Ahmad, dari kolaborasi yang dilakukan selama kurang lebih 2 tahun ini bersama dengan KPBS Pangalengan, ada tantangan yang ditemukan nggak di lapangan Mas Ahmad? Dan juga sejauh mana jangkauan program pembibitan sapi perah ini dilakukan oleh FFI?
6: Ya, jadi gini Teh Baby, jadi tantangannya ada beberapa ya. Yang pertama, kalau kita program pembibitan kan berarti harus mencari bibitnya ya. Tadi Pak Aun sudah sedikit menyebut, apalagi saat ini ya harga sapi lagi tinggi, jadi mencari bibit atau pedet itu tidak mudah gitu kondisi saat ini, dan juga bibit yang sesuai dengan spek yang kami punya gitu. Karena kalau pengen nanti darah bunting atau sapi yang laktasi produksinya banyak, itu kan harus memilih bibit-bibit yang sesuai dengan spesifikasi kami. Itu yang pertama. Dan juga kalau kami mau beli bibit, biasanya mungkin nanti Pak Aun bisa nambahin, didatengin sapinya atau pedetnya, kalau harganya cocok harus langsung dibayar, karena kalau enggak nanti dibeli oleh yang lain, misalkan bandar seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau bibit atau pedet ini dibawa ke kandang, tantangannya bagaimana kita mengelola operasional dari program pembibitan ini supaya optimum. Optimum itu maksudnya gini, bagaimana kita bisa mengeluarkan biaya yang serendah mungkin tapi hasil darah buntingnya bagus gitu. Nah, itu banyak poin-poin di dalamnya yang harus kami perhatikan. Salah satu contohnya jumlah IB ya. Jadi biasanya kalau biayanya paling rendah itu IB-nya satu kali langsung jadi bunting gitu. Nah, kami pernah ngitung kalau di IB satu kali langsung jadi itu biasanya untuk sapi darah bunting yang bunting 2-3 bulan itu biayanya sekitar 21 sampai 22 juta per ekor. Nah, bisa dibayangkan ya kalau sapi darah bunting itu kami jual 30, jadi kan sebenarnya ini pesan buat peternak sapi perah ya, kalau mau ada yang melakukan bisnis pembibitan, menurut saya ini juga lumayan bisa mendapatkan tambahan income gitu, karena untungnya bisa lumayan seperti itu. Tapi memang operasional produksinya harus benar-benar dijaga gitu. Kemudian yang ketiga tadi juga sedikit udah disampaikan oleh Pak Aun, penjualan sapi darah bunting. Nah, ini rada unik menurut kami di daerah Pangalengan ini. Kalau kami bandingkan dengan daerah Pujon, itu banyak sapi atau banyak peternak yang membeli sapi darah bunting itu dengan harga yang saat ini di pasar gitu. Cuman kalau di Pangalengan ini waktu itu karena mungkin belum melihat sapi dari pembibitan ini seperti apa hasilnya, jadi penjualan darah buntingnya waktu itu masih rada susah gitu. Jadi kami melakukan beberapa strategi waktu itu, misalkan dengan membuat poster, kemudian di poster itu kami mencantumkan bahwa kelebihan-kelebihan sapi dari program pembibitan ini apa aja. Nah, nggak berapa lama, mungkin setengah tahun atau berapa, itu berbeda nih sekarang mindsetnya gitu. Jadi banyak peternak dari KPBS Pangalengan ini yang sekarang beli di program pembibitan kami gitu. Nah, kemudian poin yang lain mengenai jangkauan ya, kalau jangkauan saat ini sudah ada di Pangalengan itu lebih dari 60 ekor sapi darah bunting yang sudah ada di peternak gitu. Kalau di koperasi Pujon itu sudah ada di atas 50 ekor seperti itu. Jadi total

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segar.

0: Bank Mandirinya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Radio Bawara Frisian Play Indonesia, masih membahas terkait percepatan peningkatan populasi sapi perah melalui program pembibitan ya. Dan pastinya masih dengan narasumber yang sangat luar biasa hari ini dari Kementerian Pertanian, ada Pak Argi, ada juga Pak Aun, Ketua KPBS Pangalengan, dan juga ada Mas Ahmad juga dari Frisian Play Indonesia. Kalau gitu kita lanjut lagi, ini juga pertanyaan dari wargi Dahlia, kawan peternak sudah banyak, tapi sebelumnya mau lanjut dulu ke Mas Ahmad, ini penasaran juga. Mas Ahmad, boleh di-spill tipis-tipis tentang rencana selanjutnya setelah sukses menjalani program pembibitan ini?
1: Ya, jadi rencana selanjutnya dari kami akan melanjutkan program pembibitan ini ya. Saat ini kami ada dua di Pangalengan dan di Pujon. Mudah-mudahan kami nanti bisa menambah di koperasi yang lain. Kemudian khusus untuk Pangalengan ya, beberapa minggu yang lalu kami berdiskusi dengan Pak Aun. Jadi kami berencana untuk mengkombin atau menggabungkan program pembibitan ini dengan program yang lain. Misalkan kayak program sapi gaduh dan juga program peternak muda gitu. Jadi tujuan utamanya nanti kami pengen peternak-peternak yang pengen berkembang bisnisnya, yang saat ini misalkan punya sapi laktasi 3, kami ingin mendorong mereka untuk menjadi laktasinya 7 atau 8 gitu. Jadi dari 3 program ini kami akan gabungkan gitu, jadi sapi darah buntingnya dari program pembibitan, kemudian nanti koperasi akan menggaduh ke peternak tadi yang mau berkembang gitu, dan peternak yang mau berkembang ini juga fokus di sapi laktasi aja. Perdet ataupun darah yang ada mungkin bisa dijual ke pembibitan ini dan juga ditukarkan dengan darah bunting gitu. Jadi dengan seperti itu, peternak-peternak ini kan akan fokus ya kalau punya 7-8 sapi laktasi, dan juga dengan seperti itu income-nya juga akan jauh lebih baik dibandingkan hanya 2 atau 3 sapi laktasi. Seperti itu. Jadi itu teh baby yang kami coba akan lakukan nanti bersama-sama dengan KPBS ya Pak Aun. Nanti Pak Aun bisa menambahkan mengenai program yang sebelumnya kami diskusikan. Seperti itu teh baby.
0: Siap ya, kalau gitu kita mulai baca pertanyaan dari kawan peternak yang sudah hadir ya. Ada pertanyaan untuk Pak Argi, ini dari kawan peternak namanya Kang Ajan Sujana. Minta tolong Pak dari pemerintah untuk menyediakan bibit berkualitas yang berfungsi untuk mengganti sapi afkir yang sudah tua, karena bagi peternak kecil menjadi kendala.

0: bila menjual afkir dengan harga sekarang ini cukup berat. Dari Kang Deddy Zahat ternyata dari TPK Poncot. Silakan Bapak Argi tanggapannya.
1: Terima kasih atas pertanyaannya Pak Deddy. Memang ya kita juga sama-sama berusaha ya Pak ya untuk menyediakan bibit itu sendiri dengan program pemerintah Riring walaupun terbatas. Kemudian kita juga punya BPTU APT Batu Raden, walaupun memang distribusi bibitnya juga masih juga terbatas dan antriannya juga ternyata peminatnya cukup banyak sehingga antriannya itu cukup panjang untuk mendapatkan sapi bibit dari Batu Raden. Salah satu alternatifnya ya tentunya kita menambah sapi dengan cara impor. Di samping mungkin tadi present like dengan menggunakan kebibitannya, dengan meter-meter populasinya. Nah, pemerintah dengan populasi yang sekarang ini, kalau pengen mendapatkan pemenuhan susu, memenuhi 80% kekurangan susu di Indonesia, otomatis harus menambah populasi sapinya. Dan pemerintah berencana untuk membantu bagaimana meringankan dalam hal pembelian sapi impor itu sendiri. Dan kita lagi mengajukan menggodok program bagi peternak-peternak yang sama yang sebagai anggota koperasi, peternak sapi perah yang di bawah naungan koperasi susu tentunya untuk membantu dalam hal apakah subsidi bunga untuk pembelian sapi impor ataukah subsidi untuk pembelian sapi impor itu sendiri. Jadi misalkan kalau sapinya sekitar 50 jutaan ya disubsidi sama pemerintah sekian persennya sehingga akan lebih mudah meringankan beban bagi peternak dan tentunya juga sekaligus proses penambahan populasi sapi perah saya juga bisa dilakukan. Dan yang dilakukan pemerintah di samping program membantu peternak itu sendiri tentunya harus mencari juga sumber sapi perah di dunia. Ternyata tidak semudah kita mau beli sapi pedaging ya kalau untuk sapi perah itu sendiri. Kita tergantung dengan Australia, sementara Australia sendiri itu sendiri adalah terbatas stoknya. Dan yang berminat untuk sapi perah itu sendiri ternyata tidak hanya Indonesia. Negara-negara ASEAN itu seperti Malaysia, Vietnam juga sama. Sedang berusaha untuk meningkatkan populasi dan produktivitas susu di negara masing-masing. Kemudian kita juga harus bersaing dengan negara-negara di Eropa dan Turki yang memang dan serta daerah negara-negara Arab yang tentunya dengan persaingan dari beberapa negara tersebut mengakibatkan harga sapi impor itu akan naik. Tapi pemerintah berusaha untuk bagaimana caranya bagi peternak harga sapi impor tadi untuk penambahan populasi bisa terjangkau oleh peternak. Itu masih programnya masih kita godong dan kita ajukan untuk mudah-mudahan itu bisa terrealisasi.
0: Oke, baik. Pertanyaan itu selanjutnya mungkin. Ini dari Kak Sukma katanya pengen tanya ke pihak pemerintah kalau beli sapi impor bunting apakah ada garansinya karena kebanyakan kalau beli banyaknya malah abortus katanya. Pak Argi barangkali mau menjawab silakan.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Memang betul salah satu resiko ketika melakukan importasi sapi bunting adalah risiko terjadinya abortus. Sehingga memang ada standar preventif tertentu yang membolehkan sapi bunting tadi dilakukan perjalanan jauh dari negara Australia misalkan yang selama ini jalan menggunakan kapal laut itu di usia kebuntingan 3-5 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan biasanya mengakibatkan abortus karena masih bunting dini. Kemudian lebih dari 5 bulan juga sama risiko untuk abortus karena sudah masuki fase bunting tua. Dan tentunya itu harus prosedur protap tadi harus diperhatikan. Dan untuk garansi ketika pembelian perjanjian pembeliannya adalah sapi bunting itu pihak importir dan eksportir itu harus memberikan garansi atau memberikan jaminan. Dan kalau misalkan Bapak Ibu membeli dengan perjanjian sapi bunting tetapi tidak ada yang diterima adalah sapinya itu adalah kosong atau tidak bunting itu bisa berhak untuk melakukan komplain dan apakah dalam bentuk penggantian sapi ataukah pengembalian uangnya lagi kepada pihak importir atau yang dalam ini tentunya konsumen itu adalah komplain terhadap importir yang melakukan. Karena sebenarnya kalau misalkan di Australia sendiri, itu sebelum berangkat itu biasanya dilakukan pregnancy check dulu. Ada otoritas veteriner di sana yang melakukannya untuk memastikan bahwa sapi yang diekspor dari, yang keluar dari mereka itu adalah sesuai spesifikasi yang diminta. Dalam hal ini adalah biasanya perikanan heifer. Sebagai alternatif yang lainnya, kita juga buka untuk impor sapi-sapi heifer. Sapi-sapi heifer itu sendiri itu akan relatif lebih aman untuk melakukan perjalanan jauh, di mana resiko keguguran, resiko terhadap kematian juga cukup rendah kalau untuk heifer karena lebih kuat. Namun memang tentunya waktu tunggu untuk pemeliharaan masa kosongnya atau tidak produktifnya untuk menghasilkan laktasi itu juga menjadi lebih panjang. Dan itu harus diperhitungkan oleh bapak ibu semua. Memang harganya heifer itu jauh lebih murah dibandingkan dengan pregnant heifer. Tetapi ya memang betul, jangka waktu untuk menghasilkan susunya juga agak sedikit mahal. Itu mungkin yang harus diperhitungkan. Apabila ketersediaan pakan atau manajemen pemeliharaan lebih murah di Indonesia, ya bisa dipertimbangkan untuk melakukan importasi heifer. Tapi kalau misalkan pertimbangannya pengen cepat mendapatkan produksi susu, ya menggunakan pregnant heifer. Tapi resikonya memang tidak bisa dipungkiri, yang namanya juga makhluk hidup menempuh perjalanan jauh, stres yang cukup panjang, sehingga resiko terjadinya abortus itu juga cukup tinggi. Itu mungkin.
0: Oke, baik. Pak Argi, terakhir pertanyaan untuk Pak Argi terkait tema kita malam hari ini. Adakah harapan dari pemerintah terhadap kontribusi sektor swasta dan juga koperasi dalam mendukung penguatan industri persusuan nasional? Apa yang mau disampaikan, Pak? Silakan.
1: Pemerintah memandang sektor swasta dan koperasi bukan hanya sebagai pelaku usaha, tetapi sebagai mitra strategis untuk mempercepat transformasi industri persusuan nasional. Pemerintah berperan menciptakan kebijakan, regulasi, insentif, dan ekosistem. Sektor swasta berperan sebagai investasi, teknologi, dan akses pasar. Sedangkan koperasi sebagai agregator yang menghubungkan penghubung utama antara peternak rakyat dengan industri itu sendiri. Pemerintah membutuhkan investasi swasta dalam skala besar, sekaligus penguatan koperasi dan peternak rakyat. Kontribusi utama sektor swasta yang diharapkan adalah mampu mempercepat penambahan populasi dan kapasitas produksi. Kolaborasi antara pihak pemerintah, sektor swasta, dan koperasi dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri persusuan nasional. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, koperasi, dan peternak, diharapkan industri persusuan nasional dapat tumbuh lebih kompetitif, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional. Itu mungkin harapannya kepada pihak swasta, kontribusinya dalam karena kita dana pemerintah terbatas, sekarang ini dalam upaya peningkatan populasi, kita tidak mungkin kita menggandeng pihak swasta yang importir-importir produk susu, produk daging, kita giring untuk melakukan importasi untuk produk sapi hidupnya, sehingga populasi makin meningkat. Ada yang polanya dengan integrasi, mereka melihara sendiri, ada juga yang kita mitrakan, kita gandeng teman-teman koperasi sebagai mitra untuk pemeliharannya. Itu. Dan mudah-mudahan melalui program ini, dalam satu tahun yang sudah berjalan, 2025-2026, bisa dirasakan manfaatnya bagi pihak koperasi maupun pihak investor itu sendiri. Sehingga investor menilai, oh ini ternyata menguntungkan. Kalau menarik bagi mereka, tentu program ini bisa berjalan. Tapi kalau misalkan ternyata, wah ternyata sapi saya hilang, sapi saya mati, tentu mereka kecewa, mereka pasti akan kapok. Dan itu yang perlu dijaga kerjasama ini, yang diinisiasi oleh pemerintah, kita melibatkan swasta. Awalnya meyakinkan, teman-teman swasta ini cukup sulit karena mereka memang bukan di bidangnya. Mereka selama ini impor daging, impor susu yang perputarannya cepat. Ini diharuskan, bukan diharuskan, kita arahkan untuk melakukan importasi makhluk sapi hidupnya dengan resiko yang cukup tinggi, kemudian lebih panjang dibandingkan dengan importasi produk. Tentu mereka berpikir berkali-kali dan bagaimana kita meyakinkannya. Tentu setelah kemarin mereka mau, tentu kita tidak boleh mengecewakan apa yang sudah dilakukan oleh mereka, sehingga ketika mereka merasa oh ternyata menguntungkan, ini bisa dilakukan lagi dan bisa berkelanjutan kerjasama antara teman-teman yang kemarin investor tadi dengan peternak terutama koperasi yang susut di Indonesia.
0: Baik. Itu mungkin Bu. Baik, terakhir kalau dari Pak Aun nih, harapan dari KPBS Pangalengan terhadap kolaborasi seperti ini untuk memenuhi kebutuhan susu segar dalam negeri, apa yang ingin disampaikan Pak Aun?
2: Yang pertama tentunya melalui Pak Ardi di sini tadi yang disampaikan, pemerintah lagi berusaha bagaimana caranya membantu peternak rakyat ini yang melalui koperasi adanya subsidi harga sapi atau katanya tadi atau pengurangan bunga. Kalau saya bukan atau subsidi harga sapinya dan juga pengurangan bunganya, bahkan bunganya nol, itu harapannya. Karena ya sekali lagi kami insya Allah di KPBS khususnya peternak rakyat yang sudah 56 tahun lah sudah terlatih sebagai peternak sapi perah, insya Allah kita bisa mengelolanya dengan baik tentunya gitu kan. Dan harapannya juga kepada industri susunya sendiri, dan ini melalui Pak Ahmad barangkali juga harus menerima susu kami berapa banyak pun dengan kualitas tentunya yang standar yang memang seharusnya susu sapi itu di berapapun harus diterima. Saya kira harapannya itu. Kami atas nama peternak sapi perah khususnya di KPBS, ya umumnya peternak sapi perah yang ada di Indonesia ini, ya siaplah penambahan populasi, penambahan produksi dengan ya tadi sarana-sarana yang di support oleh pemerintah dan industri sendiri gitu kan, supaya ya itu tadi peningkatan produk populasi dan produktivitas dari susu itu sendiri. Barangkali itu.
0: Baik, Pak Aun terima kasih banyak. Baik, Pak Aun terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Argi dari Kementerian Pertanian yang sudah hadir malam hari ini. Pak Ahmad juga terima kasih banyak dari FFI yang sudah berkenan berkolaborasi untuk diskusi malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber ini bermanfaat untuk kawan peternak semua dan bisa membuat para peternak Indonesia lebih maju lagi dan menghasilkan susu yang berkualitas ya. Kalau gitu kita sudahi dulu Radio Bawara Frisian Flag untuk edisi malam hari ini di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dan sehat selalu untuk kita semua. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prungah, go-go-go, goyang.
3: Hatur nuhun wargi, tos ngadangu gen obrolan asik iya. Sampai ketemu deh di lain kesempatan. Persembahan Frisian Flag Indonesia dan Radio Dahlia FM.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Morgi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.

ada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Ramon Tangki dipastikan tidak masuk dalam rencana Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Penyerang asal Brazil itu akan segera dipinjamkan ke klub lain. Ramon memang masih mengikuti sesi latihan tim di lapangan pendamping Stadion GBLA, tapi nama Ramon telah dicoret dari daftar pemain Maung Bandung. Menurut pelatih Persib Igor Toli, peminjaman dilakukan demi kebaikan Ramon agar mendapat menit bermain lebih dan kembali mendapat kepercayaan diri di lapangan. Timbunan sampah di area perluasan tempat pembuangan akhir Sari Mukti Kabupaten Bandung Barat kian menggunung. Ketinggian diperkirakan mencapai 10 meter setelah area itu dibuka setahun lalu. Ancaman kini mengintai para sopir truk mengangkut sampah. Apalagi saat musim penghujan, longsor lebih berpotensi terjadi saat sampah kian menggunung. Di musim hujan, para sopir juga memberikan jarak saat kendaraan mereka mengantri. Dengan adanya jarak, para sopir bisa segera menyelamatkan diri jika longsor terjadi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.

0: saja kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. 101,5

kasih. Setelah warga Dahlia tadi mendengarkan bincang seru gitu ya sama Bebe Alia, warga Dahlia juga sekarang akan mendengarkan langgam seru dan bergoyang seru barengan Ayang Minul yang digoyang-digoyang ya.

tapi jangan banyak-banyak ya wargi Dahlia. Karena apa? Karena cuma sebentar kita ngegoyangnya. Kayaknya dingin-dingin gini kita butuh yang namanya fresh care wargi Dahlia ya. Biar dioles-oles enak gitu ya wargi Dahlia.

Ayah preskar pergi Dahlia ya, karena capek. Kalau nggak gini, Ayang Minul bakalan ngantuk nih wargi Dahlia, kan bahaya ya. Ini gini ya wargi Dahlia, kenapa ngomongin fresh care? Karena dingin cuacanya seperti ini, gampang kita terserang batuk pilek wargi Dahlia ya. Kalau udah pilek hidung mangpet. Kalau udah mangpet nggak bisa ada wargi Dahlia ya. Menghirup udara yang segar. Makanya ini ada inovasi terbaru fresh care Papobam wargi Dahlia ya. Ini teh inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil praktis menyerupai Erpon TWS wargi Dahlia ya. Fresh Care Papobam praktis, mudah dibawa kemana saja dan siap digunakan kapanpun. Kalau masuk angin, gejala flu dan batuk tinggal oles Fresh Care Papobam, langsung terasa hangat dan seger wargi Dahlia. Emperan cinta ya. Pokoknya yang hidung tersumbat, bisa ngereset mood kita ya. Tinggal quick inhale, buka aloe foil, dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, nggak apa sakit aja ya wargi Dahlia ya. Ada dua pilihan aroma, ada matcha yang fresh, calming, segar banget. Dan ada sakura yang clean, watery, nggak bikin enak ya. Ada gantungannya lagi, bisa digantungin di tas, praktis buat jalan, traveling. Tinggal hirup dan oles ya wargi Dahlia ya. Fresh Care Papobam, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles Fresh Care Papobam, terapi with style. Boleh lah langsung telepon wargi Dahlia, pasti udah pada kangen kan sama aku. Oh iya, yang di TikTok Dahlia, selamat malam.

darat sama Mama Dino. Mama Dino jadi silo. Nah, kaluhurkeun, iya betul sekali ya. Wargi Dahlia, udah punya kaos ini belum? Wah, udah pada daftar belum? Kalau belum cepetan daftar, takutnya kehabisan wargi Dahlia. Kalau kehabisan nanti nangis lagi, gak bisa ikutan jalan santai ya. Keren banget hadiahnya. Keren banget artis-artisnya ya. Eh wargi Dahlia, ini mau ngasih tahu buat wargi Dahlia semuanya. Yang pastinya wargi Dahlia lagi berkunjung ke Bandung. Mau ngajak keluarga tapi gak mau kehujanan, gak mau panas-panasan. Tapi pengen punya acara yang si permainannya itu penuh dengan adrenalin gitu wargi Dahlia. Ini ada yang keren banget ke Trans Studio Bandung aja tuh wargi Dahlia ya. Banyak wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.entertainment. transentertainment.com ketang ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kenapa mesti video call, Adi? Janganlah, kagak bisa sayang. Bagaimana ini teh kamu teh? Jangan kok video call, kagak bisa lah. Di 73.087.311.710 aja dulu. Opal ini gimana? Opal yang ini, yang dua ini menghalangi pemandangan. Oi, ada kemana kalian? Woi, Den, Dennis ininya gimana? Ini cara menghilangkan ini, aku kan tidak tahu. Kalau menghilangkan kadas kurap dan kutu air, aku tahu caranya. Digosok ku apu. Tuh, mana WA Dahlia? Gak ada, Den. Oh gitu caranya. Den, makasih. Tapi Den, kok kayak gini, Den?

0: dangdut.
1: Dangdut Dahlia asik atuh prung ah go.
0: Serian.
1: Sama siapa? Nah kamu seserian ih. Halo. Daripada daripada cerik heeh. Mending seserian saya. Eh kenapa? Ah Kang Edet, ih Kang Edet kunaon seserian? Kang Edet terharu atau kumaha?
0: Terharu
1: tunuh atau kumaha ya temaksakan maneh ya kumaha? Astagfirullahalazim.

0: dangdut, dangdut, dangdut, tutut, tutut, tutut, tutut, tutut.
1: Ya udah, goyangkan buat siapa? Kalau langgam jangan minta ya.
0: Dikumkan Kang Iwar kita liatin kita sedayana ya. Kum okay. Sedayana.
1: Siap bos.
0: Di wilah-wilah.
1: Udah ya.
0: Kocin buat saya. Udah mana yang ngurusin terlihat baik di ya.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Patek Radio.
0: Patek Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia tuh gak gugur ya.
1: Asik. Goyang lagi wargi Dahlia kesayangan Ayang. Ntar ya yang udah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Dan juga yang udah di TikTok Dahlia pada nongol wargi Dahlia. Ntar disapa satu-satu ya wargi Dahlia. Kita goyang dulu dah. Prung ah, go, go, go. Goyang. Yeah.

lagi. Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di Osia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Kamila jadi jam 11.
19: Dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu
20: jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
20: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
20: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

0: lega-lega banget di acara gelenggang jangan sampai bareng-bareng 56 tahun tadi udah ya FM Bandung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

nyantek bergoyang barengan Ayang Minul. Ayang terharu sekali, padahal udah malam waktunya bobo, mau bobo aja wargi Dahlia. Apalagi kalau setelah Ayang siaran, Ayang udah selesai closing, udah deh wargi Dahlia, Ayang gak usah deh nyalain radio lagi. Tinggalin aja penyiar berikutnya sama wargi Dahlia. Idoi ngamuk. Ayy, yang lagi pada lembur, selamat lembur ya wargi Dahlia kesayanganku, cintaku. Pokoknya Fresh Care Popo Balm harus punya deh wargi Dahlia ya. Ini balsam, inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS wargi Dahlia ya. Ini Fresh Care Popo Balm tuh praktis banget, mudah dibawa kemana aja. Kalau wargi Dahlia suka sih, wargi Dahlia bisa digantungin di tas juga.

ini pret. Wing tuh banget tuh. Ai, ah, mau pada kemana, ah? Ah, nyari kapas ya. Kapas bulat buat si kecil ya, ah.

sih tim si kecil dan cocok juga buat dewasa. Ada juga cotton bud harmoni nih wargi Dahlia yang cocok buat bayi dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi Dahlia bisa pilih ya. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud yang harmoni itu bisa di CBR Retail itu wargi Dahlia bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya wargi Dahlia. Yuk beli langsung aja ke CBR Retail Jalan Supadio 31 Jalan Pasir Kaliki 205 205C Jalan Kopo Bihbul 38 Jalan Ahmad Yani 158 dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan.

Sari juga. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Mana tuh supaya aku goyangkan? Arundang, Margi Dahlia. Jajang nih, kamu mam nih. Pasti kamu udah iya nonton mana teh kecanduan kan nelpon aku. Kenapa kau nelpon doi gerah? Kamu mau bisa tidur ya? Lamun kia cara nama nggak poeh yang ngegoyang bareng aku membahaya jajang.

telepon yang di seluler di 73028, satu lagi 73117710. Aku kan tidak tahu di situ ada dalamnya ada siapa, Wargi Dahlia. Iya kan? Ada Rere juga, selamat malam, selamat bergoyang Rere. Aku melihatmu, Bupon. Bunda Api, Bunda apa Rere? Makasih Rere, aku melihatmu dan aku menggoyangmu. Makasih Rere. Rere naon Rere gan Wargi Dahlia. Pi, apa kabar Pi? Selamat bergabung di dunia goyang. Kalau masa gak ada yang nge-WA aku sih, mana mungkin kan? Mana mungkin, aku kan penyiar hot, hot. Kartika Majalaya hadir, ini buat aku bukannya? Oh ini, Mr. Agus Catbon Cibaduyut. Aku udah tahu dari Teh Enjah, kamu mendua kan, kamu mendua kan, kamu jadi mau begitu, ha? Akhir yang tidak menyenangkan sekali, Agus Catbon.

Majalaya, Robin Robin Sofian juga. Terima kasih Mama Feby Sadu juga, Mama Piandi. Naon atuh adian leponan wae, halo. Eh salah.

0: Talia. Asik ato. Prunga.
1: Prunga,
0: go go go. Goya. Eh di mana ini sama siapa kamu ih?
1: Aku jalan lagi mau jemput kamu.
0: Ah mau nyebut aku, janganlah. Aku gak mau dijemput karena aku udah punya papa.
1: Kan Jumat Misteri.

0: Sabi ma, baham ini akan aku simpan baik-baik, akan aku apa namanya teh akan kudiamkan, baham ini tidak akan ah-ahan. Karena waktu itu ada bapak-bapak, ada seorang suami dicarekan ku pemajikan gara-gara dengerin aku siaran. Terus ah-ahan, padahal ada teu naon ya, ulah ngeres we pikiranana. Teu naon atuh piraning. Ah, kitu unggul. Nah, make jeung dicarekan salakina gere Gusti nama Agung dadah taingnya.
1: Sigana
0: mah. Ya udah aku suka memperkeruh suasana akhirnya. Ya guys, atunya assalamualaikum. Naon atuh hareup naon deui?
2: Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan, enggak sekamari sok goyangkan bae siapa. Guys, atuh ah barukan abe yang sare ah. Rek balik buruk ah.
2: Ya, kembali jadi sepeda.
0: Buruk panteng radio.
2: Tentu Dahlia, enak-enak osnamnya. Dahlia, burung A, go, goyang.
0: Asik, nuhun A, nuhun juragan, nuhun, oh nuhun. Kayaknya wargi Dahlia kita goyang deh ya wargi Dahlia. Yang asik, merapat ke sini wargi Dahlia.

ya WA-nya. Aduh. Asai. Siti Aziza. Malaysia bergoyang. Ari Wongso juga terima kasih banyak atas nonpisannya. Kang Tatang Suherman, Mas Bro. Mas Bro terima kasih. Bu Haji Ani suka jadi juga terima kasih banyak. Kang Dedi. Bayati Jabu Kopo Moro terus nah hatur non terima kasih banyak. Ewan Cicada terima kasih banyak. Ada Caca Cu juga ya. Terus tadi aku melihat Ica. Ada Popon juga. Berapa kaosnya? Rp35.000. Nanti juga dapat produk sponsor ya. Terus dapat kupon door prize juga. Udah tahu kan hadiahnya apa? Luar biasa sekali ya. Tong angkewe masih lama jangan. Nanti kehabisan baru nyesel 87 turunan ya. Kayaknya yang mesti pamit ya Wargi Dahlia. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan mohon maaf ya lahir dan batin Wargi Dahlia ya. Karena apa? Karena enggak bisa kepuihin semua langgam yang Wargi Dahlia minta. Terus udah gitu juga WhatsApp Dahlia ternyata nyempil di handap Wargi Dahlia. Terus Wargi Dahlia yang di TikTok juga cuman sebentar ngelihat nugelo nyahampura. We, buat opipinya terima kasih banyak. Katernuhun pisan, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia Prung. Agak-agak koyak.

pikiran senang. Yeah, Panteng Dahlia, radio tersayang asal burang-rang. 101,5.

Udah hari satu lagi Wargi Dahlia, walaupun akhir bulan harus bahagia. Dan Ida siap membahagiakan Wargi Dahlia dengan secangkir kopi pahit di malam ini di Mandi Madu, sayangku ya. Kita berkeyang sampai jam 12 malam. Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Prung ah, go go go, keyang.

Aduh ya ampun, kebayang wargi deh cinta dari seberang ya. Rasanya gimana tuh dapetin orang seberang? Aduh, sensasinya pasti berbeda nih wargi deh lihat tuh ya. Selamat malam ya, siapapun yang ada di TikTok aku di seberang sana, di seberang sini yang lagi nongkrongin TikTok ini, selamat malam digoyang ya. Yang mau bergoyang WhatsApp boleh sayangku dari sekarang di 0811-222-1015. Nanti kita teleponan, oke? Okay? 73008, 7311, 710. Kita panasin lagi dengan langgam di depan. Go, go, go, go, yeah.

0: Wargi Dahlia masih pantang mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
14: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
13: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
14: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
13: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jenjeletor terayah. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat katos abdi, mangga maleser Alpa Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi tos damang kitu kantong jadi-jadi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Yu Ting Ting di Gelgar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalegam Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang

lagi beli dulu kapas bulat tuh untuk sekecil dan cotton bud di CBR Retail tuh ya, Cik Ayu. Atau sananya, Kang Mustafa nanya. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Cocok ini untuk membersihkan area sensitif sekecil dan cocok juga untuk dewasa. Tentunya ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa ya, dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi dari beli cotton bud harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah cotton bud, hadiah pink set dan wadah cotton budnya ya. Langsung aja buruan beli ya ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158 dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Satu langgam tadi ya, wargi Dahlia diminta sama Oma Kaisar di Cikutra, pas banget ya di opening udah aku goyangin ya. Geol ajep-ajep ya, alias geol mujair. Goyangnya pokoknya buat Beringka, Bojong Kacor, Mas Gunawan, Kang Deddy, semua wargi Dahlia aja ya. Sudah antri di WhatsAppnya, kita goyangin dulu ada siapa lagi. Ah, wargi Dahlia ini sekarang ya udah mulai haradang-haradang manja wargi Dahlia. Iya, tapi kalau udah subuh itu udah adem ya wargi Dahlia. Cuacanya sekarang aduh panas sekali ya wargi Dahlia ya. Kadang nanti jam 12 siang itu sampai 30 derajat ya. Panasnya teh menterang wargi Dahlia, ngebelon terang anu sirah ya, matak botak tengah sirah wargi Dahlianya. Matakan aku mah wargi Dahlia mun panas gitu nih, oh sahream kaluar imah teh da sieun jadi lenang sirah teh wargi Dahlia. Da panasna ih menikah sida wargi Dahlianya. Ih bukan main ya ampun. Ya, tapi kalau hawa-hawa begitu tuh udah kerasanya hawa-hawa ini loh wargi Dahlia, gelegar 56 tahun Dahlia juara, bener gak sih? Iyalah, apalagi nanti di Tegalega tuh seru-seruan di sana dengan

0: jalan ya, tapi seru gitu nanti di sana Wargi Dahlia. Makanya yuk Wargi Dahlia bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Kaosnya nih belakang Idoi udah ada ya, udah tersedia di Radio Dahlia. Jadi kalau Wargi Dahlia beli tiketnya langsung dapat kaosnya juga, kupon door prize, dan masih banyak produk sponsor ya Wargi Dahlia. Selain itu, acaranya hari Minggu ya, di hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, Wargi Dahlia. Jadi bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada yang kita rahasiakan, Wargi Dahlia ya. Pokoknya nanti kita di sana bareng-bareng bergoyang di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Yang udah beli tiketnya terima kasih, yang belum buruan nanti kehabisan loh Wargi Dahlia ya. Malam, apa kabar nih? Lanjut digoyangin ya. Ada Maroko, Mas Bro di Maroko Ciampelas. Pingin digoyang sama langgamnya, hadirmu bagai mimpi. Gocin pokoknya buat Salman, Wahyu, Ujo ya. Semua yang lagi pantengin aja. Terus gocin buat kesayangan aku aja semuanya deh ya. Keluarga aku juga katanya begitu. Apa kabar Kang Suhana di Permata Biru di Gilir Cinta, boleh digoyang ya? Boleh dong. Di Gilir Cinta goyangannya pokoknya buat semua Wargi Dahlia aja ya. Gocin buat kedua anak aku, semoga sehat selalu. Amin. Ada siapa lagi yang ada di TikTok Idoi juga? Hai. Yang sudah follow-follow, terima kasih ya. Nama akun aku baru. Jadi kenapa sih ganti-ganti nama aja Idoi? Nama akun TikToknya gak apa-apa tuh. Ah, aku tapi ingin ganti-ganti nama. Ya, yang penting aku gak disebut bunglon. Halo, selamat malam. Siapa ini? Oh ini salah, gak akan kugoyangin. Salah goyangnya ke, salah ini goyangannya, gak akan kugoyangin. Pak Emma di Cicadas hadir ya, mau bergoyang aja Idoi. Boleh lah, boleh ya. Ada siapa nih yang mau telepon, silakan Wargi Dahlia 7308-7311-710 atau via WhatsApp boleh sayang. Halo, Mandi Madu.
1: Mandi Madu. Mantap Riyati, musiknya dangdut dari Asika tuh goyang.
0: Goyang, aduh. Sama siapa kau? Halo? Mandi Madu? Halo? Ditelemnya Wargi Dahlia. Ya udah nanti cobain lagi ya. Ini satu langkah dulu buat Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita goyangin lagi tetap di sini di Mandi Madu ya, barengan Idoi Katelampa. Prung ah. Go. Goyang.

Wargi Dahlia, jangan sampai lupa nih kalau Wargi Dahlia bingung ya. Sekarang udah weekend, pengen liburan ya sama keluarga kemana ya? Ah, Wargi Dahlia liburan aja langsung ke Trans Studio Bandung, oke? Okay? Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin di sana dan saksikan juga live show yang spektakuler ya. Beli tiketnya langsung ya di www.transentertainment.com. Beli tiket di situ, oke? Okay? Trans Studio Bandung, the unique world class indoor team.

habis angin nyuwai lo. Cep Soma, Damang Cep Soma, pingin digoyangin atuh sama langgam apa ini teh? Indah pada waktunya doi, boleh. Digoyangnya buat siapa? Pokoknya buat Kang Yadi sama istrinya aja, sama Kang Iwan, Kang Apip, Kang Rahmat, Gocin buat Indo. Oke lah kalau begitu. Ada juga Mas Tanto di Lewi Panjang. Pingin langgam pernikahan dini ya. Goyangin aja buat apa nih Mbak Yati Jamu, Mbak Eli pada larang semua yang lagi pantengin ya. Halo, ada yang pingin digoyang ini doi. Aku dari Purwakarta ya, di TikTok Indo ini siapa? Heni Pujasari hadir, salam kenal. Terus tadi juga pangkas rambut mana tuh daerah Cijerah ya. Hai, digoyangin sama Idoy. Idoy naon atuh ya, yang minta langgam oncom gondrong yang mal bisa atuh teman ke di acara Dahlia Tatar Sunda atuh ya, cing sadar ada didinya. Idoy selamat malam, apa kabarnya? Ini dari Kakek Agus Cibo. Ya, di mana Kakek Agus Cibo teh? Di mana? Oh Cibo, Cibangkong ya Cibo tehnya. Lah etalanya. Digoyanginnya sama Ida ya, goyangannya buat nyalgi panteng tentunya. Terus juga gocinnya buat semua warga Dahlia. Ini pintaan langgamu dari

0: Dahlia FM.
1: Tiada hari tanpa Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pfizer.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh care smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko,
8: minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sudah siap bergoyang? Pesta rakyat dari pagi hingga malam paling meriah segera hadir di kotamu. Road to Kilau Raya, Pati. Bersiap berpesta bersama Irfan Hakim, Gilga Sahid, Limbat, The Virgin, Bagindas, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Fanny KSB, Wina KDI, Kiki Primadona. Mulai pukul 7 pagi, ikuti senam sehat. Rasakan pengalaman karnaval di booth MNC TV dan beragam aktivitas seru lainnya. Hadir dan ramaikan alun-alun Pati. Punya mimpi jadi bintang dangdut? Ikuti audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki 29 Agustus di Gedung DPRD Pati. Road to Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus. MNC TV hadir membawa hiburan, kebahagiaan dan rezeki dalam Road to Kilau Raya. Road to Kilau Raya Pati. MNC TV, rumahnya dangdut. Channel 29 didukung oleh.
14: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
15: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
16: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
15: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
16: Ibu ieu panyawat tos lami?
15: 10 tahunan.
16: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
15: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
16: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
15: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin CF oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
14: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Ramon Pungkur. Ramon Tangki dipastikan tidak masuk dalam rencana Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Penyerang asal Brazil itu akan segera dipinjamkan ke klub lain. Ramon memang masih mengikuti sesi latihan tim di lapangan pendamping Stadion GBLA, tapi nama Ramon telah dicoret dari daftar pemain mau

0: Kabupaten Bandung Barat kian menggunung. Ketinggian diperkirakan mencapai 10 meter setelah area itu dibuka setahun lalu. Ancaman kini mengintai para sopir truk pengangkut sampah. Apalagi saat musim penghujan, longsor lebih berpotensi terjadi saat sampah kian menggunung. Di musim hujan, para sopir juga memberikan jarak saat kendaraan mereka mengantri. Dengan adanya jarak, para sopir bisa segera menyelamatkan diri jika longsor terjadi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
4: 101,5 Radio Dahli FM.
5: Banteng terus.
6: Mandi maju.
7: Dahli FM, Bandung Goyang.
8: Sikat.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Pergi Dahlia, ada yang baru.
12: Di Osia yang baru.
13: 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelegar, semakin juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia Tatar Sunda.
17: Kamila jadi jam 11 sama.
18: Dugi kan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia Pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia Asik.
22: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
24: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
27: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelegar, semakin juara.
0: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
28: Ibu Nasria.
29: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
28: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
29: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
28: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
29: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
28: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
30: Wargi Dahlia! Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang

0: 105,5 Dahlia FM Bandung, gengsi kasih bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Siap-siap pergi Dahlia ya, nanti hari Minggu acaranya 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung. Pokoknya bareng-bareng kita bergoyang bersama alam Mbah Dukun. Ayo Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Tiaben, dan masih ada yang dirahasiakan ya. Kita goyangin lagi, sudah masuk WhatsAppnya. Selamat malam Nina di Gagak. Apa kabar teh Nina? Pengen langgam ini doi aku. Tajamnya karang. Siap ya, goyangnya buat wargi Dahlia semua. Ada yang mau telepon silakan ya wargi Dahlia ya. Dai, aku lagi apa ini lagi mangkal. Mangkal wae didinya mah. Ah, meni. Halo, mandi madu. Mandi madu.
1: Mantap ya hati musik nadang.
0: Burung ah.
1: Bobo-bobo. Ya.
0: Siapa kamu?
1: Cecok mah di Cipait kan doi.
0: Cipait teh di Cikopi. Oh, sanes. Cipait sudah teh Cikopi. Saguling. Aduh, kumaha orang Saguling?
1: Menuju ya we. Terus panas gitu kayak
0: doi. Nyanya di ditu komonya panas nanya ih.
1: Aslina.
0: Yeuh, bukan main komo deket ka bendungan dirinya. Deket ka bendungan teh dirinya.
1: Caket.
0: Panas nah. Ih, teka bayang aku.
1: Pisan.
0: Ya, kan bayang atuh mata kayaknya orang, iya kan. Orang seblok kelaknya basa-basa bareng ido, yu basa yu.

0: Pengen dangdut prung ah, go go go go ya.
1: Pengen langgam apa?
0: Entah di atas kayak gitu.
1: Naon gitu?
0: Anu indah pada waktunya.
1: Oh ya
0: indah
1: tuh goyang-goyang aja lah ya.
0: Di goyang kanggo Kang Idoi ti payun. Terus kanggo istri sareng barangkali Kang Yadi sareng Teniana di Jalupang. Kang Iwan, Kang Api, Kang Rahma. Sahanu orang kopo teh Kang Idoi?
1: Ayo loba aya Ceyeni, Ceyati, Santi.
0: Teh Yati. Di jamu Moro Tresno sareng Mas Rukman Pasar Baros. Salam kenal we ka sadayana nya da. Kirang uninga da. Batur mah ditulis-tuliskeun.
1: Kenu ya atuh ya. Kepenting mah dikumkeun.
0: Tah kitu.
1: Gocin atuh gocin.
0: Gocin mah dikumkeun we ka sadayana warga Dahlia.
1: Asyap. Oke, terima kasih lo Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak landam. Prua, go go go go ya.
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Landam goyang. Sik asik. Dahlia FM.

Radio FM Bandung Gengsing Asik. Warga Dahlia, mulai sekarang nih kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja ya belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih ya. Nah, ini cocok nih warga Dahlia untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang warga bisa pilih ya. Kalau warga Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail sekarang, warga bisa dapat hadiah pingset dan wadah cotton bud-nya. Jadi langsung aja beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasikariki 205C, Jalan Kopo Bihbol 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Kamana Hungkul, Ari Emanso, ya. Di Cicalengka, Ai Cicalengka, Ai Hujan, te. Kamari-kamari mainnya di Bandung, teh warki dari Ai Hujan. Dua poe, tilu poe kamarinya. Hujan unggal jam tilu, jam 4 sorenya warga Dahlia ya. Tapi gak tahu ya kalau di daerah-daerah lain, hujannya gede warga Dahlia. Wah pokoknya mah lumayan dordar ya warga Dahlia. Maksudnya teh lumayan asa kesebor gitu. Tapi gak tahu ya beberapa wilayah dari kawasan timur, kawasan Bandung Barat, aku gak tahu tuh ya. Cicalengka nih, kawasan timur gimana ta? Hujan oke teh kemari, ayah hujan poe natanya, iya pak, asa iya teh Emansunya? Ah, pokoknya mah hareudangnya, kecidanya, digoyang ah, Kang Emansu ah, pokoknya buat yang lagi pantengin aja pengin langgamnya kocok-kocok. Ah, kocok apa tuh? Orang Bojong sayang, gini nyatanya Kang Uli teh. Di ranca manyar selalu pantengin siap lah kalau begitu ya. Goyangin aja pokoknya buat warga Dahlia aja semua. Oke lah kalau begitu. Aku pengen menyapa buat warga Dahlia yang lagi kerja ya di malam hari ini, semangat kerjanya. Yang lagi ngelembur aku teh lembur idoy geus sih cenanya can reureun-reureun ieu can balik jam sakit tenan naon bae atuh ieu semangat piduiteun mah ieu kudu semangat rek tepi ka isuk naon rek tepi ka peuting oge semangat ai piduiteun warga Dahlia nya. Komo ditemenin langgam-langgam asik tetap di madu. Rungah, gogo, keyang.

0: FM, bandung goyang, sik asik.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur ngejejek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsleng galalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungkur di radio dah Lia FM Bandung.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyambat nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tapa jawat terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus saya. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sereng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji. Lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakak usah sihat nembunya.
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya nu gaduh panyawat seperti abdi, mangan nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi bisa streaming siaran Radio Dahlia FM via aplikasi Jum, via aplikasi Jum.
4: Udahan dulu ya Wargi Dahlia madi-madunya. Terima kasih yang sudah bergoyang. Wargi Dahlia semua, maafin gak bisa kegoyang semua. Pipi Tommy yang tugas, terima kasih. Sehat selalu, pantang Radio Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Rungah, gogo-go, kayang. Selamat malam.

0: 101,5
1: Kali FM.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh AA? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menenggoyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia, bareng-bareng lagi menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Bareng AJP nukasih torok bareng wargi Dahlia di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi ya, di 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. WhatsAppnya seperti biasa 0811-222-1015 dan juga telepon on airnya di 73028-7311-710. Perlu gak? Goyang.

suara genah. Dikelayang kembali bar kita deh bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar semakin juara ya. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung warga Dahlia. Langsung aja daftar sekarang juga, kita bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan juga masih ada yang masih kita rahasiakan. Yeay. Digoyang kembali yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Ada Tehati Kopo juga masih mangkal. Tehati semangat terus, Tehati cari cuannya ya. Terima kasih loh, ini udah nyampe sekoteng dan juga jamunya. Atur nuhun ya. Ciao Karapitan juga hadir buat Mister Ala Genah, gocinya buat warga Dahlia semuanya, dan juga Kang JP Nokasep Torok Berem. Ada Kang Amar yang ada di kawasan Permata Biru, katanya langgamnya pengen langgamnya buat Mas Ion aja, katanya gocin ya, buat yang lagi pada panteng atau nuhun ya. Nendi, ini yang mana antara kau, dia, dan aku tuh yang mana? Aku belum tahu, ini gak ada ya. Yang lain aja Nendi, digoyang poin buat Danu, Teisa, Raba Iwan, Kang Gentan, Nenek Putri, Kang Iusnya, Gita, Garut, Zenri, terus juga buat Umi Lila, Umi Yuna, Ati Sunati, Pawan, Mas Tanto, dan juga Mbak Yati Moro, terus tuh Kang Deddy, semuanya wargi Dahlia, gocinnya buat AJP, Nukasip, Torok, Berem aja. Hai, ada Ius, tiga huruf, Adil, AJP ya. Pengen yang Deca aja. Aku keenakan, keenakan, keenakan. Aku? Yang itu bukan. Digoyangnya punya buat Teh Imas, Elsa, buat Teh Anisuginya juga, buat Eli Padalarang, Nenek Icanya juga, buat Teh Jamu, Pak Hasan, dan juga semua warga Dali aja yang merudul katanya ya. Atau non, AJP udah dibacain semuanya. Ada Roy, Panyirapan, Soreang juga hadir. Pengen birunya cinta, cina Kang Haji. Au, Kang Haji Jaya Pucung. Ucapannya jangan lupa. Digoyang buat Kang Roy yang ada di Panyirapan. Soreang, Soreang, Soreang, Soreang. 25 jam non-stop cenanya. Cep Soma kemana waya tuh Cep Soma teh? Cep Soma yang ada di Cipait, Cipait, Cipait. Langgamnya pengen gelas retak siap, udah digoyangin, udah disiapin sama AJP ya. Buat Kang Yadi Serang, istrinya, dan juga gocinya buat Kang JP aja, dan juga warga Dahlia semuanya aja. Abah Iwan hadir, AJP siap. Jangan kemana-mana dulu ya warga Dahlia ya, sampai jam 3 pagi di Begadang Daya Baleng AJP Anu Kasepti Orok Berem Prung Goyang.

0: di Begadang Dahlia, masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem, si Mister Ala Genah, Ala Genah, Ala Genah.
1: Menggelegar lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh, setek, setek. Curi, curi. Curi, curi. Konseling lucah kalau syukur akan jejek karena dada si jelek.
14: Kamu kenteras, si konseling alalana. Bunga dinten Senin, dugi ke Sabtu, jam 10 dugi ke jam

0: tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
2: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
3: Sarang si cepot ngagoda.
2: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
4: Dahlia tatar Sunda. Carmilla jadi jam 11.
5: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
4: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
4: Dahlia Indonesia asik.
6: Cindai Dahlia.
4: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
7: KIP Dahlia.
4: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
4: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
8: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok bareng.

Satu langgam barusan dari Kakak Deja. Ya, langgam adalah keenakan yang direquest sama Ayus. Yus 3 huruf, cedanya Deca ini adalah salah satu juara pertama dulu di Indosiar, kalau gak salah di Stardut pada tahun 2007, Wargi Dahlia ya. Dan ini adalah langgamnya nih Wargi Dahlia tadi ya. Yang barusan di request juga sama Yus. Yus 3 huruf, sedang mengingatkan AJP tahun 2007. Berarti Yus ini masih SMP kayaknya, Mak. Ya, masih SMP meren ya tage. Meren. AJP katanya masih SMP mah. Sami-sami Ayus. Digoyang lagi nih ada Teh Eli. Teh Eli pada larang. Yang lagi pantengin terus langganya pengen bola dari Ona Sutra katanya ya.

Semuanya aja kocinya buat Kang JP Senandung Bager. Semoga sehat selalu, sukses terus. Amin. Terima kasih TLI pada larang ya. Ada Teratna Kopo juga nih yang ada di kawasan Immanuel. Langkahnya pengen sudah-sudahlah dari Ayu Ting Ting ya. Gocinya buat Kang JP, nukasip torok bareng.

0: harus keenakan dan juga ketagihan ya. Dengerin AJP di begadangnya. Buat Pandang Cahaya, Pak Iwan Bule, dan juga buat Arnold di Kumina Jawa Gendal ya. Gocinnya buat Teratna yang ada di kawasan Kopo Immanuel juga ya. Kok tahu sih IUS SMA si 2007? Iya dong, kan anak dukun AJP mah, jadi tahu ya. Nuhun AJP, langgamnya udah digoyangin dan juga udah dibacain. Siap Teli, ditunggu ya langgam bolanya ya. Di 73.000.28.3.11.7.10 nya mau telepon juga boleh banget. Hai, ada Bebep Terry juga ya. Aduh, yang lagi sibuk ngejob katanya. Bukan bulan ini aja Beb, udah banyak Beb Terry ya. Ada Nendi juga pengen prasangka, senang aja Beb, siap nanti digoyangin ya. Siap-siap warga Dahlia 73.28.7.11.7.10. Ada siapa penelpon pertama nih warga Dahlia? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Dahlia akhirnya tuh goyang.
0: Goyang. Halo, ya. Pak Dirmansa, sehat? Amin. Bukan mani madu, Nenek Putri kala ya, Nenek Putri Pak Dirmansa. Kalka yus kalka gegerwan. Haben lain. Nenek. Hari nenek iya tinggal Pak Dirmansa nges nyorocosnya.
2: Pak Dirmansa hilap dengan gogo abi kemarin gitu.
0: Ya. Nama tong hariri urang gogo heula meh sumanget ameh kompak. Siap Pak Dirmansa, siap Nenek Putri.
2: Siap.
0: Oke. Pak Dirmansa dan juga Nenek Putri di gogo.

0: Aduh, ini pasangan emas kita, Nenek Putri dan juga Pak Dirmansyah ya.
1: Adik dan kakak. Saya 60, Nenek Putri 79. Luar biasa. Iya.
0: Nenek pengen langgam apa, Nek?
2: Ngapain repot?
0: Kalau ini Pak Dirmansyah.
1: Saya mah
0: yang di depan itu apa, Kang JP? Nanti udah dibacain. Jangan itu.
1: Saya ini aja kok blank sih. Aku takut,
0: siap. Digoyang buat siapa, Pak Dirmansyah dulu?
1: Buat Nenek Putri duluan, ya kadang-kadang suka lupa punten ya. Buat Nenek Putri, buat Didi Calengka, Pak Wawan Ngambrang, buat Danu, Naga Dolar, Mak Haji, Nia Pastur, Bu Meme, kemudian Koko Moli, Alfarezi, Ace Balon, Ace Mamen, Kokom di Holi, Teh Ila Ira, kemudian Lukman Pasar Baros, Mas Ranto di Panjang, Mas Ion di Panjita. Kemudian Epul Nyere, Oni Nasgur Buah Batu, Irin Susu Murni, Ujang Roti. Ya, buat semua wargi dahli.
0: Gocinnya. Sok mangga Nenek Putri. Sok prodolkeun cenah ku Nenek Putri.
1: Gocinnya buat AJP, Yorok Berin.
3: Banyak rezekinya,
0: amin, amin.
3: Selalu king lebih banyak. Pemilih Laka, Maji Eha, Neica Ratna Kopolis, Peta, Unayan, Teteh Anin, Teh Naru, Teh Sat Ibu, Wah Uci, Bu Andini, Mah Arul, Bu Ani suka jadi, Neneng Tenjur, Cucu Gerlong, Teri Padaran, Teh Santi Kopo, Teh Nopa, Teh Memes, Teh Ila, Mama Yoda, Iwan, Nang Tahya, Mama Haji, terus Pak Yati, Pak Yati Molotus, Pak Haji, Adano, Agenta, Iwan Cicalenga, Iwan Pacita, Oki Tatang Kastanya, Wawan Ngampra, Nana Setia Budi, Dengan Citeng, Lukman Baros, Mang Irit Sumur, Black Kopi, Astriani, Mani Nasdor, Mang Irit, Asep Helm, Mami Cimoa, Dedi Calengka, Kang Suhana, Pak Abah Iwan Mujarela, Mas Tanto, Ejang Jalak, di Cilini, Lian Katapa, Neng Erin Katapa, Teh Atik Biru, Eponyeru, Desi Ratu Duduki, Emang Ibu, Ibu Cucu Andir, Teh Andini Uber, Teh Kokomoli, si RB, Jenong.
0: Gocin!
1: Ismet, Mas.
3: Gocin, Kang Gawa, AJP.
0: Atur nun, Sadayana Panteng Radio.
1: Enak-enak
3: lagi ya, kalian go go go go ya.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku mengandalkan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah.

0: 0813-287-1710. Halo, begadang lapar. Langgam langsung puter.
1: Langgam langsung puter.
0: Eh, Ibu Memes, sehat Ibu Memes yang ada di kawasan Gatsu ini teh. Alah. Alah, sehat alhamdulillah Ibu Memes. Bu Haji digogo dulu siap Bu Haji Memes siap.

0: langgamnya pengen apa ya Bu Haji?
1: Langgamnya tersisih aja ya.
0: Tersisih?
1: Ya.
0: Dari Bunda?
1: Dari Bunda Rita, iya betul.
0: Siap. Gocinnya buat siapa ini, gocin?
1: Gocinnya buat Bu Haji Eha.
0: Hiji, ari gocin mah hiji, Bu Haji Memes.
1: Oh, Nenek Putri.
0: Rosnya, nuhunnya.
1: Oh,
0: siap. Begadang lapar. Langgam, langsung.
2: Begadang lapar. Begadang, langgam, langsung puter.

Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM yang sik asik. Lanjut. Sudah masuk interval kedua di Wargi Dahlia, masih bareng AJP Dukasip Torok Berem. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, Wargi Dahlia. Ayo buruan daftar sekarang juga. Bakal ada Alam Bah Dukun, Ayo Ting Ting, Gawe Persik, Republik, ada Charlie Setiaben, dan juga masih ada satu lagi yang dirahasiakan. Siapakah bintang tamunya? Segera skobel sebelum kehabisan, Wargi Dahlia. Ada Budi Mandian juga hadir, AJP hadir, Cikande Saguling, ngoyong langgamnya Bang Haji Roma Irama aja. Ada Bunda Fatih hadir dong. Teane Cikalong Hilir juga hadir, AJP. Buat Wargi Dahlia semuanya dan juga Kang JP sehat selalu, sukses terus katanya seur jobna. Amin, atur nuhun. Ibu cucu yang ada di Andir, Tarajal, ibu cucu. Ada Teh Ihor, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Langgamnya dukung aja nih buat Danus si Raja Ketawa dan juga Dane Putri aja dan juga Pak Dirmansah katanya dari Ambu Haji Rati yang ada di Cilaku Sumedang. Mama Ami apa kabar? Pengen madu tuba katanya. Digoyang punya buat JP duluan ya, buat Mama, Mami, Teh Anik, Pak Lukman dan juga buat para pejuang nafkah. Gocinya buat selamat bertugas, nah JP ya lancar. Makin kaya, makin sukses dari Mama Ami. Amin, atur nuhun, ditunggu cena langgamnya ya. Di 73.000, 287.11.710. Halo. Begadang Dahlia. Goyang Umi, sehat Umi.
1: Alhamdulillah
0: dong.
1: Apa kabarnya Pak Haji?
0: Yeay, kita go-go dulu, yeay.

0: namanya pengen apa, Mi?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu buat siapa aja.
1: Buat dan teman-teman dan keluarga sehat-sehat terus, hidupnya melambung.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat Eli udah sembuh belum?
0: Eli masih sakit.
1: Tetap sembuh ya, Beb. Buat Nenek Putri, hampura aku, Nenek. Kemarin lupa rurusuhan dekat ya.
0: Terus?
1: Buat Nenek. Lalu 2000-an. 200 tahunan. Suka lupa aku. Tadi teh di WA siapa yang ngasih aku teh? Dari apa yang ngasih aku yang di WA teh?
0: Oh, banyak
1: Dari,
0: dong.
1: Atau Dari?
0: Banyak dong.
1: Oh, ya, banyak dong. Gitu ya. Kalau nggak selamat teh ya di.
0: Ada pokoknya mah ada deh.
1: Buat
0: Kang Ayi
1: roti mangan nasi. Kang Topian Padalara, Ibu Warpan, Bu Haji Lia Katapang, Teh Rini Atapang, Teh Ratu Engang, Teh Haji Anado, Teh Kisar, Umi Yuna, Nenek Ica, lalu Teh Rini, itu sesuatu Teh Kokon, Teh Gila, Teh yang dikosan di Teh, Kenopa.
0: Kenopa,
1: lalu, Atep Kamaludin, Ibu Nyare, si itu teh jajat Pasco, Kak Net, siapa suka lupa kata nih kita jang kemana aja sama Bude Ana?
0: Ada ya Bude Ana ada.
1: Si Nenek muni duet maut tadi pertama duaan. Danu bangun, Danu Aiman betul semuanya aja deh.
0: Gacinnya?
1: Mas Yon. Pacitan sama Mas Tanto.
0: Iya benar.
1: Terus yang Pasar Baros.
0: Siapa tuh? Pak Lukman.
1: Ini Lukman. Momennya. Terus siapa penyiar Pujian Hatiku yang gak
0: bisa. Terima kasih. Cantik.
1: Terus ya.
0: Amin. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak ngalamnya tuh.
0: Goyang. Terima kasih Umi. Halo Begadang Dahlia. Goyang, Bu Haji sehat, Bu Haji. Aduh, Ratu Engang kemana aja sehat, Ratu?
1: Sehat.
0: Kamari mah cenah sakit naon, Ratu teh tuh sumping ka dieu pas 17-an.
2: Lambung tinggi sampai gak bisa jalan.
0: Atuh, eta mah kedah dijagi mameunana.
2: Pak Haji.
0: Ulah sagala di emam jojodog ulahnya taraje ulah oma tetete.
2: Tegang sapu ulah.
0: Komo motongkeun gayung jeung ngabalangkeun etanya piring. Didinya mah mun bisa asup balangkeun. Gayung alungkeun.
2: Jadi memang kasih
0: danu
2: jadi
0: waktu
2: bisa masuk.
0: Geus orang gogo rame semangatnya.
2: Siap.
0: Ratu Engang alias

0: Langgamnya apa, Caji?
1: Dukung Kumilila aja.
0: Dukung Kumilila aku tak berarti bagimu.
1: Iya.
0: Siap digoyang buat siapa?
1: Buat Kumilila duluan, Nenek Putri sama Kang Iusnya. Makasih banyak selalu kehai aku. Buat nama Atep, Nenek Bayu.
0: Terus incuan ya nama-nama Atep tanya.
1: Terus incuan, nama Inah.
0: Mama Ina Holis oge. Ini resep loban ini aya namanya.
1: Iya, aku mah intuna udah dua.
0: Ih, masyaallah. Alhamdulillah.
1: Baru balarin.

0: Ihar. Iman RRB.
1: Gocin RRBD Gusti. Gocin.
0: Gocinnya buat Haji Isi Bay aja sama Umi Lila.
1: Atur nun, ya. Panteng radio.
0: Panteng radio, panteng dahli.

Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, lanjut motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Dahlia juara bersama Royal Baisogli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisogli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep.

berarti bagi Bu sudah digoyang. Spesial buat Umi, Umi Lila dan juga Ratu Engang barusan ya. Hadir ada Astriani, hadir AJP, baru bangun katanya ya. Selamat pagi juga ada Jajat Pasco juga. Buat Umi Lila, Ismet, Jendri dan juga warga Dalia semuanya. Hatur nuhun AJP, ada Asep Balon, Asep Mamen digoyang juga ya. Langgamnya repot cen AJP. Repot kemana ini? Yang peti pera bukan? Begadang Dalia, asik atuh. AJP, Nukasip, Torok, Berem, apa kabar? Dari Aderil yang ada di TKI katanya. Langgamnya secangkir kopi. Digoyang banyak buat wargi Dalia semuanya yang lagi pada panteng begadang. Gocinnya buat konveksi BC Production katanya. AJP cing sehatnya, amin, datun nukun. Selamat pagi buat Ati Lawang juga ya, hadir yang ada di kawasan Ciwide. Kakek Agus Cibo Pujangga buat penyiar idola aja ya. Hadir Patatang Suherman yang ada di kawasan Cisaranten, hadir AJP langganya pengen hi.

0: Aco dan juga Bu Arpan. God Cina buat AJP sehat selalu, banyak rezekinya ya. Di 7 3 2 8 7 3 11 7 10. Halo Begadang Dahlia.
1: Aku satu
0: Perungah
1: Go ya.
0: Kamana

0: dari tak.
1: Dari
0: Mimigizet.
1: Kumaha eta teh?
0: Kumaha rapi jangan. Lupa langit.
1: Nah, gitu. Cih, kumaha?
0: Cih,
1: kumaha? Cih, kumaha buru ah.
0: Jangan kau cinta noda hitam. Hilap deui.
1: Iya tuh tong hilang.
0: Ya pernah cinta noda hitam
1: Kau tanyakan gitu.

0: Pak Nang digoyang buat siapa?
1: Goyang-goyangnya Cis Bayun, cowok anu kasetnya Cis Arafia, Temek, Umilila, Batu Engang, Pak Haji Dilmansyah, Nenek Putih, Mas Yanto, Mas Bion, Mas Mas Ode, Teh Eli Padarang,
0: Cisah
1: Teh Eli, Mbak Iwan, Toska. Aku makasih wagi dahlianya.
0: Hatunun Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak lagi yang mendaya perungga gogo yang. Assalamualaikum.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru
13: di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar juga.
18: Carmilla jadi jam 11
19: sama. Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagat, semakin juara.
29: Begadang, begadang.
30: Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
31: Oke.

0: Kembali di Goyang Market Ahli masih bareng AJP Rokosep Torok bareng Market Ahli ya. Masih di Begadang Lapar nih, season kedua Begadang Lapar langgam langsung puter.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang langgam langsung puter.
0: Begadang Lapar langgam langsung puter 73.000 28.7.11.7.10. Halo. Begadang Lapar.
2: Langgam langsung puter.
0: Au. Au. Menikah potong gitu. Au, senang. Au,
2: karek bangun pisan ieu. Iya.
0: Ah, sesa guludug
2: senang. Au, ka mana atuh sesa guludug? Ieu mah sesa lalai ieu.
0: Sesa lalai ngacu. Dahlia, kenapa ada yang begini malam ini, Wargi Dahlia?
2: Iya, nggak tahu, soalnya pada-pada.
0: Pada-pada.
2: Sengklek.
0: Danuri Gogo Aziz.

0: Lain kamar itu cekang Aji sedek dikintunkan cena.
1: Mana cena kintunanana?
0: Dek ngakintunkan, iya naon karena teh ikan jambal, lauk jambal.
1: Sakumaha eta teh?
0: Dikirim cerajang danung cena.
1: Sakumaha?
0: Sapotoan, dipoto tino iya geningan.
1: Berbentuk foto?
0: Berbentuk foto danung.
1: Nah, berbentuk foto ma AJP.
0: Kan bae itu dipelongge sebeuh. Sebeuh dipelongge ku dirinya mah. Langgam lah yang naon danung siapkan lah ya.
1: Ayah India deui.
0: Eh, meni. Cemenang request Bollywood mah.
1: Mana enak mah kan gawe acara Bollywood.
0: Ini jadi we diselipin doang ini.
1: Sematana itu nama kudu ayah atau
0: diselip,
1: pahit atau AJP.
0: Diselipin doang, gak usah banyak protes dirinya teh.
1: Itu nama enak kan nih. Ayah hiji deui merenya.
0: Jena. Liki.
1: Sama ayah ke acara napan.
0: Ya kenges abi etamanya.
1: Iya.
0: Sok atuh langgamai secang kier kopi madu tuba aya bola ya sudah-sudahlah cinta hitam
1: metawe bola
0: nama lu bola
1: masukkan gawang cinta
0: bola gocin buat siapa dadah
1: gocin sama kang warga Dahlia serang AJP-nya sehat-sehat AJP-nya
0: ya dadah gocin cager
1: amin ayah abi
0: mana cingerang
1: cager
0: ya
1: ayah AJP mah kan tiorok berem tanya kasep tiorok berem ayah mah tiorok berem teh
0: gering tersadar-sadar warga Dahlia kio kalakuana teh warga Dahlia cing dihapunten warga Dahlianya hapunten kalapatan kahilapan danu
1: cik manawi
0: 200 gitu teh karunya karek lunas ya iPhone
1: Es beres, eta mah iya.
0: Iya, ada nganyuk deui kan dirinya teh.
1: Sangu gak sih nganyuk deui. Samsung.
0: Pengen dokter cinta, cina dari Kircon. Kemana aja
1: dokter cinta?
0: Dokter cintaku. Pampak. Nges, Danu gocin buat siapa, Danu?
1: Kan warga Dahlia iya.
0: Yang satunya begadang lapar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang
2: langgam langsung putar.

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng.

0: Dahlia FM menunggu yang sekasik sudah masuk ke interval ketiga wargi Dahlia. Masih bareng AJP Nuka Septorok Berem. Selamat pagi wargi Dahlia yang baru gabung bareng AJP Nuka Septorok Berem ya. Begadang Dahlianya ini, selamat pagi yang baru bangun. Agus Catbon Cibaduyut juga baru hadir. Mama Ami terima kasih langgamnya udah digoyang sena AJP ya. Madu tubanya tadi udah. Teli juga atur nuhun langgam bolanya juga udah digoyang sama Jaya Bojong. Ati Batu Lawang Ciwide masih pantengin pengen terguncang aja. Jam Uli apa kabar yang ada di Bojong Sayang Rancamannya ya. Di 73.287.11.710. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh perumah gugu-gugu layu perumah gugu-gugu
0: Mas Ion dan juga Mang Nana Setia Budi sehat.
2: Mas Ion sehat, Mas Ion.
1: Alhamdulillah sehat Kang Nana.

0: Mas Ion. Gimana dong, langgamnya udah mau habis nih sama Mang Nana. Dukung aja.
1: Gini aja. Jangan kau tanamkan.
0: Itu enak kan?
1: Cinta.
0: Cinta nada hitam tadi udah dari Maggie Jet-nya udah keluar. Ah.
1: Udah.
0: Ya
1: udah lah, dukung aja lah.
0: Ya udah, dukung semua. Kalau Mang Nana apa, Mang Nana?
2: Makan tanaman.
0: Apa?
2: Pada makan tanaman.
0: Gusti Nuagun.
2: Mansur
0: senang itu. Pagar makan tanaman. Digoyang dulu nih. Buat siapa, Mas Ion?
1: Ya, buat Wadermansa, Pak Wawan, Pak Iwan, Kang Deddy, Kang Nananya, Kang Yede, Kang Oni, Teh Eli, Teh Ella, Teh Nova, Nenek Putri, Kang Ius, Teh Hati, Umi Lila, Ngotanto, Ismet, Arnold, Mas Andri Astanyar, Astananyar, Mas Lukman, Kang Doni, ya bisa Dayana aja lah.
0: Cocinnya buat siapa?
1: Iya, tolain buat AJP, sing sehat, sing lancar, rezekinya sing berkah.
0: Amin. Sok, mangga Mang Nana tambihan.
2: Allah, Nelila Umi Yuna, Mas Dion. Makasih kita Kang Danui RP, Teji Pai, Teji Garwa Uci, Teji Isa, Teji Putri, Neng Jebret, Teh Aizuki, Teh Kang Edet Lagadar, Mas Kang Oni Nagor, Kang Deddy Cicalengka, Pohon Ngamprak, Kang Sadayana.
0: Gocinnya buat siapa, Gocin?
2: Gocin sama Kang Wawe, Jerman Dion.
0: Hatunun, Panteng Radio.
1: Panteng Dalia. Panteng Dalia, enak-enak pelanggannya. Gila, pelanggan, gue, goyang.
0: Eh, Wargi Dahlia tahu gak, Wargi Dahlia? Heboh banget di media sosial ya. Tiga anak berusia 10 tahun ini, Wargi Dahlia ya. Sampai 14 tahunan ini bisa membobol 5 toko ponsel yang ada di Plaza Andalas atau Padang. Aksi mereka ini terekam di CCTV dan juga viral di media sosial. Dan mereka dengan santainya itu bisa membobol toko HP atau handphone tersebut seperti tanpa rasa takut, Wargi Dahlia. Kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah dengan barang bukti ponsel, uang tunai 16 juta rupiah dan juga sepeda motor pelaku yang diamankan oleh polisi. Kasus ini dilimpahkan ke unit PPA Polres Padang sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Ketiganya ini ditempatkan di LPKS Kota Padang. Selama proses hukum dan juga pendampingan berlangsung nih, Wargi Dahlia ya. Dan setelah hasil pemeriksaan yang mengejutkan, ternyata para pelaku mengaku mempelajari trik pembobolan dari game Roblox. Wargi Dahlia, ini menjadi PR buat kita sebagai orang tua, bahwa main game dibawa ke dunia nyata ini ternyata bahaya. Ya, yang punya anak nih yang pintar main Roblox nih, Wargi Dahlia ya, tolong diawasi ya. Diawasi dengan ketat, Wargi Dahlia. Anak-anak bisa bermain game dan ternyata bisa membobol toko ponsel, Wargi Dahlia. Ih, beneran ini mah ya, di luar Nurul, ini mah di luar.

Telepon lagi boleh wargi dari esok mangga atuh. Siapa ini tuh? Ati, Ati mau telepon Ati. Hadir cenak udah. Kakek Agus Cibo Pujangga udah digoyang sama AAJP. Kakek Agus Cibo Pujangga Pujangga Pujangga Cibangkong udah digogo ya. AAJP Pandang, Pandang juga hadir katanya di Pasar Induk Caringin. Ada Langgam dulu dari Ayu Ting Ting, salah satu artis kita yang bakalan menghibur di Gelegar 55-56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Ya, wargi Dahlia ya. Segera beli wargi Dahlia. 35 ribu saja sudah dapat produk banyak ya. Buat hari Minggu 11 Oktober 2026 di Tegalega Bandung ya. Ada Alam Batukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Cari Setia Ben, dan juga masih banyak. Dan juga ada yang dirahasiakan satu lagi artisnya. Beli sekarang juga keburu kehabisan wargi Dahlia ya. Prung ah, gugugu, goyang.

Mulia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Κάλτσες Διαμπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
8: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah.

0: Ada Ius yang masih setia senaja sampai jam segini. Terima kasih ya Ius ya. Ada Lukman juga hadir yang ada di kawasan Pasar Baru setelah absen aja. Agus Bino yang ada di Katapang Soreang juga hadir. Tadi langgam sabu-sabunya dari alam udah ya. Pagi-pagi sabu tiap hari. Teli nulis apa Teli? Masih pantengin, terima kasih Teli ya. Teli udah digoyang juga. Tadi bolanya udah dong. Udah Teli, terima kasih. Masih panteng ya. Hati Sunarti juga mau telepon. Mangga yang mau telepon ditunggu sama JP ya. Di 73.000 28.73.11.7.10 nya wargi Dahlia ya. Nanti juga JP lagi mau ini apa namanya cari lagi nih informasi wargi Dahlia ya. Coba kita angkat dulu wargi Dahlia di 73.000 28.73.11.7.10 di Begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang lapar langgam langsung putar wargi Dahlia, siapa yang beruntung di season ketiga? Halo Begadang lapar. Langgam. Halo. Langgam langsung putar. Hah? Saya Teli. Kunaon Teli Suwanta namanya Arit.
2: Tariris.
0: Tariris mah atuh ngangge simbot Teli.
2: Atos.
0: Atos.
2: Atos nih dalam pemulihan.
0: Alah. Enggak udah mengatur Teli biar semangat Teli digogo dulunya.

0: Teli lah ngomno yang naon Teli.
1: Yang iya dari India, di mana di mana kan gitu ya.
0: Di mana di mana di mana eta?
1: Yang India itu di Hollywood.
0: Bisa tuh biarkan India mah udah dangdut ya, dong.
1: Ente bisa sekarang.
0: Nggak bisa. Dangdut aja nih, ada pagar makan tanaman, ada kura-kura dalam perahu, cinta hitam.
1: So, makin pura-pura dalam perahu.
0: Oh, Lesti kejoranya. Gajinya buat siapa, Teli? Gajinya
1: buat Kang Jeff Penuh Ganteng, makasih banget.
0: Hah, tur nuhun, Teli. Cing sehat, Telinya. Raka terasan, Telinya. Kedah semangat Teli, wargi Dahlia seueur anu ngadangukeun Teli nya. Siap, begadang lapar langdam langsung.
1: Puter.
2: Begadang lapar, begadang, langgam langsung puter.

0: Satu langkah terguncang ya. Ini requestan dari Ati Batu Lawang Ciwide. Yang masih pantengin, terima kasih AJP langkahnya udah digoyang. Sami-sami, gelis banget. Iya, masih ada waktu. Wargi dari satu penelpon terakhir. Mau di 73028731710 atau juga lewat WhatsApp-nya boleh banget wargi dari ya. Lewat WhatsApp-nya 0811-222-1015. Sok, buruan. Buru yang masih atau yang baru bangun cina AJP. Ini WG bacain banyak. Yang baru gabung sama AJP. Mama Ami, terima kasih Mama Ami ya. Semakin jaya, cina semakin kaya raya. Amin. Nah, Begadang Dahlia. Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Prung.
1: Goyang.
0: Mister Ius ya teh. Sehat Yus?
1: Ya sehat, juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, suka bacain requestnya Yus, suka puterin langgam-langgam yang Yus request.
0: Oke, okay,
1: kita nelpon meniasa mimpi.
0: Au, kita gogo dulu ya Yus ya.

0: Asal di radio udah gimana sih?
1: Sama di telepon ya.
2: Yus, digoyang buat siapa Yus?
0: Goyang buat AJP duluan ya, yang baik hati udah nelpon Yus, makasih banyak.
2: Iya.
0: Makasih banyak selalu puterin langgamnya Yus minta, terus selalu bacain request Yus buat Teh Eli Padalarang, Teh Imas Elsa, Teh Yati Jamu, Teh Aji, Kang AR-nya, buat Pak Suhana, buat Pak Tatang, buat Pak Hasan Majalahai, buat Mahaji Eha yang selalu 26 jam pantengin Radio Dahlia.
2: Gacin.
0: Buat grup itu buat enjoy.
2: Gacin ya.
0: Buat semua aja yang lagi masih pada melek.
2: Siapa tuh nun Ayusnya?
0: Iya, sama-sama.
2: Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia tuh enak-enak lagunya Dahlia. Gue yang sehat-sehat ya.
2: Iya, terima kasih Yun. Neneng Cikajang juga yang baru bangun. Namanya Gugah Senajab ya.

Terima kasih pokoknya buat semua warga Dani udah pantengin AJP Nuka Sabtu Orang Bareng Gak Kerasan ini. JP Ujung juga harus segera pamit undur. Terima kasih juga buat OPP kita Mas Tommy ya, dan juga semua warga Dani yang udah pantengin yang baru bangun juga. Hati-hati warga Dani yang mau ke pasar sekarang ya, hati-hati di jalan, dan juga semoga berkah terus buat warga Dani hari Sabtu sekarang. Selamat bermalam Minggu tanggal 29 Agustus 2026. JP Ujung pamit undur. Panteng Radio Panteng Dali, anak-anak langgamnya Dali ya, prong ah go go go ya. Assalamualaikum.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
3: Pengapa mananya? Saat acara begadang bakal aya goyang pareangan di Dahlia. Pokona mah

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Sedang ngobatin pasiennya.

adalah lihat juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia di hari Sabtu ini. Sabtu pagi yang setiap harinya menemani Wargi Dahlia dan Tommy masih bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu, Wargi Dahlia. Dan pagi ini suasana kita semakin sejuk, lumayan terasa dingin juga, Wargi Dahlia. Dan selama 2 jam ke depan kita akan mengupas tuntas sebuah tema yang sangat penting juga untuk menjadi benteng kehidupan kita, Wargi Dahlia. Gitu. Nah, untuk Wargi Dahlia yang mau bertanya atau sekedar sharing atau misalkan ngobrol sama Bapak Ustadz Taufik, boleh Wargi Dahlia langsung aja di WhatsAppin, tapi nanti ada sesi tanya jawabnya di jam 5 atau setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, Wargi Dahlia. Dan untuk azan subuh berkumandang hari ini tepat pukul 4 lebih 36 menit, Wargi Dahlia. Dan seperti biasa kalau hari Sabtu, tema pembahasan kita adalah tentang hadis, Wargi Dahlia. Dan sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustadz Taufik Rahman yang siap memberikan pencerahan, tausiah kepada kita semua yang lagi menyimak di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kalau gitu kita sama-sama simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minuna wa humul kafirun wa hadana bi taufiqihi ila sirati mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan Wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami ini adalah jadi wasilah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan jadi wasilah untuk terjadinya amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wargi Dahlia, seorang sahabat Rasulullah SAW, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau ditawari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul kepada Ka'ab, itu, Rabi'ah, kamu mau apa? Ayo. Nah, ada sahabat-sahabatnya macam-macam kan, jadi taros hoyong naon. Ayo, Rabi'ah, kamu mau apa? Nah, Rabi'ah menjawab, ini murafaqat takafilayana. Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Nah, Rasul itu setengah tidak percaya. Kenapa engkau minta itu? Sahabatmu kemarin minta duit. Gitu. Ya, datang minta duit ke Rasulullah SAW, minta kebenaran. Nah, cik Rasul ka eta jalmi teh, kamu tidak akan sanggup menjadi orang kaya raya. Wah, pulang aja sih. Numenta duit dan numenta kebengharan. Datang lagi sampai 3 kali. kamu tidak akan sanggup menjadi orang kaya. Ya akhirnya kena Sang Labah itu terus minta kepada Rasul. Rasul ya munajat kepada Allah, berdoa, dan dikabulkan Allah. Nah pertama kali Sang Labah itu ya punya kekayaannya hanya sejodoh doma gitu ya. Tuh, terus makin hari semakin banyak terus. Itu kata Rasul. Jadi Sang Labah kepada saya minta kekayaan. Engkau minta menemani aku di surga. Sanggup cerente itu. Nah, Rasul menanyakan lagi gitu. Nah, kata Rasul, "Aw ghairu dzalik?" Ada yang lainnya enggak, sok? Bentar naon. Nah, gitu ya. Jadi Robiah itu tetap mintanya, "Ini murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemani engkau di surga." Beberapa kali Robiah ditanya, "Ada yang lain enggak?" Begitu, "Wae hayo kumaha?" Cak Rasul teh. Kata Robiah, "Wadaka ya Rasulullah. Wadaka ya Rasulullah, itu saja ya Rasul," kata. Jadi bedakan permintaan Sang Labah dengan permintaan Robiah. Robiah minta menemani Rasul di surga. Kalau Sang Labah ingin dunia ini menjadi surga. Jadi penuh dengan kekayaan-kekayaan, kebengharan-kebengharan. Jadi mungkin ya tanggapan Sang Labah dengan Robiah itu jauh pisan. Kalau Sang Labah memandang dunia ini adalah surganya, tempat kesenangan, ketenangan. Kalau Robiah memandang dunia ini adalah tempat ibadah. Artinya tempat untuk berusaha, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Augara dalik, kata Rasul kembali lagi menanyakan kepada Robiah. Nusajena tu minta sok aya naon. Nah, hayang naon deui gitu. Fakultu, maka aku tetap menjawabnya, "Wadaka ya Rasulullah, itu saja." Eta we Rasulullah yang nyarengan Rasul di surga. Tah wargi ge panginten bilih hoyong nyarengan Rasul di surga, saur Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aini ala nafsika bi kasrati sujud." Nah, mun kita matu bantu kami cik Rasul teh. Ya, Robiah. Bantu saya perbanyak sholat sunat. Nah, jadi Robiah bin Malik atau Robiah bin Ka'ab ya al-Aslami ini diminta oleh Rasul, coba perbanyak sholat sunat, nanti akan menemani aku di surga. Ayo wargi, kira-kira siapa yang mau menemani Rasul di surga, perbanyaklah sholat sunat. Ya. Jadi jangan menganggap enteng terhadap sholat-sholat sunat. Sok dah wargi. Ya. Sebarat tahu ninggalkan sholat syukur wudhu dah. Sholat sunat. Nah, sholat syukur wudhu dah. Setelah abdas, setelah wudhu ada sholat dua rakaat. Eta teh hargana gede pisan. Hargana teh. Nah, maka yang dihargakan. Ya, dicoba dihargakan kabitan teh wargi. Dari dia, Robiah, ku Rasul ditawisan, anjin hayang nyarengan abdi di surga, bantu sok berbanyak sholat sunat. Nah gitu. Nah enak lamun orang tos wudhu terus sholat disebut sholat syukur wudhu. Nah hargana sabaraha man sholat rok'ataini ba'dal wudhu'i gupiro min dhanbihi. Siapa orang yang sholat dua rakaat setelah wudhu atau setelah mandi wajib, gupiro min dhanbihi, diampuni semua dosanya. Ayo wargi, saha anu komit anu konsistah terhadap sholat syukur wudhu. Masih kan eh sholat syukur wudhu? Paji sholihin masih? Nah, cik orang cobaan ayeuna di absen. Nah kumata teh haji Bu Ajayom, kuma masih kena sholat syukur wudhu api seberat tahun ngantunkan sholat syukur wudhu? Cik seberat tahun tah ngantunkan sholat syukur wudhu? Nah ulah dianggap itu berdosa, itu tadi anggap ingkar sunnah, tenyunah atau dar Rasul masuk sholat hari orang itu. Tak kabatu nyebutkan ingkar sunnah hari orang, tinggal akan pasunatan. Matak cek Rasul di nah hadis yang lain itu dikatakan, ya nanti umatku akan ada orang yang di antara umatku ada orang yang meninggalkan sunnah-sunnah, atau sebaliknya orang yang akan masuk surga tanpa hisaban itu adalah alladzina yuhyuna sunnati hina yutfiun, adalah mereka-mereka yang menghidup suburkan sunnahku tatkala mereka memadamkannya. Oke. Cek orang absen deh sekali deh ya. Kuma wargi sobat syukur wudhu na enteng deh atas wudhu terus sholat dua rakaat ulah dijamban sholat na. Beda sholat kan tadi disebutkan kamari ge ya pas bigil wudhu'a sumas takbilil kiblata fakabir, ada suma itu ditartib beres abdas tertib berangkat ke masjid, nah atau di rumah atau di tempat yang suci melaksanakan dulu sholat syukur wudhu. Nah ya yeah. Kurang lembang kurang lembang seberat tahun tak ninggalkan sholat syukur wudhu. Kurang lembang megetol merenya malah mal dikantunkan sholat syukur wudhu teh. Ayo dilaksanakan minimal sehari satu kali. Minimal gitu. Maksimal mah tiap kali wudu kan gitu. Orang lembang dah, orang nagreg kumaha orang nagreg. Orang nagreg ngantunkeun salat naon syukur wudu sudah seberapa tahun dengan keunana. Nah, teh gaduh emotan bahwa eta teh sunah rasul terus kurang ditinggalkeun. Tengah ganggu ka Rasulullah eta kapan sudah Rasul so Rasul hudu ani yani eta laksanakeun ku anjeun dari kami sholu kama raaitumuni usolli ta anu di kebon eta naon di kebon entau kebon soang bojong soang bojong entau. Nah sok sabaraha kali dina sataun ninggalkeun salat syukur wudhu eta. Kitu acan kana salat sumerge sa Rasul mah bantu kami perbanyak melaksanakan salat sunat. Salat sunat tahajudna. Nah, aduh ya Allah, tahajud berat mah. Berat tahajud mah bari jaminanana mendapatkan kedudukan yang mulia dunia ataupun akhirat. Kan ulah wakananya kan tahajud sebarat kali ninggalkan tahajud sebarat tahun syukur wudhu anu enteng anu hargana gede diampuni semua dosa kuma wargi Ya, subhanallah wa bihamdi, ya. Ya. Miaji kumah miaji. Sebarang kali ninggalkan syukur wudu tah. Beda jeung abi. Abi mah di Gunung Sembung, dapan sok tiap ke masjid teh ya, wudu, terus di masjid salat syukur wudu. Nah, tapi duka temen tahajud abi. Bi, sok tahajud kene tara. Tuh pugu we, tuh piraku cenah pausan diliwat. Eta mah da mangrupakeun waduh. Ya, makanan yang paling empuknya itu tahajud itu bagi di Gunung Sembung, abi di Gunung Sembung. Ya Robana ya Karim, mangga kuwargi ieu hadis dijawab. Ya, sok wargi hayang nyarengan Rasul di surga, so Rasul, pa ini ala nafsika bi kasratis sujud. Bantu kami perbanyak sholat sunat. Kadang-kadang ya banyak ninggal pisan gitu. Beres maca salam teh sing sararebet pulang. Duka naon dunya anu ditinggali teh. Padahal kata Rasul pernah ada anu protes siapa sahabat. Ya Rasulullah, saya orang fakir, tidak bisa infak. Orang lain masuk surga dengan infaknya. Orang lain masuk surga dengan sedekahnya. Kan gitu. Orang lain masuk surga karena ibadah haji dan umrohnya. Ari abdi tiga duh naon kumaha ya Rasulullah? Teh ya. Nah, jalmi anu teu gaduh naon-naon ge hoyong disamikeun sareng jalmi anu beunghar. Hoyong disamikeun jeung jalmi anu berangkat haji jeung berangkat umroh. Ngomong naon tadi mencek bahasa orang begitu cek asarna nyarios naon tadi mohon Rasulullah abdi bener umaos fakir tetiasa infak sodako orang lain kan lebat surga teku infakna ku sodako na ku wakapna abdi tetiasa orang lain lebat surga teku naon ku ibadat haji na kan gitu kan. Haji mabrur itu laisa lahu jazaun illa jannah. Orang lain masuk surga itu karena umrohnya. Abdi boro-boro berangkat umroh. Itunya. Berangkat ningali anu demo ge ka Jakarta kamari teu tiasa. Kaeji heurin di jalanna kaduana kendaraanna mogok. Teu sanaya kendaraanna mogok teu sanaya kendaraan. Mana ya mobil nan disagikeun pamanah ku Bapak Gubernur urang demo sok wae urang kadari teu lah nya. Dari disiapkeun ku Gubernur mah Gubernur Jawa Barat teh pasti moal apa moal kalaparan. Disagikeun all in lah insyaallah. Kumaha wargi dijawab moal ieu. So Rasul bantu kami loba keur salat sunat. Dah, ari nu tadi mah hoyong sasarengan kitu nya mendapatkan bagian surga, tapi abdi teh fakir. Eta mah Rasul saking kunyaahna ningali eta sahabat. Yeuh. Nah. Kumaha cik Rasul teh? Yeuh, yeuh, yeuh, yeuh. Sah jalma nu beres maca salam, salam ka kanan, salam ka kiri dina salat wajib. Nah gitu kan. Lajeng ngaoskeun subhanallah. Nah, tadatta wa talatin 33 kali. Walhamdulillah tatahmid tadatta wa talatin 33. Lajeng takbir Allahu Akbar. Tadatta wa tadatin 33. Jumlahna sabaraha? 88. Ditutup ke ku tahlil la ilaha illallah sareng saterasna. Nah, sau Rasul kaeta jalmi Allah nyayagikeun surga anu pintuna 8. Sok bayangkeun kuwargi. Wirid tasolat sakitu ya bakal menang surga pintuna dalapan. Sok aya rumah wargi sabarji pantona. Teu aya nu pantu rumah dalapan. Boro-boro dalapan, ya. Anu dua ge jarang. Pintu masuk ka pintu keluar di belakang jarang. Rata-rata masuk ti payun, payun keluar ti payun deui, ya. Ia mah pintuna dalapan. Satu pintu teh nyaeta ti Jabal Rahman nepi ka Pakistan. Lebarna pintu teh hiji pintu teh kurang lebih 1000 kilo. Ari urang sagede cingir pantona. Wah, panto 1000 kilo hiji panto. Ieu aya 8 panto. Gitu. Mangga lah gampil kantun urang ngalaksanakeun pasunatan-pasunatan, salat-salat sunat. Tangke urang terangkeun salat sunat nu mana wae kan ari wargi mah sok banyak anu salat sunat teh anu teu pati penting gitu ya. Ari salat anu dipentingkeun cik Rasulullah kudu ieu kudu ieu kudu ieu dilarewatan. Tah. Yah, wargi mangga kantun dijawab saur Rasul, fa'ini ala nafsika bikasrotis sujud. Sok atuh bantu kami, bantu kami, bantu bantu bantu sing loba salat sunat ke aranjin bakal nyerengan kami di surga. Nah wargi, bergegaslah untuk melaksanakan salat subuh. Nah sebelum sholat subuh silakan wargi untuk sholat syukur wudhu dulu, nutus abdasnya, kemudian masuk masjid sholat tahiyatul masjidnya, atau masih kena ada yang disebut sholat pajar kidib karena belum adzan ya. Nah sok mangga aya blus ka masjid barapat sholat naon pajar kidit dah hargana sabara eta mah hargana teu kaitung bainas sama iwal ar langit jeung bumi teu mah pahalana. Wargi wilujeng melaksanakan salat subuh, semoga Allah menggocurkan barokahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, nanti selepas melaksanakan ibadah sholat subuh kita lanjut kembali tausiahnya, masih di obsesi obrolan seputar syariat islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman sampai jam

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun, Al

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Komik Herbal.
1: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
2: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
3: Radio Dahlia FM.
2: Panteng terus
4: Obsesi Pagi. Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat islami. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di hari Sabtu pagi ini. Tema pembahasan tentang hadis tadi sudah dijelaskan di awal-awal, di jam 4 itu membahas tentang sunnah-sunnah Rasul. Ternyata keutamaan dari sholat syukur wudhu itu memang luar biasa, warga Dahlia. Nah, yang tadi ketinggalan, warga Dahlia, sekarang kita simak lagi lanjutannya, tausiah dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Mangga puasa di lajeng.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, warga Dahlia, kita bisa lanjut kembali ya pelajaran hadis kita ya. Enak saya nak dicarikan, yang dicarikan ku aing. Empo onengnya di juntinya nuju icalan. Sabar kali tah empo ngantunkan solat iya syukur wudu. Yo, engke mas solatnya supaya semaju. Dagang nama jeng ya tah. Ya insya Allah empo oneng di junti. Sehingga ini barokah Allah. Nah, tapi daya teteh senajan kita bu haji koko mau gitu teh, karena sholat sunat mau gitu. Ah, wogah sana, tak justru nogah gitu teteh, nomor tak gede pahala nate. Jadi wargi Robi'ah bin Ka'ab al Aslami satu kali lagi ditawari ku Rasul. Hei Robi'ah, anjin teh hoyong naon, sok minta ka kami. Cik Rasul, minta ka kami. Ku kami bakal dibere, cik Rasul, hayang naon, sok. Ah, Rasulullah bin Mohyong nyarengan anjin weh di surga. Wah, mulia pisan eta bahasa. Mulia pisan ka hoyong teh. Hoyong nyarengan Rasulullah di surga. Nah, duka tah orang hantap paninya, nah gitu. Tapi siga nama putra-putra Porohmalin mah di Garut karena sholat sunat teh resep siga datanya. Kumaha teteh di Cinisti ya sholat sunat kumaha. Nah sunat pada sunat iya sena hukum nage beres wajib teh liuk lekum-lekum serebet weh karena di eta di kasa kebon deh. Ulah yang namanya tetehnya putra-putra Porohmalin wayahna sholat sunatna kedah dilaksanakeun. Ah, eta ibu Jalia di Katapang biasana sok sunat teteh. Luka ta ayeuna. Ah, ibu Jalia biasana mana? Assalamualaikum, assalamualaikum, serabat lecana ka dapur. Ka dapur eta mada. Naon atuh? Tara ka mana di sana? Tawayahna wargi Dahlia ieu mah da lantaran saur Ali bin Abi Thalib bina kitab Nahjul Balaghah yahtipul ilmu bil amal, sambut ilmu teh ku amal. Yuk orang sambut ilmu ku amal nya. Tah tos terang yen salat ta ibu aja kahwati nya, kahwati di Banteng data kata biasana si ibu haji metara ah naon cenah salat sunat ka meneng kene dagang edas. Ayeuna nyarengan Rasul di surga jeung dagangan keur meunang duit 1 miliar sahari. Mana leuwih gede coba nya? 1 miliar anu 1 miliar gitu, 1 miliar. Nah, duit 1 miliar. Aduh, ya Rabbana ya Karim. Cok. Ulah ngantunkeun salat-salat sunat nya sahabae wargi Dahlia. Nah, eta teh nu dina gregah eta. Ulang dikantunkan sholat-sholat sunat ya. Tadi sahur Rasul paini ala nafsika bikasrati sujud. Sijang oke ta hayuh main golop. Salah nenggel golop eta karena batu bertuk. Nah ayuh ya sholat sunat wayah. Nah sok wargi anu bade naroskin, anu bade sharing, anu bade nambihan ilmu sholat sunat nanti mangga mengpeng ayah waktos dinten ayeuna sareng anjing kawargigan upantos daftar badai rihlah teh wisata religi mangga gara enggak lunasan. Oke. Tengke enggak lunasan nama di Masjid Raya Bandung pengawasannya. Nah, dateng tahu ya, musa 150.000 insya Allah. Kawar gede urang sasarengan resep lah sabara beus saur. Sarti gunung semung di saya gigi cana 5 beus. Tuh sok. Mangga wargi diantos anu bade pendapataranana. Mangga diantos patarosanana, diantos sharingna, mangga meunjeung wilujeng. Nah.
0: Silakan warga Dahlia yang mau bertanya di 0811-222-1015 ataupun telepon on airnya kita di 0227-3028 dan 0227-3011-710. Selamat pagi buat Kang Roni. Izin bertanya Kang Tommy, Pak Ustadz.
1: Ya, koma-koma sana.
0: Apa perbedaan antara sunnah, wajib dan juga makruh dalam hukum fikih? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Wajib itu khitabul ta'ala alamu ta'ala kubi abkaril mukallifina ikhtida anjasiman. Wajib itu artinya perintah Allah yang ada kait-pait kesangkut paut dengan perbuatan manusia. Jadi khitabul ta'ala alamu ta'ala kubi abkaril mukallifina ikhtida anjasiman. Kepastian yang pasti, yang sangat keras, yaitu wajib. Nah, kalau yang dikatakan haram, tolabul tarki, ditinggalkan, harus ditinggalkan dengan pasti, gitu, keras, haram namanya. Nah, hingga ada kaidah apa namanya, mayusa buala filihi walayu angko buala tarkihi, tayat-tayat ayat nukar itu, ya kaidah-kaidah lain lagi. Nah, kemudian kalau sunat, sunat itu ya ditinggal dari fikih mah sunat teh nyaeta anu disebut dilaksanakeun. Jadi mayusabu ala fihi walayu akobu ala tarkihi, itu sunat itu dilaksanakeun kenging ganjaran lamun ditinggalkeun teu disiksa gitu. Tapi Imam Syafi'i membuat satu kaidah lagi, maus yorobil ukubah ada tarkihi. Ya, berbicara fikih mendah ramai gerasa. Nah, perkara yang dirasa akan disiksa jika ditinggalkan sunat itu. Nah, lamun kita sudah sampai ke sana, aduh aing teh salat sunat ye. Nah, berarti kita sudah masuk pada kategori takwanya sudah meningkat. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Ada Rianti Wijaya, terus juga nih ada Apih Mumu, ada Teh Lilim Halimah yang selalu menyimak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di Obsesi Hatur Nuhun. Sami-sami.
1: Sami-sami ya. Teh Lilim dah sok meninggalkan sholat sunat dah. Ayo karena dagang sholat sunatilah ame dagang napa jeng mesai ayah barokahan ya demikian.
0: Baik terus juga ada Teh Ane, selamat pagi. Ada Kang Aman Abadi Jatinangor, Jatinangor juga selamat pagi. Ada Kang Agus Mino di Gunung Halu. Pak Ustadz, dosa besar atau dosa kecil yang akan diampuni atau dihapus dengan banyaknya mengerjakan sholat sunah? Hatur nuhun Pak
1: Ustadz. Ya, kita pahami bahwa kalau dosa besar mah sudah jelas kan harus ada tubuh ilallahi taubatan nasuha. Ya, dosa-dosa besar itu kan seperti musyrik gitu kan. Nah, itu harus membaca kembali dua kalimat syahadat untuk diampuni dosa itu ya. Nah, kemudian juga ukul walidaini gitu, mengampuni apa mau menyakiti hati kedua orang tua. Nah, jadi insyaallah ya dosa-dosa pokoknya kita pasrahkan saja kepada Allah bahwa hanya Allah lah yang akan mengampuni. Yang jelas adalah jaminan dari Allah. Nah, yang biru dunuba seperti umroh. Umroh itu tidak ada balasan apa-apa kecuali hanya diampuni semua dosa. Lah gitu ya. Badal haji mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Nah, seperti itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Ada Mang Ana di Ciwidey, Pak Ustad.
1: Kuma Mang Ana tah sok sunat kena kitu tara.
0: Mang Ana rupina mah osok duga tara tah. Kisah urang teh Pak Ustad curhat itu murang kali kamari. Kamari teh cenah tos ngabentak mamahna gitu. Murang kali teh. Uih damel anjeuna murang kalina uih damel capek. Yeah. Teras dipiwarang ku mamahna. Ngabentak tapi tos nyukin dihapunten ka mamahna Pak Ustadz, tos sujud tos naon ka mamahna. Tah ayeuna teh murang kali teh Pak Ustadz sok ngalamun wae gitu tah, teu sapertos-sapertos biasana anu ngosok ngobrol ceria heureuy ngalamun wae gitu Pak Ustadz. Teras kamari naros saurna teh kieu, Pak cenah upami abdi kamari nyentak eta teh pantos terang abdi teh dosa ka mamah tah. Terus jungkin dihapunten, nah ku Allah dihapunten moal tah gitu Pak Ustadz bertarosana teh.
1: Allah mah parantos jelas, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha ghafur rahim. Allah yang akan mengampuni semua dosa. Jadi don't worry siapapun jangan merasa putus asa. Allah mengampuni dosa jika kita mau diampuni. Nah jadi dosa apapun oleh Allah akan diampuni, dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah mengampuni coba dipikanya ku Allah mah diberi surga engkete. Nah nya sok tadi lantaran memang eta dosa gede nyentak ka kolotenya, nah sok istighfar ke Allah insyaallah diampuni semua dosanya, kembali ceria lagi, kembali beribadat lagi dengan semangat. Ya, jadi hayatun akuluha ibadatun. Jadikan semua kehidupan kita di muka bumi ini adalah ibadah kepada Allah. Ya, jadi ulah pakai murkusunu segala. Ya, nah kita beristighfar kepada Allah, kemudian karena yang istighfar itu akan mendapatkan segala-galanya akan dikasih oleh Allah. Demikian.
0: Nah, terima kasih banyak. Maha pengampun wargi dahlia ternyata ya. Nenek Ica leres Pak Ustad, abdi ge sering pisan ngantulkeun salat syukur wudu teh.
1: Betul Nenek Ica teh kurang setrap gerak. Lamun aya ka dahlia disetrap da Nenek Ica teh. Disetrapna kumaha? Sinang masa lagu eta we. Garuda Pancasila. Hayo Nenek ka payun. Sok bacakan eta lagu Garuda Pancasila. Duh asnya. Nenek Ica disetrap ku abdi antara salat sunat. Sadi antara salat sunat orang setrap ya. Dah teaga sok sunat kene tara lamun tara disetrap geura. Sok saha geura. Tangke kapenakna dina nujurih lah. Hayu urang sasarengan rihlah wisata religi ke Pangalengan sasarengan lah ya, nyandak bekal masing-masing resep balak kecerakan lah resep diantos wargi ya. Nah anu tara sunat ngkege bakal didenda pokona apalkeun ya lagu Indonesia Raya.
0: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya masih di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik-asik. Selamat pagi buat Bunda Hajah Iom. Salat syukur wudu atau napi salat sunah wudu nyata salat sunah dua rakaat anu dilaksanakeun salah sawiyosna teh ungkapan rasa syukur saatosna wudu. Nah, astagfirullahalazim Pak Ustad, nembe terang eta darajatna salat syukur wudu teh susah kitu luar biasana gitu tanya.
1: Mohon hargana gede pan. Yukabiru dunuba. Diampuni dosa gitu. Urang setrap puja yeom ge nya. Amin ke lamun penak di dahlia disetrap sina macakeun sina nyanyi lagu naonnya Garuda Pancasila.
0: Garuda Pancasila iya nanti sambil ngehormat gitu.
1: Iya betul.
0: Iya sana sawerna anu di pertaroskeuna teh saru Bunda Haja Iom Pak Ustadz kumaha? Kumaha? Kumaha cara nobatana rehing saumur-umur teh teu acan pernah salat syukur wudu tah manawi ieu mah Pak Ustad aya amalan-amalan sinarang doa anu sabanding sareng salat syukur wudu. Hatur nuhun salam ka Umi saurna terus oge ka keluarga besar Abi Gunung Sembung oge kitu Pak Ustad.
1: ari sholat mada taubat naiwati memperbaiki gitu. Ya dulu tidak, sekarang mulai. Ya jadi Ami ya, Ami aja Eka, Ami aja Eka. Ya mulailah dari sekarang ya. Nah dekat tinggal atau dah siunan kemah, siunan didenda, lambab didenda aku macakan etate lagu, aduh. Makanya yang dipayunan masyarakatnya. Nah wayahna Bu Hajayom atau Bunda wayahna dari sekarang mah kelantaran parantos terang lakukan ya, lakukan. Taeta cara memperbaikinya dilakukan, insya Allah demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3008 dan 7311-710. Yang mau bertanya melalui telepon silahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
2: Kang Tommy.
1: Alhamdulillah. Jarang sholat sunat aja teh. Teteh. Teh ajinya, nyeneng ajinya.
2: Ayah jarang-jarang nak.
1: Ya, kok makanya lah mau didenda di dia. Iya sih denda.
2: Kalau mika bayar mah dibayar.
1: Kapan ku lagu teh ya, so.
2: Pak Ustadz, itu marosnya.
1: Mohon, mangga mak, mak, nengah cik.
2: Saupamikan tas adan kan upami abdi mah kan di bumi netepan teh nya Ustaz.
1: Mohon.
2: Tah kan ada qobliyah.
1: Laras.
2: Tapi tas kaadanan tah
1: kumaha
2: nu diutamikeun qobliyah atana pi sukri wudu.
1: Oh.
2: Nah, itu, Ustaz, mohon. Karena waktuna waktosna mepet teh umpamakan da Ustaz nya teu maros teh kitu. Anu diutamikeun mana anu diutamikeun sukri wudu atana pi teras qobliyah heula kitu teh
1: teh.
2: Kadang-kadang ya Pak Ustaz ari teu naroskeun teh bilih lepatnya urang sukri wudu ari qobliyah. Karena waktu
1: senanun
2: teh
1: mepet
2: ya. Sekarang bosan balik temaras kia hijide ya. Karena dia kat tinggang sampai nanti kat tinggang meja.
1: Nah tuh teh nih kuatan pisan di tinggang ku meja.
2: Saya teh meja tak kiat kadi tangkis kiat tetias saya teh bosan.
1: Astagfirullahaladzim musibah.
2: Ketika sampai nanti si nanti kaki ano indung sampai nantinya bosan.
1: Mekak.
2: Arti kan abi hoyong netepan bosan ya arin netepan teh. Kan hari ngawitan mah biasa tatihnya Pak Ustadznya.
1: Leres.
2: Tak waktu bade sujud, tak kumargi tetiasa non calik lain unu.
1: Leres. Tak
2: calik di kursi, tak sujud. Nah, nanti sambil duduk teh Pak Ustadz, tak kumata. Bila lepatnya Pak Ustadz, ditaruh pun teh. Akhirnya kan upami ngantungkan netepan mah kan dosa ageng. Saya tak bisa kayak ngasih netepan gitu nutami wanya Pak Ustadz. Tak nyongkin di walar Pak Ustadznya, petarosan abdi di atas. Saya teras Pak Ustadz, Kang Tommy, salam silaturahim Kang Ustadzaya, jemaah obsesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk training di Sarijadi Bandung, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat dan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana smurhi bal bashi syunta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kadua heula boleh ya sholat waktu takbiratul ihram kita berdiri, waktu ruku bisa ruku, tapi tatkala sujud kita duduk boleh enggak? Boleh ya. Sholat qaiman fa in lam tastati fa qaidan fa in naftati fa ala janbin. Sholat sambil berdiri kuat lakukan. Sholat sambil duduk kuat lakukan. Sholat tidak kuat sambil duduk berbaring. Tidak kuat berbaring ya istirahat saja dulu ya. Nah kemudian teh haji teh naruskeun teh nu kahiji teh tadi teh teh
0: pamitos iya bade qobliyah heula tapi syukur wudu heula gitu
1: ya, kepepet waktos sebenarnya boleh silahkan neng haji tong rurusuhan bade aina syukur wudu heula melakukanlah syukur wudu dari di bumi mah asal tengwa ke komat gitu ya. Di bumi mah tiasa syukur wudu heula mangga atau syukur wudu mangga bade langsung qobliyahnya mangga nyase we nyase nya. Naon sababna ulah sok lamun di dahria mah didenda nya bisa didenda tapi lamun didendana ku Allah bade kumaha sok nya. Ayeuna neng haji neng di ditu di sering jadi didenda ku Allah. Sia mane tara salat syukur wudu. Digenir bae kumaha coba? Nama teh katahan gegenir teh. Aduh. Gadana segedena naon? Artinya nauzubillah min dalik. Ari dahlia mah ayo sia bacakeun eta naon? Lagu Majuta Gentar. Bisa. Nah, jadi ieu mah intermeso wae kitu nya. Khusus kang Teneng DJ seri jadi sing nyalse we ngalaksanakeun salatna sing tu manina kaiji salat syukur wudu kadua qobliyah katilu rawatib mangga laksanakeun supados aya dina kalancaran dina perniagaan sagala rupina amin di Allah
0: ya rabbal alamin. Masih di 101,5 Dahli FM Bandung goyang sik asik bareng Dahlia masih di obsesi pagi. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Selamat pagi juga nih untuk siapa? Ada Teh Yanti di Padalarang. Kang Tommy, Pak Ustaz, salam kenal kembali. Punten benden harus upami sholat syukur wudhu teh dilaksanakeun teh unggal badena tepan 5 waktos gitu, Pak Ustaz, hatur nuhun.
1: Ah, ngalaksanakeun syukur wudhu teh setiap beres wudhu gitu. Ayeuna bade sholat duhur, orang wudhu, sholat syukur wudhu lah gitu. Ari teu wudhu mah ada masih kena teu acan batal pamananya. Nah, atau setang kantun langsung we ngelaksanakan sholat rawatibna gitu nya. Jadi anu aya sholat syukur wudhu teh di mana urang parantos ngelaksanakan wudhu atau napi mandi wajibnya kartosnya. Nah, janten pamikitu mangga ku Allah bakal di sirian, daya diampuni semua dosa wan gitu nya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga ada siapa lagi di 0811-222-1015. Ini sama Ibu Empoy di Pengalengan, Pak Ustad.
1: Mohon-mohon kemampuan.
0: Mau bertanya, Pak Ustad, Kang Tommy, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Bagaimana kalau melaksanakan salat syukur wudhu setengah jam deui badan tetepan wajib tisawi? Os gitu, Pak Ustad.
1: Biasa. Pokoknya mah sempetkan gitu nya. Sempetkan satu acan komat gitu we. Satu acan komat. Pemitos komat. Terus itu aja sholat sunat. Mudah-mudahan sadayana tiasa sempetnya. Atuh. Henteu tiap kali bade sholat, bade syukur wudhu. Mangga. Pokoknya mah ayak lah setiap dinten teh ayak syukur wudhu. Gitu nya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga kita ketemu lagi sama warga Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Tommy. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Upami murangkali caroge sesah kanuna tepan kedah kumaha Pak Ustadz. Abi teh seorang ibu tehnya selaku seorang ibu selalu ngajak. Terus dilembutan, kasar sakedik ku abi teh. Tapi sesah wae Pak Ustadz, ujung-ujungnya abdi sok kesel gitu Pak Ustadz tah. Hoyong nyarios gitu tah, baeud we gitu Pak Ustadz tah hoyong nyarios tah. Sesah pisan diajak ke tempat teh murang kali sareng bapana teh gitu tah. Kumaha Pak Ustadz?
1: Tah, engke mah ajak. Ustadz di piwarang diajak. Hayu urang sarolat. Tah salat berjamaah teh pahalana sampai 27 derajat. Ku Allah bakal dipaparin kebersamaan sholat berjamaah itu akan memberikan dampak positif yang sangat tinggi. Sehingga kolektif kolegial sistem dalam rumah tangga itu bisa kita rasakan betapa hebatnya. Ya. Nah jadi diterangkan ke orang tua mah, ke sepuh, ke ordina, ke caroge. Supada caroge itu bisa menjadi sponsor, menjadi ya pertama kali yang mengajak yang tadinya belum bisa sholat berjamaah, ya ternyata suami yang menjadi pertama kali mengajak, yuk urang sholat berjamaah, yes bapak jadi imamna, mama anu komatna, neng anu jadi makmumna, tuh kan akhirnya teh, nah lantaran si saroge tara sholat berjamaah teh ya atau maka maca patihah teh jadi kasima Allahu Akbar terus maca takbir itu ngahuleng gelanaon baca patihah bacana teh Bismillahirrahmanirrahman. Kasima non sababna lantaran tebiasa sholat. Nah, tapi ada terus kebiasaan. Mapan lancar baca Fatihah gitu. Ya, insyaallah demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 0811 222 1015 ataupun di 73028 dan juga 7311710. Yang mau bertanya silakan. Halo, assalamualaikum. Lepat. Halo, assalamualaikum. Mana nih? Oh, ini di sini nih. Siap. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak wajib.
3: Emang ya, Pak
1: Dahlia. Alhamdulillah. Wajib sehat.
3: Alhamdulillah. Kamari kantos prevertigo. Ini kulit.
1: Sehat kena. Atau sholat sunat tuh lah di kantun kena mente vertigo.
0: Nah, itulah ras.
3: Terus sakit kantun buat anak terus di garong.
1: Terus sholat sunat nah, tekan di kantun ke. Ame sehat ras.
3: Alhamdulillah. Konamdi ke syukur wudhu teh tipe haji kapungkur di angowe maldinten.
1: Mohon tak itulah sehat insyaallah sehat. Lah.
3: Amin amin pintu anak. Umi dah ramang sadayana.
1: Insyaallah sehat. Insyaallah.
3: Apa Pak Haji damang, ayah nampak Tommy damangnya.
1: Insyaallah.
3: Haji tertutup, ayah nama warung teh terus ayah dibongkar.
1: Pasti ya sudah kangen universitas Asia eta.
3: Mohonnya kita saya ah nyunkan abdi hiji jongkot masihan aja kita.
1: Ken kegiatan bakal ayah gentosna anu eta anu langkung saya.
3: Amin amin. Mau hiji ke anggona 5 juta nu dua mata ayah lapor we.
1: Tah eta mohon.
3: Bios ah. Kayaknya sampai Pak Haji sareng abinya, abdi bisa kadik ewang sadayana ku abdi.
1: Ken insyaallah ke bakal digentosan ku Allah langkung saya.
3: Doana.
1: Kita we doana Allahumma zurni fi musibati wa hlubni khairi minha eta doana lah nya.
3: Mohon, engke ora ngora eta seratkeun ah di atakeun ku abdi.
1: Mohon siap siap.
3: Hatur nuhun nya Pak Haji nya.
1: Mangga, mangga.
3: Bani naroskeun abdi teh.
0: Mangga.
3: Pak Tommy naroskeun ieu abdi teh sok. Non sedih gitu pami ayah nu ngadolimi teh Pak Haji kumaha tah lah nu unah abdi nya. Aya anu ka abdi ngabawa doa abdi.
1: Manusiawi atuh teh mah.
3: Nyukeun saudara abdi sing sabar nya sing tawakal abdi. Pak Haji bisa kapungkur sing tawakal we pokona mah.
1: Mohon.
3: Atur nuhun doana. Atur nuhun bisa diangkat.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Haji Kahya di non Banteng dalam ya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Bu Haji mun kitu mah normal kitunya segala rupa ge pasti bakal gaji nyeng kesel kitunya. Kesel yang nakole komo ka si Kang Ebit.
0: Baledo ge
1: Pak. Baledo. Tapi dah di Baledo ku comro ge nya. Aduh resep. Ya Rabbana ya Karim. Nah, jadi urang kedah membatasi kenormalan urang. Margi urang mah diatur ku agama gitu wajinya. Enak ku Allah diuji Bu Haji nu sakitu. Nya gaduh jongkok terus lami terus sekian tahun ayeuna kedah dibubarkeun gitu dibebaskeun. Nah sing sobar da insyaallah bakal aya gentosna. Allah moal ngantep insyaallah nya. Nah doana Allahumma zurni ya Allah paparin abdi ganjaran epi musibati tina musibah ye wakhlubni khairu minha ya Allah gentos eta musibah teh kunu langkung sae. Nah badai kusunana mangga we ya Allah gentosan anu sae langkung ti kitu nya. Nah, mangga kasadayana ge tiasa digunakeun eta doa teh. Nah mangga kasadayana bilih aduh badai. Nah ulah hilap wajah emi tatara salat sunat teh mangebit kudu dia takol tuh. Dah eta jeneng rek didenda lamun ka dieu teh ku eta. Eta katingang ieu cenah meja sampeana. Mudah-mudahan sehat. Mangga nusanesna.
0: Baik, selamat pagi juga nih untuk Ibu Yuli. Punten Pak Ustadz badan naroskan perkawis natepan tambo opat. Abdi teh niatna salat qobliyah subuh. Kitu tiasa Pak Ustadz. Kawit tambo opat.
1: Maksudna tambo opat eta subuh.
0: Subuh badan niatna qobliyah subuh gitu tiasa gitu tambo opat.
1: Cacan adan ada surat qobla mah rawatib maksudna merenya rawatib subuh mah saatos adan subuh ya. Nah, nu rawatib rawatib mah sadayana kada cacan diterangkeun rawatib. Ari nu qobla secara umum mah tiasa disebut qobla jam 4 peminaina hayang salat nu disebut salat pajar kidib boleh masuk kena pajar kidib mah mangga jam 4 oge gitu. Jabar jam 4 mah masih kena tiasa witir sebetulna mah ya. Nah, masih bisa witir. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk siapa? Ada hamba Allah di Batu Nunggal, Pak Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana menurut pandangan Islam pemulung atau mulung baju dipakai sholat di masjid dan sisa makanan dimakan sekeluarga? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
1: Ya, kalau kita lihat secara apa namanya anfiku imarzaknakum min qabli ayati yaumul baingun lawala hilal wala syafa'ah. Nah, jadi kita adalah mungkin termasuk orang yang tidak pernah peduli memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Nah, padahal kita wajibul kudu gitu ya. Nah, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Yang diperhatikan oleh kita bukan perutnya saja ya. Bukan perutnya saja, termasuk pakaiannya segala macam. Karena dia tidak bisa, maka kita mengambil pakaian tersebut kemudian dicuci di tempat biasanya di masjid dicucinya teh. Nah, boleh silakan, tidak ada masalah. Cuma itu gambaran singkat bahwa masyarakat sekitar kurang begitu peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi masyarakat sekitar tidak ramah dengan lingkungannya gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya siaran di Radio Dahlia ya, obsesi ini lingkungan itu bisa ramah semuanya gitu ya. Jadi marhamah semuanya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau bertanya melalui telepon WhatsApp di 0811 222 1015 ataupun lain telepon on air-nya kita di 0227 3028 dan juga 0227 3011 710 ya. Pengapun terakhir mungkin ya di pagi hari ini. Assalamualaikum. Mangga Pak. Sareng siapa? Sareng saha? Agus, Pak Agus punten. Volume radiona kecilin volume radiona. Supados langgung jelas kadanguna kadi.
1: Alitan sedikit.
0: Alitan volume radiona, Pak. Ada menjuit-juit gitu tah. Jadi warga Dahlia kalau misalkan mau bertanya melalui telepon WhatsApp ataupun telepon on air, ini volume radionya dikecilin atau agak jauh gitu, maksudnya dari telepon supaya tidak menghiung gitu, menjuit ke sininya gitu ya. Selamat pagi juga nih untuk siapa, ada ini satu telepon lagi deh, ada kita angkatin. Halo, assalamualaikum.
4: Oh, Mang Tommy, Pak Haji.
0: Sarang saha, Pak? Waalaikumsalam, sarang saha.
4: Ayah Alwi.
0: Ayah Alwi, paling mana Ayah Alwi?
4: Cilampeni Katapang.
0: Cilampeni Katapang. Mangga ayah pertarosan ke Pak Ustaz?
4: Bagaimana untuk menghindari godaan dari sesama jenis yang terus mendatangin aku, Pak Ustaz?
1: Iya. Yeah.
4: Menggoda dan mengajak berbuat yang tidak benar.
0: Iya.
4: Okay. Ada sampai limanya.
0: Iya, yeah, okay. Gitu aja.
4: Ya gitu aja.
0: Baik, terima kasih banyak nih Pak Ustaz. Godaan dari sesama jenis.
1: Ya, yang jelas kalau umpamanya ada gangguan suung ya. Suung. Di Dahlia sebutnya suung gitu ya. Nah, jadi itu kalau kita melihat wala taqrubuzina innahum kana fahisyata wa sya'sabila. Kita jangan mendekat.
0: Betul.
1: Kalau mendekat bisa kecepretan. Mending lamun kecepretan lagunya, kecepretan cai kaheman, tada mah lumayan gitu. Iya kecepretan yeuna, bahayana.
0: Bahayana.
1: Nah, bahayana naon?

0: sijil. Terus gitu mah rata wes sadayana. Nah dipanggil ku malaikat teh saha Nabi Lut teh dicanak ti Nabi Ibrahim. Dan dititipkeun heula ka Nabi Ibrahim ku opat malaikat sareng ku opat kerajaan malaikat. Tah nu paur teh kitu. Malaikat pamenaina nyanak kerajaanana ti langit kanggo ngahancurkeun daerah anu. Teteh paling 2 menit oke. Okay. 2 menit lah meeting, 2 menit mainnya. Lah meeting 2 detik paling oke. Okay. Nah gitu. Tah wayahna cara nah yang pertama jangan mendekati. Gitu ya. Kalau sudah dekat aduh sulit untuk menghindar ya, sulit untuk menghindar. Itu yang paling pokok jangan dekat. Yang kedua, hilangkan dalam hati kita kemauan seperti itu ya. Ada dorongan model itu hilangkan. Kenapa? Dorongan itu adalah haram. Ya, jadi dorongan untuk berbuat dengan sesama jenis itu adalah hukumnya haram. Ya, wayahna tinggalkan. Nah, yang ketiga bertemanlah dengan orang-orang solih, ya, supaya terbimbing, terarahkan sehingga kita tidak pernah akan terjadi ya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Ya, sementara itu saja dulu.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Bu Yang Sikasik. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy, sehat alhamdulillah.
0: Sudah sehat insya Allah.
1: Orang Cipadung Pak Ustadz ya. Cipadung 455.
0: Ya abis sehat ya, ya kumacana.
1: Sholat sunat syukur wudu teras ke masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid teras ngantosan azan subuh. Tos azan subuh, sholat qobla subuh, tah ieu anu ageng pahalana diantawis bumi sarang langit. Laras gitu Pak Ustaz.
0: Tah sati acan adan abi. Sati acan adan subuh eta anu ageng anu pahalana bayana samai wal arde gitu ya. Ari tos adan mah namina rawatib. Rawatib subuh kanggo ngaluruskeun sholat wajib subuh. Tah ari sholat antara nu pahalana langit sareng bumi mah satu acan adan subuh 2 rakaat satu sholat witir lah gitunya mangga eta laksanakeun. Nah abi mah dagnya getol teu da tika pungkur teu acan pernah lireun teh mudah-mudahan sing panjang yuswalah pinu barokah amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Baik, salam kanggo Ami Haji Iom. Mudah-mudahan darah ramang gitu sadayana amin amin amin amin amin. Teras oge aya Kang Asep Wildan teu aya pertarosan mung salam baktos ka Bu Hajah Ida upami nguping suantana hilap hilap deui teu ti taun sabaras nyimak ka Bu Hajah Ida ke urang ieukeun atuh nya sawerkeun saha Bu Hajah Ida teh kitu abdi gitu.
0: Insya Allah Bu Hajah Ida sehat. Bu Hajah Ida di Purut atau beno di Cicalengka kan aya. Aya Bu Hajah Ida Cicalengka mah pan pensinan guru teteh. Mudah-mudahan sing sarehat lah sadayana. Oke, kawargi dalia anu bari ngadon tuang ka Bu Hajah Ida mangga. Sebetulnya ge nasi syahadat ayeuna teh atuh. Nasi syahadat ayeuna wareg di dinya mah. Jadi ayah barokahna, barokahna gede gitu. Mangga ka wargi bade sarang jeung sim kuring ti dieu ngaleut mangga buah bos urang rencanakeun we gitu nya. Rencanakeun. Ta ka wargi anu partos daftar ya Kang Ebit naroskeun aya cenah nu eta. Aya geung kepokona mah kebetnya dieu tanya. Ka dina Masjid Agung enggal sekaligus ngalunasan. Nah, dari kaos nama can dicetak. Can dicetak kaos nama, kaos seragam nama. Kewe, terus aya kesepakatan. Nah, gambar nanah, gambar nun ya. Nah, gambar wau gitu ya. Nah, cana gambar hamjah we, cana mangga, sama kumawar gila ya. Demikian.
1: Baik. Bosan pada tumarus, bantuan upami wuduna di bumi, sholat syukur, syukur wuduna di masjid tiasa tuh.
0: Boleh, silakan. Mangga, tak ada masalah. Ayeuna pamena wuduna di Arab, sholat syukur wuduna di Bandung. Boleh, ayeuna mah nganggo pesawat mah kan cepat. Ya gitu. Dina pesawat.

0: Supaya sholat syukur wuduna boleh daya masalahnya. Demikian.
1: Baik. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik-asik. Ada Mama Febi di Sadu Kaler Soreang. Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Tommy. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badena Ros, kumaha carana miwarang netepan kamurang kali anu sesah pisan ngalakonanana. Tadi terus dijelaskan maksudnya salahnya.
0: Kahiji, kalau bisa murang kali itu sarang sahara rencangan anak.
1: Nah.
0: Sarang teman sahara sahara rencangan lu cakep nate. Anu sok main belawa di poa dia tadi na halaman ni na na tepan tapi kapager rusak pan. Masih mending mun pager rusak mah jandela jeung panto caroplok. Kaca parepeus gitu. Tah sarang saya tah carengan oh, si anu tah urang ngobrolna sarang anu rencangan main bola na nya engke urang dina waktu duhur urang sholat berjamaah cek si ibu teh nyamun tangke pamit sholat berjamaah ku ibu disayagikeun minuman segar nyeta kopi herang gitu. Nah kumawe pokokna mah nya diajak supados tangke pamit sholat berjamaah di dieu bakal lebih pinter, bakal lebih calakan, bakal lebih anu anak itu harus diberikan nilai, diberikan penting. Artinya diberi hadiah gitu. Nah kalau di sekolah hadiahnya nilai kan digedekkan. Nah kudu nama dapat nilai tegenap didalapankan. Supaya apa? Supaya anak itu semangat gitu ya. Nah ulah mah budak nilainya dalapan diduakan. Jadi opat nilainya teh. Nah kamu yang pentingnya opat sana gitu. Budak tuh jadi teh semangat muruku sunu datang ke kelas teh gitu. Malah dendam ke guru nate. Ulah nepi ka kitu.
1: Kitu abi kapungkur lah gitu ta. Kita main bola gitu kena kaca tetanggi popes gitu. Kota
0: yeah.
1: Itu. Kuno gaduhna diontrok ka bumi. Pak punten Tommy teh bangor-bangor teh ingin main bola karena kaca abdi popes digentosan.
0: Semang ebit gitu dasar waktu teh.
1: Menjuh-menjuh kenal gitu maksudnya.
0: Lantaran daya di lapang itu dah. Daya lapang.
1: Gitu daya lapang.
0: Di anggo bumi. Itu ada di teras main tempat.
1: Di teras, di gang gitu main bola. Jebret karena kaca tatanggi atau popes yang gentosan gitu.
0: Karena jajan lah.
1: Jajan aduh tekarau sih tos. Tabung nepli Pak Ustaz. Ada yang mau disampaikan sebelum kita pamitan di pagi hari ini Pak Ustaz?
0: Ya, wargi Dahlia. Satu kali lagi kepada wargi, yuk kita sambut ilmu tawisan ti Rasul teh nakitinya ka Robiah. Kamu mau apa? Ingin menemani Rasul di surga. Nah kita jawab, yuk kita temani Rasul di surga. Nah kata Rasul, fa'ini ala nafsika bikasrati sujud. Bantu kami ku banyak sholat sunat gitunya. Nah, terus diajarkan ya. Jadi insya Allah Sabtu payun urang tes ya. Nah teh jeneng nebade di tes cenarkan ya. Dalam mencakat mesti kena ngurunyung langsung di tes ya. Minta di tes lagu Garuda Pancasila. Nah anu terakhir kawar kidali anu parantos terdaftar. Oke ya anu calon batar sebarang 10 deinya 10 orang deui mangga wargi insyaallah aya nu terus ngadaftarkeun makanan ge aya. Abdi mah cenah yang ngadamel liwat anu seungit naon atuh teh. Da aya liwat seungit mangga di canak jeung kastrolna ka ditu nya. Itu insyaallah ngan wayahna we nyanak urang masing-masing urang sili kebersamaan gitu. Jadi kolektif kolegial sistem obsesi pagi teh di sana kita akan kelihatan ke Kang Haji Tommy ge cenah bade nyanak eta sate eta
2: marangi
0: gitu.
1: Sate jebret lah memang nyanak sate.
0: Kang ge borondong. Tak yakin dah api ge bakal eta bakal titip ge cenah borondong lah Pak Ustaz Kang Bapak. Tah saur eta mah. Tah siame. Ya opak cenah karesep opik cenah sana. Siap ke dicanak lah. Nah, ting dan tesieun ku opak kena di ngototeng opak. Mangga insyaallah tah pergi sambut salat sunat syukur wudu. Kadek ku Allah bakal ditanya sabaraha taun sia ninggalkeun salat sunat syukur wudu. Nah, di etang tuh aduh sekian tahun. wayahna didenda digendir pansirat urang teh. Anu mongkoh yang lebet ka surga tapi moal meunang surgana lantar dicabut ya ieu teh. Yuk pergi kita sambut ilmu dengan amal. Insyaallah besok kita berbicara mengenai keluarga. Bagaimana pendidikan keluarga, pendidikan sholat di keluarga. Ya, insya Allah besok kita akan laksanakan. Mudah-mudahan wargi semua diberi umur panjang penuh barokah. Perniagaannya juga dikucuri barokah. Mudah-mudahan wargi kita doakan sesepuh-sesepuh orang lotus dipayun ngantunkin. Ku Allah dihapunten segala rupi dosa-dosana. Ditempatkan ku Allah di surga Allah Jannatul Naim. Serta mudah-mudahan urang sadayana aya dina koridor kanyaah ka deukeut Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur rasikin, wahdina wa nasina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah dan juga ilmu di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua warga Dahlia. Terima kasih juga untuk Mama Aji yang sudah menyimak. Nenek Ica juga terima kasih banyak. Ada siapa ini? Ada Kang Yudi juga terima kasih banyak. Ada Mpo Oneng juga sudah hadir. Hatur Nuhun. Teh Ali di Padalarang juga. Ada Mang Ian juga terima kasih banyak. Terus juga nih ada Ibu di Gede Bagia. Hatur Nuhun. Mama Nisa di Cimahi terima kasih banyak. Ada Ibu Eha juga. Hatur Nuhun. Bu Eha, Bunda Tiara juga. Mama Lilis. Hatur Nuhun. Hapunten. Pertanyaannya gak sempat kebaca karena waktunya juga memang terbatas ya. Insya Allah besok dilanjut kembali. Ada Mama Irma juga terima kasih banyak. Astriani juga hatur nuhun. Ibu Dani juga hatur nuhun. Teh Ernalin juga terima kasih banyak. Ada Ibu Heni Herawati hatur nuhun. Ibu Cendani, Kang Amas Wijaya juga terima kasih banyak. Teh Aisugi hatur nuhun. Teh Ati di Batu Lawang Cibere juga terima kasih banyak. Warga Dahlia. Kalau gitu Tominya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.
2: Jangan kemana-mana. Setelah obsesi pagi, akan ada kopi dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Dewi Persik. Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Dahlia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
13: 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelegar, semakin juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar juga.
17: Kamila jadi jam 11
18: sama dugikan jam 1 siang.
13: Dahlia Indonesia pilihan.
17: Dan top hits Dahlia.
13: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
17: Dahlia Indonesia asik.
13: Cindai Dahlia.
17: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
19: KIP Dahlia.
17: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
13: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
17: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelegar, semakin juara.
13: Sekarang, wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia. Bareng

0: yang dari tadi sudah pantengin di Kopi Dangdut Dahlia. Terima kasih banyak wargi Dahlia ya. Adri pagi hari ini menyapa wargi Dahlia ya, siaran keliling spesial untuk penjualan tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara. Hadir di gerbang Otista Lapangan Tegalega wargi Dahlia ya. Jadi buat wargi yang pengen sekalian olahraga mungkin ke Tegalega ya, sekalian untuk melakukan pendaftaran gelegar 56 tahun Dahlia juara, boleh banget kita ada di gerbang Otista ya, Lapangan Tegalega, pintu masuk Lapangan Tegalega Bandung wargi Dahlia. Wow, selamat pagi semua yang ada di gerbang Otista ya, pagi hari ini wargi Dahlia ramai sekali lah ya, namanya juga Tegalega. Tuh, udah datang juga nih Neneng Jebret dari tadi udah daftar dia. Ya, wargi Dahlia yang dari tadi juga sudah pada kirimin WhatsApp-nya, terima kasih banyak. Satu persatu nanti kita coba goyangin ya. Langgam-langgam paling asik siap digoyangin juga sampai nanti jam 8 pagi. Oke, pantengin terus pokoknya Kopi Dangdut Dahlianya ya. Neneng Jebret sini. Ya, ini jauh-jauh dari Cicalengka wargi Dahlia.
1: Ya, dari Cicalengka, jauh-jauh dari sana dari
0: sini. Ya, sebelah sini. Dari jam berapa tadi dari Cicalengka?
1: Dari jam 5.
0: Oh, jam 5 Cicalengka. Sama siapa kamu kesini?
1: Sama adik aku tuh di situ.
0: Ya, adiknya gak diajakin.
1: Diajang. Malu katanya mau kesini, malu.
0: Beda banget sama kakaknya ya?
1: Iya dong, kakaknya mah jelek, adiknya ganteng.
0: Adiknya pemalu, kakaknya gak tau malu ya wargi Dahlia.
1: Kakaknya mah cantik dari dulu sampai sekarang juga.
0: Abadi, betul. Neneng, kamu kesini daftar berapa tadi?
1: 3, beli 3.
0: Oke, buat siapa aja tuh 3?
1: Buat suami, buat adik, buat aku.
0: Asik. Udah siap bergoyang nih dari Cicalengka wargi Dahlia ya, tanggal 11 Oktober di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Bintang tamunya kan ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Alam, Charlie, ada Republik juga ya, dan masih ada bintang tamu yang kita rahasiakan wargi Dahlia. Yang pengen banget Neneng Jebret tonton siapa?
1: Dewi Persik sama Ayu Ting Ting. Aku itu suka banget sama Ayu Ting Ting sama Dewi Persik. Goyangannya.
0: Asik. Neneng semoga menang juga nanti ya door prize-nya.
1: Harus, harus, harus. Masa ikutan terus dari dulu sampai sekarang gak dapat-dapat kok.
0: Kurang banyak berdoa kayaknya si Neneng Jebret ya. Mudah-mudahan tahun ini dapat ya nanti ya.
1: Amin kan.
0: Oke, sekalian mumpung di sini goyang-goyangnya buat siapa? Karena kalau di on air biasanya merudul.
1: Ya, digoyangnya buat Kak Adi ya. Saya selalu Kak Adi, makasih ya udah nerima aku di Tegalega sama Mas Tono sama Mas Opal. Buat Danu IRB, buat Menek Putih sama Kang Iusnya, buat Mama Bayu, Teh Isar sama Kak Teh Isar. Terus Teh. Kalau di sini lupa enggak bawa pari rimbun.
0: Yang diingat.
1: Buat Teh Cucu Gelong, terus Teh buat Mang Apit, Cek Ito, terus Teh buat Aman Abadi, Mang Nana Setia Budi, buat... Oh, udah apa, buat semua nyonya aja, wargi Dahlia yang lagi dengerin Kak Adri ya.
0: Siap, gocin.
1: Gocinnya buat Kak Adri sama aku, sama suami aku yang lagi dengerin. Aku sekarang mau OTW pulang.
0: Oke, terima kasih Neneng Jebret.
1: Kak Adri.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak logamnya Dahlia. Perungah, go yang.
0: Mantap. Nanti yang mau telepon, makasih ya. Nanti yang mau telepon, wargi Dahlia bisa lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Atau di line telepon kita di 73.008 dan juga di 73.11.710 ya. Adri ngucapin selamat pagi juga buat yang ada di sini. Adri ucapin selamat pagi dan selamat bertugas juga tuh buat Bapak dari Dinas Perhubungan ya, Bapak-bapak parkir juga yang lagi menjaga gerbang Otista, pintu masuk Lapangan Tegalega Bandung wargi Dahlia ya. Kita bikin rame pagi hari ini bersama Kopi Dangdut Dahlia. Prungah, go goyang.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Persik, ada Ayu Ting Ting juga, ada Alam Mbah Dukun juga wargi Dahlia, ada Charlie bersama Setia Band, dan ada Republik juga ya. Terus masih ada tanda tanya ya, tadi banyak banget yang nanyain ini siapa. Yang tanda tanya ini siapa? Ada deh ya, pokoknya nanti wargi Dahlia akan tahu sendiri siapa kira-kira misteri guest yang kita maksud. Pantengin terus Radio Dahlia 101,5 FM Bandung ya. Wargi yang ada di rumah, nanti yang mau telepon boleh ya wargi Dahlia ya. Tapi sebelumnya Adri pengen ngobrol-ngobrol sama yang lagi beli tiket gelegar di Obi Fan kita wargi Dahlia ya. Waduh, aku mau ganggu konsentrasinya dulu. Selamat pagi Ibu.
1: Pagi Pak.
0: Dari mana Ibu, namanya siapa?
1: Dari Andir, Ibu Juju.
0: Ibu Juju dari Andir. Sama siapa kesini?
1: Sama suami.
0: Diantar suami. Emang sengaja mau beli tiket gelegar atau nggak sengaja lihat tadi mampir?
1: Emang setiap hari Minggu kesini olahraga.
0: Oh baik.
1: Gitulah.
0: Sabtu Minggu selalu olahraga di Tegalega. Ini rencana mau beli berapa tiket Ibu Juju?
1: Aja, baru dua aja.
0: Sama suami ya?
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan.
1: Itu kalau kurang ya.
0: Apa yang pengen di saksikan di gelegar 56 tahun Dahlia nanti?
1: Mungkin itu kan memperingati hari Radio Dahlia ya. Mau artisnya tadi Dewi Persik ya?
0: Iya. Ya. Dewi Persik, menungguin banget Dewi Persik ya Bu Juju ya?
1: Iya.
0: Kalau hadiah pengen apa nih, dari umroh, motor?
1: Hadiah gimana milik ibu ya, rezeki ibu, yang mudah-mudahan sih umroh ya.
0: Amin, diaminin sama Adria ya, Ibu Juju ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Juju.
1: Selamat, Pak.
0: Iya, luar biasa. Ada Ibu Juju dari Andir. Tadi Neneng Jebret juga jauh-jauh dari Cicalengka ya. Kesini juga wargi Dahlia. Rumah mungkin kita pengen sapa dulu lewat telepon, boleh yuk masuk yuk lewat telepon di 73028 7311 710 atau lewat WhatsApp juga boleh wargi Dahlia di 0811 222 1015. Hati-hati di jalan Ibu Juju. Baik, bersama Obi ada Mas Tomo ya di studio ya. Coba kita angkat teleponnya. Ada siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia, asik atuh, perum ah, goyang.
0: Goyang lagi, sama siapa ini? Halo.
2: Halo Kak Adri.
0: Iya, bisa digedein Mas. Iya, sama siapa di mana?
2: Sama Ai Sugi Kak Adri.
0: Oh, Teh Ai Sugi dari Cimahi. Iya. Baik. Apa kabar Teh Ai?
2: Iya.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Adri.
0: Alhamdulillah. Sudah siap enggak gogo nih Teh Ai Sugi ya?
2: Siap Kak Adri.
0: Coba kita dengar suaranya nih dari Cimahi. Suaranya mana?

0: Ya ya ya ya. Teh Ayu Sugi goyang-goyang buat siapa Teh Ayu Sugi?
1: Buat Kak Adri duluan ya. Semoga sehat selalu. Kak Adri lagi di Tegalega ya?
0: Tegalega? Iya, di pintu Otista ini kita iya. Nongkrongnya.
1: Buat Teh Unik, Rini Otik sama Kang Tatangnya, Mama Bayu Cicalengka, Mama Apep, Mamski, Teh Cibai, Ma Isar, Wa Uci, Zendrin, Dagopis, Mama Hiati Jamu, Mbah Iwan, Arnold, Mahaji Eha, Bunda One, Teh Imas Cimahi, Bunda Yang Sekangwan, Kang Lukman, Kang Suherman, Nenek Ica, Danu, ERB, Ponti, dari Cibiru, Teh Ewi, Doai, Misterius, Mamah Lilis, Kang Ade, Mang Nana, Bunda Dinda, Santi Kopo, Kang Fahrijal, Bunda Fatih, Ernika Tapang, buat Umi Yuna, Kang Ivan, Mama Zidan Zikri, Bu A'a, Mimi, Teh Iteng, Teh Ratna, Kang Genta, Mama Aji, Teh Sugar, Teh Hajah Mimin, Dewi Pasko. Buat Teh Oom, Teh Nado, buat Docin, buat Kak Adi sama Kang Air aja ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Teh Ayu Sugi ya. Panteng Radio.
1: Panteng Dahli, anak-anak langgamnya Dahli ya, perumah gugu-gugu ya.
0: Goyang lagi, terima kasih ya. Yang lainnya nanti wargi Dahlia ya. Pantengin terus Kopi Dangdut.

0: produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia. Barengan Adri.
0: Sekarang jam 7 pagi.
3: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang,
0: sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
0: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Dahlia FM.
7: Waldi Dahlia bersama saya Putri Barbie. Berikut kilasan informasi. Pemkot Bandung menghentikan sementara pelaksanaan CFD di kawasan Buah Batu dan Dago serta program Braga Bekem setelah Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi kerugian keuangan daerah sebesar 2,7 miliar. Wali Kota Bandung mengatakan temuan tersebut berkaitan dengan belanja jasa ketentraman yang diduga dibayarkan kepada personel non-ASN. Pemkot Bandung kini tengah mengkaji temuan tersebut untuk memastikan seluruh pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: kabel dan fasilitas, PJU dirancang menggunakan konsep lampu atas layaknya flyover Nurtanio, bukan lagi downlight. Langkah masif ini diambil sebagai solusi permanen atas maraknya kecelakaan maut akibat jalanan gelap gulita. Pimpinan DPR RI berjanji akan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset pada 15 Desember 2026. Hal ini disampaikan langsung saat menerima audiensi perwakilan demonstran dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Komplek Parlemen Jakarta. Pimpinan DPR menyatakan bertanggung jawab penuh atas penyelesaian RUU perampasan aset tepat waktu. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101.5

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega.